0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
3: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
1: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
2: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
2: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
4: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berpindah dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
4: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Tionugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
6: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park In-sun di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
3: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
6: Sementara itu, Profesor Park In-sun menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
7: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, juga digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
6: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasanah melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
8: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidep yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
9: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
8: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
10: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
8: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
1: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, Jemaah Haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing Ibadah Haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
12: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
13: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
11: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
14: Laporan khusus.
15: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
16: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
15: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor-faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah kita akan bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run-nya itu akan baik.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
17: Ada kerja pasien, saya takut jual dulu. Nanti kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Nanti under-invoicing kan akan tutup dengan harga badan ekspor itu. Jadi tadinya yang dia jadi uang jadi pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
16: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
18: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
16: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
19: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
20: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut, kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: informasi dan inspirasi. Tadi sudah Anda dengarkan juga Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia. Dan tentunya akan kami hadirkan untuk Anda updatean informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mati edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Dan sudah bersambung bersama perakirawan cuaca hari ini dari BMKG Mopam Merauke, ada Kak Arun Arashid STR Med. Selamat pagi Kak Arun.
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya, bagaimana untuk kabar hari ini Kak?
1: Baik-baik Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Dan ya, selanjutnya pendengar Anda akan ditemani oleh perakirawan cuaca BMKG Mopam Merauke, Kak Arun Arashid STR Med, untuk updatean informasi perakiraan cuaca hari ini. Kepada Kak Arun, dipersilakan.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Harun Arashid, inilah informasi selengkapnya. Baik, kita awali informasi perakiraan cuaca hari ini dari wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Untuk siang hari nanti diperkirakan masih berkondisi hujan dengan intensitas ringan. Malam hari nanti diperkirakan berkondisi berawan dan dini hari nanti diperkirakan berkondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Asmat berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai dengan 96%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian beralih ke informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini diperkirakan di wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya berkondisi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk siang hari nanti diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Dan malam hari nanti diperkirakan berkondisi berawan. Serta dini hari diperkirakan akan berkondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai dengan 96%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan rata-rata 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya kita masuk ke kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, siang hari nanti diperkirakan berkondisi berawan, malam hari nanti diperkirakan berkondisi berawan, dan dini hari diperkirakan masih cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan di wilayah Kabupaten Merauke berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 62 sampai dengan 93%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan rata-rata 8 sampai 30 km per jam. Baik, berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Merauke dan sekitarnya. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai dengan 1 meter. Perairan Laut Yosudarso diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,25 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1 meter. Dan perairan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 1,5 meter. Selanjutnya, kita masuk ke informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum pertama akan terjadi dengan ketinggian 4,5 meter pada pukul 21.00 WIT. Dan pasang maksimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 3,7 meter pada pukul 8.00 WIT esok hari. Sementara untuk surut minimum pertama akan terjadi dengan ketinggian 1 meter pada pukul 15.00 WIT. Dan surut minimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 2,7 meter pada pukul 3.00 WIT dini hari. Kemudian untuk informasi perkiraan cuaca esok hari, Selasa 26 Mei 2026, diperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Asmat, wilayah Mapi, diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata, sedangkan di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan akan berkondisi berawan. Demikian informasi berkaitan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Arasyid, perkiraan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali di pemberian cuaca berikutnya. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Harun atas informasi updatean cuaca untuk hari ini dan esok hari. Dan selamat kembali bekerja dan beraktivitas untuk hari ini, Harun.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya, pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu-lagu hiburan pada Merauke pagi ini.

0: makanannya.
1: Coba mana Lydia, buku menunya. Sini, aku lihat dulu. Aku pengen nasi goreng aja deh. Kamu gak pesan sayur atau buah gitu? Oh iya, lupa Lid. Benar juga ya. Lagian, udah beberapa hari ini aku gak makan sayur nih. Gimana kalau sayur ini aja?
2: Oh my God, jujur Li, sebaiknya kamu tuh makan sayurnya tiap hari. Soalnya sayur tuh bagus untuk kesehatan, termasuk buah juga. Menurut buku yang aku baca, rutin mengkonsumsi sayur dan buah bisa meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit, serta melancarkan pencernaan kita.
1: Wah, pantesan. Kulitku kerasa kering dan keriput juga nih.
2: Gak gitu juga lah. Masa baru beberapa hari gak makan sayur, jadi keriput? Kamunya aja yang udah tua.
3: Meruki pagi ini, Pro 1 RRI Meruki. Instagram, @Pro1 RRI Meruki. Facebook, RRI Pro 1 Meruki. Meruki pagi ini.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Bimbingan Masyarakat atau Bimas Polri pada dasarnya merupakan segala kegiatan terencana dan berkesinambungan dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat agar menjadi paham dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial lainnya, serta berperan aktif dalam menciptakan, memelihara, dan meningkatkan ketertiban dan keamanan swakarsa.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan

0: rencana terus ngomong lagi.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Nama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

bambus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga

membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Gaya nyentrik, tetap menarik. Motor antik,

0: Excellent. Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan dua gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja terutama Caldon. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manager klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar, ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Puig. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Ini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahir Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.

0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4 dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo Jene lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo Jene, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo Jene, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cimahi Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Key dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Mendengar dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
3: Radio di genggaman Anda.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Ya, selamat siang bagi Anda sekalian mendengar kebersamaan kita untuk edisi siar di hari ini ya. Hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Dan selesai tadi juga Anda sudah mengupdatekan perkembangan informasi olahraga internasional dan juga nasional ya dalam warta berita dinamika olahraga Pro 3 RRI. Dan waktunya untuk segmen hiburan yang akan Anda dengarkan sampai nanti di pukul 14.50 waktu Indonesia Timur. Anda boleh bergabung di jalur telepon kami 0971-333-0745 ataupun juga boleh melalui atensi untuk SMS WhatsApp-nya ya. Sama salamnya di 0852-751-2433.

0: Langsung saja saya terima penelpon yang pertama. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo Pro Dangdut, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Aduh, ini kayaknya Bang siapa ya?
1: Yang dari Jambi siapa ya?
0: Bang Ajum, bukan? Bukan.
1: Bukan.
0: Oh, Bang Hamdan Yusuf.
1: Ah, iya.
0: Betul.
1: Yang huruf ya. Dua huruf, aye.
0: Iya, mudah-mudahan tadi sudah disenggol duluan Bang Ajumnya, udah nanti sebentar gabung ya.
1: Ya nih dengan Mbak Desi ya.
0: Deci.
1: Apa kabar Mbak Desi?
0: Baik sekali Bang Yusuf. Bagaimana kabar Jambi hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Cuaca mulai mendung-mendung.
0: Ah, oh, mulai mendung-mendung. Oke, bukan berarti hujan tadi juga ya?
1: Tadi malam hujan tuh.
0: Berarti kemungkinan bisa jadi hujan ataupun tidak nih ya?
1: Alhamdulillah, kemungkinan bisa jadi.
0: Bisa jadi. Oke, Bang Hamdan Yusuf mau request lagu dangdutnya siapa ini?
1: Kalau lagu dangdutnya lagu baru boleh ya?
0: Lagu apa?
1: Berkali-kali dari Sylvia Mas.
0: Lagunya Selfie
1: Berkali-kali.
0: Selfie, selfie. Oke, okay. Saya coba cari dulu ya. Saya
1: ya. Salamnya pertama
0: dulu.
1: Kali Mbak Desi ya, selamat siang, selamat juga, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih, amin.
1: Kemudian ada Kang Irwan di Aceh. Ada Ibu Natalie, Ibu Sri, Ibu Farida, Bang Nasrun, ada Mang Ajum, ada Abdurrahim, Mas Jojo, ada siapa lagi ya? Ibu Natalia, Putra Pamer, ada Putra Purnamasari, ada siapa ya lagi? Untuk semua lah sampai terkecuali, selamat siang, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Kemudian
0: ya,
1: ada yang di mana tuh?
0: Sering. Yang di mana?
1: Yang dari Jawa Barat.
0: Yang dari Bang Jawa Barat siapa
1: ada
0: ya?
1: Bang Ahmad Irwan.
0: Oh iya betul.
1: Serem juga dia masuk. Tapi barusan katanya dia lama sudah dia bisa masuk, lagi kurang sehat.
0: Oh, semoga cepat pulih ya.
1: Iya, kalau dia pernah masuk beberapa hari yang lewat di perempat Tanjung Pinang itu ya.
0: Okay.
1: Katanya kurang begitu sehat.
0: Semoga saja Bang Ahmad Irwannya cepat sehat ya dan bisa kembali lagi. Untuk sapa salam semua pendengar sahabat Senusantara.
1: Ya, lagunya ada.
0: Lagunya
1: ada.
0: Selfie ya, berkali-kali ya. Udah
1: ada ya.
0: Sudah disiapkan lagunya.
1: Tentunya semua Pro Satu Merauke tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat siang dari barat hingga sampai ke timur ya. Tentunya Mbak Desi, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Dangdut adalah kita, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, makasih kembali juga Bang Hamdan Yusuf yang sudah gabung. Sehat selalu semua yang ada di sana ya, di Jambi ya. Oke, bersama keluarga tercinta. Oke, kita ke atensi penelpon berikutnya lagi. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Wih, senang apa?
2: Senang karena kita ketemu lagi.
0: Sudah ketemu lagi kita ya.
2: Karena cuacanya juga mendukung. Padahal juga ada mendung-mendung manja ini, Mbak Desi.
0: Oke, baiklah.
2: Terus bagaimana kabarnya?
0: Kabar baik sekali hari ini.
2: Sama. Di sini juga kata Pak Nasrun baik-baik selalu.
0: Okay, baiklah kalau begitu. Praise God.
2: Kalau lagunya Miskol-miskol cinta.
0: Miskol-miskol cinta ya.
2: Biar aja, biar ada yang udah gak cinta miskol-miskol.
0: Ini kok jadi mengharapkan ya?
2: Ya sudah mengharapkan. Ini baru bisa apa nih? Rumput jariku. Tidak kan hanya lagu toh, Mbak Desi toh.
0: Kalau kan kan langsungnya lagi, maksudnya kan sekalian juga gitu. Tadi sudah langsung aduh, promo. Kalau tidak ada yang cinta, miskol-miskol aja.
2: Dengar dulu. Sudah tidak ada yang suka.
0: Ih, siapa tahu kan.
2: Aduh, sudah keliling dunia kemana-mana tetap masih begini-begini.
0: Sebenarnya ada yang suka, tapi mungkin mau mengungkapkan jadi ragu dan takut begitu ya. Soalnya
2: tidak juga sih, memang sudah gak ada yang suka katanya.
0: Ah, bukan, soalnya ini kan tidak satu tempat. Bertumbara kemana-mana, jadi kan repot nanti LDR-an terus.
2: Sudah keliling-keliling dunia Indonesia luar negeri. Masih tetap begini
0: kumpangnya. Yang paling penting tetap sehat ya kan.
2: Ya amin, amin. Lebih enak sendiri ya. Ku coba hidup sendiri.
0: Okay. Ibu Natalia mau request lagunya tadi siapa tuh?
2: Itu Miskol-miskol cinta.
0: Iya, yang siapa nama yang nyanyinya siapa?
2: Nah, yang nyanyi Christine Natalia.
0: Bisa aja ini ya.
2: Aduh, Mbak Desi, siapa ya yang nyanyi itu? Saya kok kalau penyanyi-penyanyi dandutnya kurang hafal. Tapi kalau lagunya judul-judul lagu, tahu sih.
0: Itu kok bisa begitu ya ceritanya?
2: Iya. Kayak kan apa, enggak itu, apa? Enggak terlalu itu sama lagu-lagu dandut.
0: Bisa dihafal dia pun judul, tapi penyanyinya tidak dihafal, itu bagaimana ceritanya?
2: Iya, DP judul lagu. Jadi saya enggak ingat-ingat dia punya penyanyi. Paling dia punya lagu-lagu, saya DP judul lagu saya tahu. Tapi penyanyinya, biasa kan dengar-dengar. Kalau orang, oh ini judulnya lagu. Itu udah penyanyinya saya enggak hafal. Itu udah lah, tiba-tiba dia yang pilih. Itu boleh.
0: Itu miskolnya, sebenarnya mungkin bukan miskol-miskol cinta. Judulnya mungkin apa cuma dah? Miskol saja, kah? Apa itu?
2: Oh begitu ya, tidak pakai cinta gitu. Memang kalau pakai cinta sudah lain ya.
0: Kan tadi sendiri yang bilang toh, kalau cinta kayaknya sudah tidak ada, jadi miskol-miskol saja.
2: Iya betul.
0: Sabar, saya cek dulu ya, apakah Ria Amelia atau ada penyanyi
2: lain? Ria Amelia.
0: Kayaknya itu ya. Oke, baiklah.
2: Pokoknya, ya, oke. Saya mau salam.
0: Ya, silakan.
2: Bersama Ibu Utri, udah masuk ya Pak Fredinya.
0: Belum, hari
2: Ibu
0: ini.
2: Utri aja, okay.
0: Kayaknya mungkin jadi penelpon keberapa, Kak?
2: Oh, gitu ya. Biasanya kan ngompor lama tuh jadi tadi bukan Pak Fredi, bersama Ibu Utri. Halo Pak Fredi, bersama Ibu Utri. Ayo masuk gabung. Ada Pak Desi sini yang suka ngobrol ini. Selamat siang ya, salam sehat ya Mbak Merindu sama
0: amin.
2: Ibu. Ada juga Ibu Maria yang ada di Palembang. Ada Bang Cut ya, Kakak Ani, di Gure Jakarta, Ibu Sofia Saat. Ada Pak, siapa ya tadi yang baru lewat ya?
0: Bang Yusuf Hamdan,
2: Bang
0: Yusuf,
2: Yusuf
0: di Jambi.
2: Bang Yusuf, salam ya Bang Yusuf. Selamat beristirahat ya, kalau lagi beristirahat. Ada Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalo, ada Central Seat, Putra Maroring, Putra Tamir, Putra Belhi, Putra Jaya, ada Mama Ines, Mama Nambe, Mama Roni, Ibu Siti, Bunda Ima, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Windy, ada itu Ibu Ani juga yang di Kota Mobagu, ayo gabung Ibu Ani, ada juga Putra Tengah ya, bersama Bang Lai. Dan semua-semua sudah dirangkul dari asam PC tanpa terkecuali. Mbak Decinya tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Deci dan keluarga yang ada di rumah. Oke, hanya itu dulu ya Mbak Deci.
0: Siap.
2: Sampai jumpa lagi ya.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Selamat siang dandut adalah kita.
0: Terima kasih kembali buat Ibu Natalia di Toli-Toli yang sudah gabung ya. Semoga selalu sehat dan yang pastinya juga update terus informasi hiburan, terutama untuk segmen hiburan ya, gabung di Pro 1 RRI Merauke juga ya. Oke, kita sudah punya dua lagu dangdut yang direkoy sama Bang Hamdan Yusuf di Jambi dan juga Ibu Natalia di Toli Toli. Kita dengarkan dulu. Setelah itu nanti kita akan kembali lagi ya untuk menerima atensi di jalur telepon. Oke, selamat mendengarkan.
3: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kan tugas presentasi ya?
1: Iya, Bu.
0: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
2: Few inches later.
0: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
2: A few moments later.
0: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
2: One eternity later.
0: Jam 7 malam kan menongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
2: Few inches later.
0: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
2: Eventually.
0: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut lagi untuk atensi berikutnya di jalur telepon untuk segmen hiburan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita. Selamat siang.
1: Iya, siang juga. Yang tadi sudah duluan disaut-sautin dari jauh ya.
2: Iya.
1: Mana ada sudah undang duluan akhirnya gabung.
2: Iya. Karena sudah diundang harus gabung ya, kalau tidak gabung kan kasihan orang yang seundang-undang.
1: Itu lagi, sudah teriak dari toli-toli maksudnya itu.
2: Iya, apa Mama, apa, Natalia ya.
1: Ibu Natalia kalau tadi yang sudah iya. Sapa senggol dari Seringgu, jangan lupa gabung, begitu.
2: Iya, Ibu Natalia juga, semoga sehat ya Ibu Natalia, dan happy-happy. Saya senang sekali dengar Ibu Natalia pun suara happy sekali. Jadi ini rindu dengan Ibu Natalia pun suara.
1: Jadi Ibu Natalia sudah terjawab ya?
2: Iya.
1: Tadi tidak percuma dipanggil-panggil, diundang-undang, langsung sudah terjawab.
2: Jadi itu Mbak Desi, saya meminta lagu rindu karena rindu saya sama Mbak Desi dengan Ibu Natalia.
1: Siapa yang nyanyi teh?
2: Rita Sugiarto.
1: Rita Sugiarto. Oke, judulnya Rindu.
2: Rindu karena rindu Mbak Desi dengan Ibu Natalia.
1: Oh, baik, silakan. Sapa salamnya buat siapa?
2: Untuk Mbak Desi yang sedang bertugas, semoga Mbak Desi sehat.
1: Amin.
2: Dan happy tiap hari ya. Sudah makan Mbak Desi?
1: Kalau dari kemarin sudah.
2: Katanya hari ini. Jangan lupa makan nanti ini apa sakitnya gitu. Apalagi apa ininya dari pagi dari siangnya tadi satu lagi satu bol. Dan juga Ibu Natalia ya, terima kasih Ibu Natalia. Semoga Ibu Natalia selalu sehat dan selalu happy. Ibu Utri selalu rindu Ibu Natalia. Dan juga untuk keluarga saya di Palembang, Ibu Maria, mudah-mudahan Ibu Maria sudah sembuh ya.
1: Amin.
2: Dan juga Abang Sisa Mami, Kak Anies juga, serta Bang Bintang Pratama, Ibu Farida, dan Ibu Mas Dia bersama pasangannya. Dan juga Mama Ima di Momere, semoga Mama Ima juga sehat. Dan juga untuk Mbak Dinda, Mbak Ayu, dan Mbak Ria juga selalu sehat. Serta Bang Nasrun, Bang Luhut juga, dan Abang Ajun ya tadi yang pertama
1: Hamdan Yusuf.
2: Hamdan Ajun ya, Hamdan ya, Bang Hamdan, terima kasih. Habis diinget Ajun.
1: Iya, Bang Ajun juga sudah lama tidak pernah gabung lagi itu.
2: Iya, sudah lama tidak bergabung. Jadi saya undang ini Bang Ajun, semoga bisa bergabung lagi bersama Mbak Desi. Saya kembali lagi ke Merauke untuk Mama Ines dan Bang Christian, semuanya sehat.
1: Iya.
2: Saya kirim untuk apa keluarga saya di Jalan Hindun, budeku yang tersayang, Bude Iki, mudah-mudahan Bude Iki bisa terhibur dengan lagu rindu ini, Bude. Semoga sehat selalu. Dan juga untuk Abang Hasan Lalo, dan juga untuk Pak Norki, Pak Bernard, Mas Heru ya, di SD4, SD5, semuanya sehat, dan Mama Roni juga, serta keluarga besar saya di Kuprik, Semangga 1, Semangga 2, Semangga 3, semuanya sehat selalu. Dan juga untuk keluarga saya di Jalan Lamboyan, semoga keluarga besar saya di sana sehat. Dan juga Mbak Siti ya di Kelapa 5, semoga Mbak Siti juga selalu sehat. Mbak Desi, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat selalu di channel ini. Terima kasih, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih kembali buat Ibu Tri di Seringgu yang sudah gabung ya. Salam buat semua keluarga di sana, sehat, dan yang pastinya juga radionya tidak pernah off ya. 24 jam kayaknya itu ya, radio di belakang. On terus. Oke, kita ke penelpon berikutnya lagi di belakang Ibu Tri dari Seringkuh Merauke untuk segmen hiburan Pro Dangdut kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita punya.
1: Itu sudah kita punya. Kita pokoknya ya, bukan yang lain, kita.
3: Ya, kita punya, nanti diklaim dengan negara orang kan gak kacau. Kalau gak kita bilang kita punya.
1: Kok bisa sampai ke situ jurusannya? Padahal kita cuma ngobrol di sini saja, ya kan?
3: Kita jadi kan gitu. Jadi kita pertegas di sini.
1: Baiklah. Ini masuk-masuk langsung ya. Pakai bawa-bawa pertegas-pertegas segala ya.
3: Pertegas nanti kacau kita punya hantu. Habis punya kita dambil orang.
1: Oke, baik. Bagaimana hari ini kabarnya? Ini baru nongol kemana saja?
3: Baru ini melang-lang ke negara antah-berantah.
1: Saya kira ke negara orang. Habis langsung tiba-tiba pertegas.
3: Iya.
1: Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah masih sehat, segar, luar biasa.
1: Jalan gimana rawat jalannya?
3: Rawat jalan udah habis dirawat semua gas.
1: Oh, berarti udah mulus dong kalau gitu. Enggak ada.
3: Udah mulus jalannya.
1: Enggak ada masalah lagi terawat jalannya dirawat.
3: Masuk jalan rumah Mbak Desi kan sudah mulus juga gitu kan.
1: Lah kalau di jalan di rumah saya belum aman itu.
3: Oh, belum aman, oh besok kita rawat gitu ya. Tenang aja Mbak Desi.
1: Oke.
3: Apa jalannya berubah atau rumputnya sudah panjang?
1: Oh beda.
3: Oh beda. Oh
1: ya, ya. Banyak batunya.
3: Oh banyak batunya, nanti kita singkirin gitu. Batu kerikil tajam gitu kan.
1: Ada saja nih ya. Oke, okay. Bang Cut mau request lagu siapa ini?
3: Dari Dian Piscesa.
1: Yang judulnya?
3: Nah, ini Mbak Desi dengar baik-baik. Jangan nanti disuruh berutang-utang.
1: Kenapa?
3: Ya, Mbak Desi dengar baik-baik. Jangan nanti disuruh berulang-ulang. Nanti apa judulnya?
1: Itu biasanya siapa coba ya? Mbak, itu sebenarnya ciri khasnya siapa yang suka mengulang-ulang sendiri yang udah kasih tahu sama penyiarnya lagunya requestan ini ya, coba Mbak Deci ulang lagi judulnya apa tadi. Itu siapa kira-kira ya?
3: Ya tahu.
1: Oh ya, itu mungkin temannya Bang Cut itu
3: ya,
1: jadi, ya yang di negara orang.
3: Iya.
1: Apa jadi, judulnya
3: Lidian Piseta judulnya Aku Untukmu, Kamu Untukku. Nah, coba ulang lagi.
1: Ah itu baru juga dibilang kan.
3: Iya, jangan nanti mau dilupa gitu.
1: Ah dia suci.
3: Itu atau macam siapa Bang Yogi itu. Lagu si A, lagu si B.
1: Itu maksudnya supaya komplit. Gitu loh, enggak hanya satu, jadinya dua.
3: Ini enggak ada salah penyanyi. Nanti Mbak Desi salah judul lagu pula nanti.
1: Enggak apa-apa kalau salah judul gitu kan. Karena kan memang bukan punya siapa-siapa.
3: Sudah ingat kan judulnya?
1: Iya, sudah diingat. Enggak perlu saya ulang lagi.
3: Enggak perlu.
1: Iya, pokoknya udah paten deh.
3: Udah paten ya, cocok itu ya. Kalau udah cocok kita angkat barang aja.
1: Iya, nggak apa-apa, soal jangan diangkat jalannya, nanti nggak bisa dilewati.
3: Jangan. Sekarang kita tinggal salam.
1: Silahkan ya.
3: Salamnya tadi untuk Pak Freddy, Bu Utri, Bu Siti, Natalia, juga Mbak Ayu Manis, Lisa Anies, Mbak Masya, Pak Bernard, Pak Norsi, Bang Nasun, Bu Farida, ada Pak D. Tamir, Jawa, Putra Marorin, Tasin, ada Mama Ines, Mama Namri, Mama Limba, Mama Roni, termasuk Mama Mia. bisa untuk Bung Luhut.
1: Siapa?
3: Bung Luhut. Tapsel ada Bang Iwan di Kota Petrodolar Lok Sumawi.
1: Ya.
3: Ada untuk Bang Amtar Yusuf, juga Bung Yunus, ada Bung Bintang Pratama, ada wah sudah capek ya, sudah
1: itu. Iya, itu ben agak lengkap ini.
3: Iya, ini udah nanti Mbak Desi bosan dengarnya, jadi stop aja.
1: Saya nggak bosan dengar orang, ini pekerjaan saya untuk dengar sama
3: ngoceh. Oh, itu jadi pendengar yang baik ya. Yang penting judul lagunya jangan terbalik.
1: Siap.
3: Apa judulnya?
1: Enggak perlu saya sebutin lagi. Nanti kebolak-balik malahan.
3: Oh iya, boleh juga. Itu alasan yang cukup tepat itu. Oke.
1: Nanti belibet.
3: Iya, iya. Terima kasih atas waktunya.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih kembali juga buat Bang Cut yang sudah gabung langsung dari Banda Aceh. Semoga sehat selalu bersama keluarga dan yang pasti juga terus monitor ya di Pro 1 RRI Merauke. Oke, kita sudah punya dua lagu dangdut nih ya. Dan yang mau mampir di SMS WhatsApp juga silahkan. Sapa salamnya 0852 75112433. Oke. Atensi yang sudah di kirimkan untuk siang hari ini, heeh. Ada yang sudah oke. Siap Bang Hamzah Yusuf yang sudah gabung ya. Oke, baik. Hamzah ya, bukan Hamdan. Thank you untuk perbaikannya. Yang ada di Kurik, juga yang ada di Tanah Miring, Semangga, Sidomulyo, terus di Jagebob, siapa lagi yang ada di sana ya? Ya pokoknya yang selalu mampir juga di SMS WhatsAppnya Mana Suaranya ya. Ditunggu atensinya untuk mampir ke sini. Oke, kita dengarkan dulu dua lagu dangdutnya yang sudah di request.

0: Aduh Gus, udah gak sanggup lagi, perutku udah kenyang nih.
1: Waduh, itu makanannya masih tersisa banyak loh. Sayang kan, kita udah bayar mahal-mahal loh di kafe ini. Udah gitu makanannya kan enak, Mbak. Kenapa gak dihabisin semuanya sih?
0: Ya, perutku udah penuh, gimana dong?
1: Ya, makanya tadi ngambilnya dikit-dikit aja. Sayang duitnya loh, soalnya mahal ini kan. Tapi selain itu juga, ternyata bahaya loh kalau kita tuh menyanyiakan makanan dengan berbagai alasan, Mbak. Tahu gak, berdasarkan data yang dirilis di Food Sustainability Index, Indonesia itu menjadi juara 2 loh di dunia penyumbang sampah makanan terbesar. Rata-rata setiap orang menghasilkan 300 kg sampah dalam setahun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 41 menit dari pukul 14 kita ke penelpon berikutnya lagi ya. Dan ini penelpon terakhir kita untuk segmen hiburan Pro Dangdut. Halo, selamat siang jelang sore Pro Dangdut.
1: Dangdut, Dangdut adalah kita dengan Mama Fan dari dari Sempat Jepura. Merauke.
0: Tidak apa-apa, siapa tahu sepindah.
1: Aduh, pengaruh Merauke tadi sebut Merauke.
0: Mama Fani, kenapa baru nongol lagi setelah sekian purnama ini?
1: Betul sekali, aduh lama banget, makanya sampai lupa-lupa sebut Merauke, mau bilang Sentani lagi, sebut Merauke.
0: Karena bergabung di Persatu RRM Merauke, jadi bilang Sentani jadi Merauke.
1: Mudah-mudahan ke Merauke.
0: Amin, kita tunggu kedatangannya ya.
1: Iya.
0: Sibuk sekali Kak, sampai baru gabung tuh.
1: Itu lagi, aduh lama sekali salam jumpa ya, dan semua buat semua yang lagi monit sudah terlalu banyak jadi.
0: Itu sudah, kayaknya dong mulai lupa lagi Mama Fani di Sentani, Jayapura tuh.
1: Betul, Mama Fani di Cecil tuh lama terbergabung lagi.
0: Oke, jadi sekarang waktunya guys untuk gabung terus ya.
1: Siap.
0: Oke, kabar apa nih Sentani Jayapura untuk hari ini?
1: Sentani Jayapura hari ini cerah.
0: Cerah ya?
1: Iya.
0: Satu minggu nih hujan kah tidak?
1: Hujan, cerah lagi.
0: Oh begitu.
1: Pokoknya ramenan tuh tergantung BMKG.
0: Ada lagi. Pokoknya suka-sukanya yang di atas deh ya. Pokoknya kalau sudah waktunya hujan dia mau hujan. Kalau tidak ya sudah.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik. Mama Fani mau request lagunya siapa dulu nih?
1: Mama Fani mau request lagu dari Edi Silitonga. Judulnya itu Manis dan Sayang. Seperti yang menyiar manisnya. Wih, begitu. Lagu spesial tuh terakhir lagi di ajang Pro Dangdut. Jadi spesial. Manis dan Sayang dari Edi Silitonga.
0: Siap. Oke, ini versi dangdutnya.
1: Oke.
0: Ya.
1: Mm-mm. Terima kasih.
0: Salam-salamnya tidak ada?
1: Salam, harus lupa ini. Tadi tuh sempat dengar siapa bapak yang tadi request lagu dari Dian Cicesa.
0: Oh itu, apa? Bang Cut di Banda Aceh.
1: Oke, itu sudah Bang Cut. Mewakili semua yang lagi monit.
0: Ini kayaknya harus bikin daftar ulang ini kapan nih?
1: Iya, kalau Mama Ines itu memukannya masih hafal.
0: Oh iya.
1: Masih ingat Mama Ines. Salam sayang Mama Ines. Lama sekali bertemu, baru jumpa lagi.
0: Oke.
1: Ini Mbak siapa? Dua
0: Deci.
1: Lupa lagi.
0: Deci.
1: Oh, Deci Sambe.
0: Betul sekali.
1: Oh. Salam sayang dari Jayapura buat di Merauke sana.
0: Salam kembali iya. Buat semua di sana. Itu saja berarti nih ya.
1: Iya, sudah nanti kalau ada lagi baru ketemu sambung malam, Kak.
0: Siap, jangan lupa gabung malam ya.

0: Siap, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat bertugas.
1: Terima kasih kembali buat Mama Fanny di Sentani Jayapura yang sudah gabung untuk saat ini ya di segmen hiburan pro dangdut kita, dan sehat selalu. Dan juga pastinya buat semua pendengar Pro 1 yang lain ya. Semua yang selalu gabung sahabat Pro Dangdut, iya, kayaknya harus masukkan listnya Mama Fanny kembali. Di Sentani. Sudah mulai lupa-lupa ingat kan? Oke, dan terima kasih banyak semua yang sudah gabung di Pro Dangdut untuk edisi share hari ini.

Hamzah Yusuf yang sudah gabung di segmen Prodangdut kita untuk saat ini. Juga buat Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Utri di Seringgu Merauke, Bang Cuti Tamanish, Hita Mameh di Banda Aceh, dan juga Mama Fani di Sentani Jayapura, dan juga semua pendengar yang sedang monit untuk saat ini ya. Kita dengarkan lagu terakhir di segmen Pro Dangdut ini dari punyanya Edi Silitonga ya. Informasi hiburan lainnya masih akan terus Anda dengarkan sampai di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga nanti kami informasikan tepat di pukul 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Timur, kami juga akan hadirkan siaran langsung dari Gereja GPI Petra Muli Merauke untuk acara ibadah syukur hari ulang tahun GPI Papua yang ke-41 tahun, dan juga untuk kegiatan wisuda sekolah lansia ya, yang nanti Anda bisa ikuti siaran langsungnya tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur atau pukul 4 sore.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar Rendel Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Senin 25 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Haripka Haluk mendorong setiap pemerintah daerah se-Papua untuk terus memperkuat pendataan dan sinkronisasi orang asli Papua secara berkelanjutan. Hal itu ditekankan di sela-sela materi presentasi data OAP yang didapat dari masing-masing dinas kependudukan dan pencatatan sipil se-Papua di Jayapura. Haripka menegaskan bila masih terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian data, maka pemerintah daerah diminta segera melakukan koreksi dan pembaruan data agar lebih akurat dan tepat sasaran. Ia menyebut validasi data OAP sangat penting karena menjadi dasar dalam penyaluran dana otonomi khusus dan berbagai program afirmasi bagi masyarakat Papua. Wamendagri menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Otsus Papua jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang menegaskan orang asli Papua menjadi prioritas utama dalam implementasi Otsus Papua dan diwujudkan melalui berbagai kebijakan afirmasi. Haripka Haluk mengatakan pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan melalui program Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif guna meningkatkan kesejahteraan OAP secara menyeluruh. Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat bersinergi dalam memastikan implementasi Otsus berjalan dengan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Gubernur Papua Selatan Apol Savanpon menanggapi maraknya pembahasan terkait film Pesta Babi yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
1: Terkait maraknya pembahasan masyarakat terkait film Pesta Babi, Gubernur Papua Selatan Apol Savanpo meminta seluruh pihak memahami konteks budaya Papua secara utuh sebelum memberikan penilaian terhadap ritual adat yang ditampilkan. Menurut Gubernur, pesta adat di Papua memiliki makna filosofis dan nilai budaya yang berbeda-beda di setiap etnis, meskipun ritual yang dilakukan terlihat serupa. Di beberapa etnis Papua, budaya yang sama bisa dimaknai secara berbeda. Karena itu, masyarakat harus paham konteksnya. Apollo juga menjelaskan ritual pesta adat di wilayah Asmat, Mapi, Boventikul maupun Merauke dapat memiliki pesan moral yang berbeda sesuai tradisi masyarakat setempat, dan setiap unsur budaya perlu dipahami secara bijaksana serta tidak dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
2: Cara linknya agak susah ya. Tapi kedua, memang pesta babi ini kan syarat makna filosofis, makna budaya. Jadi kita harus arif dan bijaksana memahami dan menanggapi, mengomentari budaya.
1: Apollo Savanpo juga menekankan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan dan budaya tempatnya hidup. Ia menyebut ada aspek kehidupan yang dapat dikelola untuk kebutuhan pembangunan, namun ada pula yang harus dijaga dan dilestarikan demi keberlangsungan hidup manusia, tumbuhan, dan hewan di masa mendatang. Terkait isu pelarangan pemutaran film Pesta Babi, Gubernur Apollo Savanpo menegaskan hingga saat ini tidak ada larangan resmi dari pemerintah terhadap pemutaran film tersebut di Papua Selatan. Ia mengatakan, pemerintah daerah mengacu pada pernyataan Menteri HAM RI yang menyebut pelarangan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Jessica Ardana melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan mencatat sebanyak 1.573 kasus tuberkulosis TB telah ditemukan hingga Mei 2026. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target penemuan kasus TB yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sebanyak 5.924 kasus pada tahun ini. Penanggung jawab program tuberkulosis Papua Selatan, Vincentius Sigit Raharjo, mengatakan petugas kesehatan di 4 kabupaten terus melakukan penjaringan dan pemeriksaan kasus secara aktif guna mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya masih terdapat ribuan kasus yang harus ditemukan melalui kegiatan screening dan pemeriksaan yang dilakukan fasilitas kesehatan di Merauke, MAPI, ASMAT, dan Bovendigul. Proses penginputan data juga terus dilakukan oleh petugas kesehatan di lapangan yang mengatakan tahun 2025 lalu, Papua Selatan berhasil menemukan 5.117 kasus TB dari target 6.117 kasus atau mencapai cakupan penemuan sebesar 84%. Capaian tersebut menempatkan Papua Selatan pada peringkat 9 nasional dalam penemuan kasus TB. Pemerintah daerah berharap masyarakat yang mengalami gejala TB segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat agar kasusnya dapat ditemukan lebih cepat dan segera mendapatkan pengobatan. Lintas sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Sekretaris Daerah Papua Selatan minta orang asli Papua tidak hanya bergantung pada afirmasi otonomi khusus dalam proses pengisian jabatan pemerintahan. Selengkapnya dilaporkan Desi Baluk.
1: Saat membuka seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural bagi 5 jabatan pimpinan tinggi pertama di pemerintah Provinsi Papua Selatan, Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu menegaskan, orang asli Papua juga harus mampu bersaing secara kompetitif dalam sistem merit. Menurutnya, orang asli Papua harus juga berkompetisi dan jangan selalu dianggap sebagai orang-orang yang lemah karena berlindung di balik otonomi khusus. Ia menjelaskan penguatan sistem merit di Papua Selatan tetap harus dijalankan secara bijaksana dengan memperhatikan kekhususan Papua melalui otonomi khusus. Namun menurutnya, afirmasi tidak boleh membuat ASN OAP kehilangan semangat untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri.
2: Yang bertumpu pada sistem merit. Saya ingin menegaskan bahwa merit system bukan sekedar kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis bagi masa depan Papua Selatan. Jabatan pimpinan tinggi tidak boleh dipandang sebagai penghargaan. Jangan dipandang sebagai penghargaan, tetapi sebagai amanah dan tanggung jawab besar untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Ferdinandus Kainakaimu memastikan seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari intervensi. Pemerintah Provinsi Papua Selatan komitmen menjaga integritas seleksi agar menghasilkan pejabat yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, ia mengingatkan seluruh peserta agar menjaga persaingan tetap sehat selama proses seleksi berlangsung. Mengingat jabatan boleh diperebutkan, namun loyalitas institusi dan pengabdian kepada masyarakat Papua Selatan harus tetap menjadi prioritas utama. Desi Baluk melaporkan.
0: Pendengar, komisi anggota Komisi 4 DPR RI, Eduardus Kaise mendorong sagu menjadi bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat Papua Selatan. Pasalnya, sagu dinilai memiliki nilai budaya dan ekonomi bagi masyarakat asli Papua. Ia mengatakan sagu merupakan makanan pokok masyarakat Papua Selatan sejak lama. Selain itu juga sagu digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan pesta masyarakat. Menurut Edo Kaise, pengembangan ekonomi masyarakat tidak hanya berfokus pada pertanian modern. Pangan lokal seperti sagu juga perlu mendapat perhatian dalam program pemberdayaan masyarakat. Ia menilai sagu memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Papua Selatan, karena itu pengembangannya perlu didukung bersama. Eduardus Kaisa berharap sagu dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat asli Papua, dan ia juga minta pangan lokal tetap dipertahankan di tengah perubahan pembangunan saat ini. Berita terakhir, Kepolisian Resort Merauke terus mendukung program ketahanan pangan melalui pengembangan tanaman jagung di sejumlah distrik. Program tersebut dilakukan bersama kelompok tani binaan Polres di beberapa wilayah Merauke. Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Sawal menyebut pihaknya beberapa waktu kemarin melakukan panen jagung terbaru di daerah Semangga 1 yang dipimpin langsung Kapolres Merauke. Panen jagung bersama juga diikuti perwakilan Bulog, Dinas Pertanian, serta kelompok tani binaan. Ia menjelaskan hasil panen jagung di Semangga mencapai lebih dari 1 ton per hektar. Meski demikian, petani masih menghadapi sejumlah kendala seperti sulitnya akses BBM dan belum adanya pupuk subsidi khusus jagung. Kabak Ops mengatakan Polres Merauke juga menggandeng Bulog untuk membantu pemasaran hasil panen jagung masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar petani tidak kesulitan menjual hasil produksi mereka. AKP Irwanto Sawal menambahkan, selain menjaga keamanan, Polres Merauke berharap aktivitas pengembangan tanaman jagung dalam program ketahanan pangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kepolisian terus mendampingi petani melalui para Babin Kamtipmas di lapangan. Sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Saya Deci Sambe dan selamat sore.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Halo Sobat Toyota, di bulan ini Toyota kembali memberikan program berupa diskon puluhan juta rupiah, DP rendah, gratis.

0: Toyota selalu membantu.
1: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.

0: peribahasa daerah Malin.
1: Kurito ka, oliba, ipiwanggap ka, asda pomed.
0: Artinya, perbedaan itu suatu keindahan. Keindahan ini patut kita syukuri karena anugerah Tuhan.
2: Tanggal 25 Mei, Hari Tiroid Sedunia. Hari Tiroid Sedunia dideklarasikan pertama kali pada 25 Mei 2007 oleh anggota Federasi Tiroid Internasional dan dirayakan pertama kali pada tahun 2008. Peringatan Hari Tiroid bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kelenjar yang penting dalam tubuh serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tiroid dalam kaitannya dengan kesehatan tubuh secara umum. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar kecil yang berada di dekat pangkal leher. Dan peran utama tiroid adalah mengatur metabolisme pada tubuh. Kemudian metabolisme ini akan berdampak pada suhu tubuh dan detak jantung. Dengan demikian, peran tiroid sangat krusial bagi tubuh. Seseorang yang mengalami masalah tiroid, terutama yang memiliki riwayat keluarga, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter karena penyembuhannya dapat melalui berbagai pilihan terapi.

radio berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Program acara UMKM Bicara berisikan informasi atau obrolan terkait pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

37 menit dari pukul 15 untuk sore hari ini ya. Dan selanjutnya untuk rangkaian Meroket sore ini Anda akan dengarkan yaitu obrolan UMKM Bicara. Dan untuk program UMKM Bicara di edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026 ya, ini bersama dengan owner Sasuka Donat Kak Sukmawati yang nanti kita akan sama-sama dengarkan ya, awal mula menggeluti usaha kuliner jajanan dan juga bagaimana ceritanya ya sampai saat ini. Oke. Dan nanti kita akan dengarkan obrolannya ya di sore hari ini. Iya, dan tentunya Anda tetap terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya nanti Anda akan mendengarkan obrolan UMKM Bicaranya dipandu bersama dengan Kak Almendo Matermongs.

0: Ya halo, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Almendo Maturus dalam rangkaian Meroket sore ini. Dan terusnya dalam acara UMKM Bicara di sore hari ini di Senin 25 Mei 2026. Dan sudah tersambung juga ya melalui jalur telepon dengan narasumber kita, Kak Sukmawati, selaku owner dari Sasuka Donat. Selamat sore Kak Sukma.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, apa kabarnya untuk hari ini Kak Sukma? Sore hari
1: Alhamdulillah, kabar baik untuk hari ini.
0: Iya, alhamdulillah ya. Iya. Oke, untuk sore hari ini tentunya kita akan berbicara terkait dengan UMKM ya. UMKM yang tentunya kalau dari yang saya lihat, usaha yang dimiliki oleh Kak Sukma adalah donat ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, apakah berfokus hanya di donat atau adakah kue-kue lainnya nih, Kak? Dari usahanya Kakak sendiri.
1: Kalau saya memang hanya untuk namanya aja saya suka donat, tapi saya mempunyai beberapa produk jualan yang berbeda. Cuman memang kalau untuk warga Merauke sendiri sudah familiar dengan Sasuka Donat ya, jadi kayak suka buat kue-kue, bakery gitu. Jadi bukan fokus ke donat saja, cuman namanya sudah familiar ke Sasuka Donat gitu Kak.
0: Oke, baik, memang berarti label ya, label utamanya itu donat. Tapi ternyata memang masih ada beberapa opsi kek-kek lainnya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, iya. Oke. Awal mula, kalau boleh diketahui oleh para pendengar Persatu dari Merauke, awal mula kakak membangun usaha ya, dan juga terusnya kuliner jajan ya. Ini kan termasuk kuliner jajan lah, ngemil lah, karena Gen Z bilang.
1: Iya. Kalau saya berkecimpung di bidang bakery itu sebenarnya sudah dari tahun 2013 ya Kak. 13 akhir, 2014 mulai jualan. Itu dulu awalnya kita mulai jualan sih memang bukan punya satu tempat usaha, tapi kita mulai jualannya lewat media sosial. Awalnya sih dari teman, ini mulai suka nih beli di mana. Nah, di situ mulai terkenal. Kemudian itu awalnya sih udah sering buat kayak kue-kue basah kayak gitu. Nah, tapi mereka cuman kenalnya dengan nama saya, jadi belum pakai nama UMKM. Kemudian tahun 2020, pada saat itu corona ya Kak, awal mulanya corona. Ini kan kita dirumahkan nih. Nah, saya juga merupakan salah satu ASN ya, ASN yang dirumahkan. Ya, saya merupakan salah satu ASN yang dirumahkan. Kemudian biasanya kan kita nih bosan kan di rumah nih, scroll Instagram, TikTok ini, kemudian donat itu viral. Nah, ya akhirnya saya buat donat, terus kok enak, apa saya bagikan ke teman, terus ada saudara yang rasa, kok enak ya, seperti itu. Kemudian gimana kalau dijual aja? Nah, dari situlah mulai awal saya buat donat. Jadi awalnya tuh memang orang kenalnya tuh dengan nama, oh ini buatannya Sukma kayak gitu. Nah, mulai dari situ saya akhirnya donat saya mencoba mencari apa sih yang disuka sama warga Merauke. Nah, kemudian donat ini kan peminatnya bukan orang dewasa saja, tapi donat ini peminatnya tuh dia dari anak kecil sampai orang dewasa itu rata-rata suka sama donat gitu kan. Karena variasi donat kan banyak, ada yang suka gula, ada yang suka maksudnya donat kayak klasik. Nah, mulai dari situ saya memikir, ini sih kasih kayak nama saya apa ya supaya terkenal, maksudnya diingat sama orang yang ya, gampang gitu. Iya benar. Kayaknya mau pakai nama Sukma tuh kayaknya kayak terlalu honor sekali gitu. Ya,
0: aura nama sendiri kuat ya.
1: Iya terlalu apa ya. Jadi akhirnya saya bilang kayaknya bagus nih, kayak saya suka gitu. Kita apalagi kita kan orang Merauke, kalau saya suka kayaknya terlalu gimana, jadi kita singkat aja Sasuka gitu. Kau suka, jadi kalau kayak kau suka makan donat, iya Sasuka gitu. Jadi makanya akhirnya nama UMKM-nya, nama labelnya menjadi Sasuka Donat gitu Kak.
0: Oke, baik. Saya kira tadi Sasuka itu singkatan dari saya Sukmawati. Iya.
1: Kalau pertamanya awalnya sih mau ini Sasukma, saya suka makan gitu.
0: Oke,
1: Tapi kayaknya nanti susah sekali gitu. Jadi akhirnya sudah satu kas aja sudah.
0: Oke.
1: Seperti itu kira-kira, Kak.
0: Iya, berarti memang nampaknya jiwa usahanya ini udah lama ya, udah lama ada.
1: Iya, alhamdulillah udah lama sih berjalannya, sudah lama dari cuman kalau untuk donatnya terkenal sendiri itu saya mulai berproduksi di tahun 2020 pada saat corona sampai hari ini. Gitu.
0: Ya, pendengar satu dari Merauke, selanjutnya nih Kak Sukma, tentunya banyak ya tantangan dengan gempurannya usaha-usaha atau ya usaha kecil menengah lainnya yang turut hadir ya, seperti seblak dan juga bahkan donat ya, donat juga bisa dikatakan memiliki banyak tempat usaha. Nah, bagaimana kira-kira caranya atau bagaimana promosi yang kakak lakukan dalam melakukan penjualan di tengah banyaknya UMKM-UMKM yang mungkin masih sama seperti donat ataupun UMKM-UMKM yang lagi tenar-tenarnya seperti seblak dan juga lainnya.
1: Ya. Baik, Kak. Kalau menurut saya ya, maksudnya sekarang memang sih setelah donat ini viral, semakin kesini tuh semakin banyak penjual yang sama. Tapi kalau menurut saya ya, maksudnya rezeki kita kan itu masing-masing ya, pasti sudah ditakar sama Tuhan. Nah, untuk saya pribadi sendiri itu untuk tetap eksis dan bertahan, saya yang pertama saya tetap jaga kualitas dan rasa. Ya, jangan pernah kita menurunkan standar, kemudian meskipun bahannya mahal, ya karena memang sih kita di dunia perbakingan ini lagi bertarung dengan harga bahan baku yang semakin melonjak naik, tapi bagaimana kita tetap menjaga kualitas dan rasa dari produk kita, kemudian kita selalu berinovasi. Kayak gitu. Jadi mungkin biasanya cuma bikin donat dari tepung biasa, mungkin kita bisa ganti ke misalnya donat dari pisang, donat dari labu, donat dari ubi ungu. Jadi kita harus bisa berinovasi lebih lagi kayak gitu. Kemudian kita pahami pemasaran. Jadi misalnya kita pakai media sosial, layanan pesan antar, dan kita harus juga menjaga hubungan baik antara pembeli karena mereka adalah promosi yang terbaik buat kita. Jadi kalau memang pasti meskipun banyak ya yang penjual-penjual donat yang lain, tapi kalau macam mereka merasakan pelayanan kita baik, meskipun harga kita agak sedikit lebih up daripada penjual yang lain, pasti itu juga akan kembali kepada kita sendiri ya, gitu.
0: Oke, memang sangat
1: luar biasa. Itu seperti itu, Kak.
0: Iya, memang berarti memang sangat luar biasa, walaupun memang sebenarnya kembali kepada ini ya, ownernya ya, kalau memang bersiap untuk bersaing ya harus mampu menciptakan sesuatu gebrakan baru ya berarti.
1: Iya benar.
0: Iya, oke. Ya, selanjutnya Kak, terkait dengan ya tadi telah disampaikan oleh Kak Sukma ya bahwasanya Kakak adalah seorang ASN di salah satu dinas lah bisa dikatakan. Apakah di tengah kesibukan Kak Sukma sebagai seorang pegawai atau masih yang ASN dengan tupoksi pelayanannya, pembagian waktunya apakah balance atau memang memiliki beberapa kedistract atau kayak kita bilang bisa dikatakan seperti bertabrakan dengan kebutuhan konsumen yang mungkin mendadak ataupun yang mungkin mintanya lah yang kayak ready enggak kak gitu kak, kira-kira ada tidak?
1: Oh iya. Ya, kalau saya selama ini memang menjualnya kan lewat media sosial atau pre-order dulu kayak gitu Kak. Jadi misalnya kalau ada orang yang memang mau pesan, saya biasanya bukanya pre-order. Kemudian saya memang ya karena tugas utama saya adalah seorang ASN, jadi saya memang mengusahakan kalau berjualan ya itu lebih ke macam hari libur gitu atau tidak saya sistemnya pre-order. Jadi memang meskipun saya kerja besoknya misalnya ini besok hari Senin ada pemesanan di hari Senin, saya tetap membagi waktu. Jadi mungkin saya usahakan pelanggan saya tetap terima barang, terima pesanan. Jadi saya mungkin biasanya membagi waktunya di malam hari kayak gitu. Yang penting kegiatan utama saya sebagai ASN tidak terbentur dengan hobi saya sebagai penjual gitu Kak.
0: Iya betul.
1: Jadi pintar-pintarnya membagi waktu aja. Oke, seperti itu Kak.
0: Oke, baiklah. Kemudian pertanyaan terakhir Kak terkait dengan tanggapan Kakak dengan menjamurnya berbagai UMKM yang ada di Merauke dan tentunya kebijakan buat semua pelaku UMKM, tanggapan kakak terkait dengan ya kan lagi marak-maraknya ini banyak sekali UMKM yang berjalannya di tengah perekonomian Indonesia yang mungkin bisa dikatakan cukup kurang memadai. Nah, tanggapan kakak terkait dengan hal tersebut bagaimana?
1: Kalau untuk para UMKM yang memang kita nih lagi berjuang keras di ekonomi yang seperti ini, untuk para UMKM kita yang jelas tetap semangat ya. Kemudian kita yang tadi seperti saya bilang, kita selalu berinovasi. Kemudian salah satu hal yang paling utama juga itu kita harus pintar-pintar mengelola keuangan dengan rapi ya di pertempuran era seperti ini. Kemudian kita sebagai UMKM kita harus saling support lah. Salah satu meskipun kita ini, kita kan UMKM ini bermacam-macam ya kak ya, maksudnya ada yang dari kuliner, ada yang dari kaf, ada yang dari pokoknya bermacam-macam lah. Jadi kita sama-sama saling dukung, saling support, kita tetap rendah hati, kerja keras, dan kita percaya produk lokal kita itu bisa bersaing. Ya, kalau kita tetap tekun dan terus berusaha, pasti kita bisa bertahan dan berkembang. Jadi buat semua UMKM yang ada di Merauke khususnya, jangan patah semangat, kalah saing lah dengan orang yang ada di luar sana. Kira-kira seperti itu, kak.
0: Nampaknya terakhir yang masih saya kepoin, tantangan terbesar ketika kakak menjalankan usaha sesuka donat ini apa kak kira-kira? Dan juga boleh dibantu solusi untuk keluar dari tantangan tersebut kak?
1: Kalau tantangan saya sih untuk produk saya sendiri ya kak, itu bahan bakunya yang kadang sulit kak didapat di Merauke.
0: Iya.
1: Itu salah satu tantangan. Soalnya kita di sini tuh kan mengharap kayak kapal, kadang-kadang itu kayak kita mau beli bahan bakunya habis, kurang seperti itu. Jadi itu saja kesulitan-kesulitan yang selalu saya hadapi ya, selama menjalankan usaha saya sih kak. Kemudian kalau macam persaingan ya pastilah ya, karena semakin menjamurnya usaha donat itu menjadi saingan, tapi menjadikan satu acuan buat saya untuk lebih berkarya lagi. Kemudian kalau awal saya berusaha itu modalnya memang sangat terbatas. Kita punya tapi sekarang alhamdulillah semuanya dari berkat saya usaha donat, saya sudah punya alat-alat yang bisa lah menunjang untuk jualan saya. Kemudian dulu awalnya pemasaran yang agak sulit kak, tapi sekarang alhamdulillah karena media sosial sudah semakin gencar, jadi tinggal punya modal pusat data. Semoga mudah-mudahan kita semua bisa pemasarannya lebih gampang lagi. Soalnya kalau sekarang kita juga mau buat satu booth atau mau punya ini, kayak banyak hal yang harus kita bayar. Nah, lebih baik kalau saya sih lebih ke pemasarannya tuh lewat media sosial kak, jualannya. Jadi memang saya tidak punya, saya UMKM menjual tapi tidak punya tempat bisnis, tapi saya memang menjualannya lewat online kayak gitu. Jadi memang media sosial ini sangat berharga sekali buat saya.
0: Jadi memang kembali lagi ya pada pemanfaatan teknologi juga tak terlepas dari perannya untuk membantu UMKM yang ada dilakukan oleh masyarakat sekitar, terkhususnya bagi para pengusaha UMKM di Kabupaten Merauke.
1: Betul sekali kak. Ya.
0: Iya.
1: Okay, teknologi sangat membantu kita para UMKM.
0: Iya sangat benar ya. Oke. Boleh kak dibantu pesan kesannya untuk teman-teman pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun mereka berada ya, Nusantara, boleh dibantu untuk pesan, saran ataupun masukan untuk sesama UMKM ataupun bagi teman-teman? Kan terkadang juga akan ada yang merasa belum mampu atau belum percaya diri, Kak. Boleh dibantu motivasi untuk sore hari ini?
1: Ya. Baik, untuk sahabat-sahabat pejuang UMKM, mari kita teruslah bermimpi besar dan berkarya dengan bangga. Kalau memang kita berusaha dari yang kecil dulu, kalau memang kita sudah sukses dengan kecil, insya Allah kita bisa ke hal-hal yang lebih besar. Iya. Ya, setiap kesulitan yang kita lalui pasti akan menjadi batu loncatan biar kita lebih kuat dan lebih baik. Ya, tetap berinovasi, jaga kualitas, pegang teguh kejujuran dalam berusaha, kemudian kita upgrade ilmu. Ya, kalau bisa kayak memang kita harus berkolaborasi dengan UMKM lain, mari kita bersatu kayak gitu. Percaya, pokoknya tekun, ikhlas akan membuahkan hasil yang manis. Begitu, semangat pejuang UMKM.
0: Oke, baik, terima kasih untuk motivasi yang sangat luar biasa untuk teman-teman UMKM di Kabupaten Merauke ataupun bagi para pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun mereka berada. Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Merauke, demikian juga ya dialog singkat kita di UMKM Bicara bersama dengan Kak Sukmawati selaku owner Sasuka Donat ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen nih makan donat ya di kesendirian ya, di waktu senjang ya, boleh bersama-sama menghubungi. Oh iya Kak, sosial media mungkin bagi teman-teman yang penasaran boleh dibantu.
1: Ke sosial medianya boleh melalui Instagram di Sasuka Donat, tulisannya sama saja sasuka.donat gitu, atau mau ke nomor WhatsApp saya langsung juga boleh di 0823 11639898. Langsung ini langsung pribadi.
0: Oke, langsung pada ownernya ya.
1: Langsung pada ownernya.
0: Oke. Ya, nanti juga saya akan coba-coba deh untuk ini. Mencoba.
1: Boleh. Siap.
0: Baik, Kak Sukma, terima kasih ya untuk kebersamaan di sore hari ini. Mohon maaf atas keterlambatan dan juga mohon maaf atas kekurangannya pada dialog di UMKM Bicara hari ini.
1: Baik Kak, terima kasih banyak. Salam buat semua di RRI Pro 1.
0: Siap, baik. Untuk itu terima kasih untuk Kak Sukma dan juga para pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mengikuti kami sampai dengan saat ini di Merauke sore ini. Dan demikian juga program UMKM Bicara edisi Senin 25 Mei 2026.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

Ya, pendengar Persatu Radio Maluku di mana Anda berada, sudah mendengarkan tadi ya UMKM Bicara bersama dengan saya Lina Tubang, dan tentunya akan Anda kami hadirkan ya relay langsung dari Gereja Protestan Indonesia di Papua, Majelis Pekerja Klasis Merauke. Dan Anda akan ikuti juga ibadah syukur perayaan hari ulang tahun HUT Gereja Protestan Indonesia GPI di Papua ke-41 tahun, sekaligus dirangkaikan dengan wisuda sekolah lansia untuk pertama kalinya di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan siaran ini akan dilaksanakan di Gedung Gereja Petra Muli Merauke, Jalan Raya Mandawa, Merauke, Papua Selatan, dan ini dilaksanakan pada pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Memang seni ya. Relay yang telah kami sampaikan untuk Anda dari Gedung Gereja Petramuli Merauke dan juga akan dipandu oleh presenter kami, Eligius Mause. Selamat mengikuti ibadah dan juga selamat mengikuti rangkaian acara di sore hari ini.

0: Studio.
1: Selanjutnya Anda akan ikuti ibadah syukur dan juga pelepasan kelas lansia di Gedung Gereja Petra Muli Merauke bersama presenter kami Eligius Mausih.

turun. Pendengar sebangsa dan setanah air, Radio Republik Indonesia Maroko kini mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan

pelayanan kali ini mengusung tema kuburkanlah karunia Allah yang

0: Ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang demikian firman Tuhan. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu Alamot. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut, sekalipun bergelora dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ada sebuah sungai aliran-alirannya menyukakan kota Allah, kediaman kudus dari Yang Maha Tinggi. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan guncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan guncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun gemetar. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, mengumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Akulah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Berbahagialah setiap yang mendengar firman Allah dan melakukan dalam hidup dan karya kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya.

0: Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, selamat sore. Selamat merayakan hari Pentakosta Dirgahayu 41 tahun GP Papua. Shalom. Shalom. Ya. Senyum dulu. Ya. Jemaat Tuhan, sebelum saya menyampaikan beberapa refleksi catatan penting tentang apa yang diungkapkan bagian firman Tuhan ini kepada kita, saya amat yakin kalau hari ini lagi viral ya, khusus kita warga GP Papua, momentum sukacita ulang tahun gereja ini yang ke-41 tahun. Bapak Ibu, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tema dalam pewartaan 41 tahun gereja kita kali ini, gereja tangguh, gereja teguh, umat tangguh, menghadirkan Kristus di tengah krisis. Tema yang luar biasa. Gereja teguh, umat tangguh, menghadirkan Kristus di tengah krisis. Jemaat Tuhan, saya yakin saat ketika kita mendengar pernyataan tema ini, dapatlah kita memberi kesimpulan bahwa bagaimana gereja ini berkiprah, berkarya di tengah-tengah keadaan hari ini secara global dalam hidup berbangsa dan bernegara, tapi juga di daerah kita keadaan sementara tidak baik-baik saja. Saya merasa bahwa pilihan terhadap refleksi keberadaan bergereja kita hari ini sesuai dengan apa yang diungkapkan juga dalam kisah bacaan firman Tuhan ini tentang pengalaman bangsa Israel saat ketika mereka ditimpa dengan peristiwa-peristiwa hebat, dan mereka kaya dengan pengalaman-pengalaman hidup, pengalaman-pengalaman iman ini tentang siapa yang dapatlah memberikan pertolongan kepada mereka di tengah-tengah situasi yang sulit itu. Secara global kita tahu hari ini dunia diperhadapkan dengan perang. Selat Hormuz ini memberikan efek yang memang luar biasa, dampak ekonomi secara global. Harga-harga barang mulai naik. Di pasar-pasar kita bisa temukan, kalaupun di Merauke, ya, geliat ekonomi kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Saya amat percaya Bapak Bupati lebih tahu itu keadaan sekarang. Belum lagi bagaimana pemerintah berpikir keras supaya masyarakat itu bisa tertolong, memberdayakan akan dirinya, tetapi sumber daya yang ada di sekitarnya supaya kita tidak terpuruk. Ya, kebijakan-kebijakan lalu ditempuh yang tentunya berharap supaya ekonomi yang keadaannya tidak baik-baik saja ini tidak lalu membuat sehingga semakin hari semakin terpuruk. Krisis di mana-mana. Lalu Bapak Ibu, kan cuma dengan hal itu, kita tahu juga dengan kondisi gereja kita hari ini, dari sisi finansial kita masih berkutat bergumul supaya walaupun krisis, semua hal menyangkut akan operasional gereja dan lain juga tetap jalan. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Nah Bapak Ibu, untuk merenungkan apa yang terjadi hari ini, kita belajar dari kesaksian firman Tuhan ini. Menarik bahwa kalau kita telah dari ayat 1 sampai ayat 12, Mazmur ini dibuka dengan sebuah pernyataan yang seakan-akan memberi inspirasi terhadap semua geliat dinamika yang dialami oleh bangsa Israel. Pernyataan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesatan, dalam kesesakan, dan itu sangat terbukti.
1: tempat perlindungan dan kekuatan kita, penolong dalam kesesakan, dan sangatlah terbukti. Ini pernyataan pembuka yang menarik, kesaksian yang merangkum semua alasan yang mau pemazmur ungkapkan tentang hal ataupun masalah-masalah yang sementara itu dialami oleh bangsa Israel. Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat berikutnya, ini berbicara tentang alasan mengapa sampai pernyataan itu disampaikan. Karena memang pada kenyataan bahwa hal yang lazim, hal yang lumrah, ada kekhawatiran, ada kebimbangan, ada ketakutan. Dan kalau kita analisa dari bagian perikop firman ini, semua diungkapkan. Perang ada, masalah ekonomi ada, krisis sosial ada, kemanusiaan ada, lengkap. Sama dengan nasib kita hari ini. Kekhawatiran itu hal yang wajar sebagai manusia. Ayat 4 tegas, Bapak Ibu, kalaupun bergelora dan berbunyi, alam itu, laut itu, gunung-gunung itu berguncang, gunung-gunung goyah sekalipun dalam geloranya,
0: perlindungan itu tetap Allah. Bapak Ibu, sudah kita bicara apa sih relasi antara hubungan Allah, pribadi kita, iman kita, dengan keadaan ekonomi yang nyata itu. Apa sih korelasinya? Karena sesuatu yang tidak kelihatan dalam hubungan kita dengan Allah, ini hampir-hampir bisa dikatakan bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan realita dunia yang kita hadapi hari ini. Karena pada kenyataan bahwa ibadah kita baik bagaimanapun, tidak akan mempengaruhi perubahan ekonomi dan situasi yang ada di sekitar kita. Toh ke pasar juga barang tetap seperti itu. Tapi Bapak Ibu, yang jelas bahwa keadaan-keadaan di sekitar kita ini bukan hal yang baru. Biasa, lasinya seperti itu. Tetapi yang di mana-mana Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu, Saudara dan saya, kita semua tidak bisa mengubah situasi yang di luar sana, mindset, cara pandang kita, itu yang harus kita ubah. Terhadap apa? Bukan berarti bahwa ataupun tidak kita bisa mengerti bahwa ketika kita ibadah dengan Tuhan baik, semua masalah selesai. Tapi hari ini mau disampaikan kepada kita, gereja bertanggung jawab untuk menyuarakan kepada umatnya itu, apapun pengaruhnya terhadap ekonomi dan lain-lain di sekitar kita, cara pandang kita terhadap perubahan situasi itu harus maksimal, supaya kita bisa menghadapi segala sesuatu itu dengan baik. Bergantung pada kita. Gereja berkepentingan untuk mempersiapkan umatnya menghadapi situasi itu. Bapak Ibu, kita punya pengalaman. Hari ini firman Tuhan mau katakan kepada kita, seperti halnya dengan bangsa Israel, karena mereka kaya pengalaman itu. Saat ketika mereka ditempa di Mesir dan banyak-banyak hal masalah lainnya, kaya tentang pengalaman-pengalaman itu. Dan ini yang mau disampaikan oleh pemazmur, kalaupun karena pengalaman-pengalaman itu, tidak semestinya umat itu merasa bimbang, takut, apatis terhadap situasi di sekitar itu. Termasuk dalam hal gereja juga. Kita punya pengalaman. Entah kalaupun hari ini situasi krisis, tapi kalau kita lihat perkembangannya luar biasa loh. 41 tahun GPI Papua berlembaga, ada di tengah-tengah masyarakat, membangun masyarakat Bapak Ibu.
1: Kalau kita lihat dari kilas balik sejarah kita, masa-masa dulu itu lebih susah dari hari ini. Tapi toh gereja ini bisa eksis, bisa ada sampai hari ini. Kenapa kita harus takut? Pernyataan firman Tuhan ini jelas. Allah itu penolong kita. Ya. Pemazmur katakan, Allah itu penolong kita. Sudah dipastikan bahwa kalau Allah ditempatkan pada posisi penolong, Bapak Ibu, berarti dia punya kemampuan lebih. Kekuatan lebih. Yang tahu kekurangan kita, keterbatasan kita, kelemahan kita. Momen hari ini kan luar biasa, Bapak Ibu. 41 tahun GPI Papua bertepatan juga dengan kita memperingati sukacita, syukur hari Pentakosta. Ya. Ini sebenarnya kalau pilihan lain untuk bacaan hari ini daripada syukur Pentakosta, Bapak Ibu, ini menyangkut karya Roh Kudus di awal-awal gereja itu lahir. Sehati, sepikir, sepemahaman, bertekun, bersekutu, ibadah, berdoa. Hal-hal yang dianggap milik sendiri menjadi milik bersama. Ini potensi. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita

karena pengalamannya dengan Tuhan. Gereja itu siapa? Bukan cuma lembaga GPI Papua. Aku gereja, kamu gereja, kita gereja. Tema ini memberi inspirasi kepada kita, Bapak Ibu, gereja teguh sebagai persekutuan, umat tangguh, kita bisa menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah krisis ini. Saya lalu sampaikan, Bapak Ibu, kalaupun hari ini kita menghadapi krisis, tidak berarti bahwa gereja harus tawar hati, lalu hilang arah. Firman Tuhan banyak mendidik dan mengajarkan kepada kita. Justru di dalam setiap krisis ataupun kekurangan itu, disitulah gereja harus memberikan dampak kepada umatnya. Kita tidak pernah susah. Mazmur ini menarik, Bapak Ibu, karena masing-masing ayat itu lalu diungkapkan tegas sekali. Ingat, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Kepada siapa kita harus takut? Atau untuk apa kita harus takut? Karena kalau gereja ini dibangun dalam keadaan yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu, kita juga akan tampil biasa-biasa saja. Karena kalau kita ditempa dengan situasi yang sulit, justru kita tahu apa yang harus kita lakukan atau kita kerjakan di dalam keadaan-keadaan yang sulit ini. Tidak ada pilihan lain. Bapak Ibu belajar dari gereja mula-mula ataupun jemaat yang mula-mula. Sepikir, sehati, tekun bersekutu dalam doa. Membangun persekutuan itu. Dan di situ kasih Kristus itu akan dinyatakan. Ingat, Bapak Ibu, gereja ini bisa berkembang, bertumbuh, bukan karena syaratnya finansial harus mantap. Tapi persekutuan itu harus kuat. Kalau Kristus benar-benar dihadirkan di dalam persekutuan kita, firman Tuhan dikatakan, Bapak Ibu, penolong yang setia tetap ada bersama dengan kita. Momentum hari ini, Bapak Ibu, kita memperingati Hari Pentakosta. Dalam refleksi hari Minggu kemarin, Bapak Ibu, saya buat pertanyaan ringkas saja. Mengapa Tuhan Yesus katakan untuk murid-murid, tunggu sampai Roh Kudus itu dicurahkan, baru pemberitaan Injil itu disampaikan. Catatan sederhana, Bapak Ibu, supaya Roh Kudus itu benar-benar menggugah kita untuk bisa hadir dan menghadirkan kasih Kristus itu. Gereja tidak boleh kerja ikut mau sendiri. Karena berbicara tentang kepentingan roh, kepentingan Allah dengan gereja. Karena kalau gereja bekerja mengelola organisasi dalam hal pelayanan juga, ikut maunya sendiri manusia, Bapak Ibu, kita akan tersesat. Tapi kehadirannya, ingat, harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita kaya dengan pengalaman. Kalaupun hari ini kiprah GPI Papua memasuki usia 41 tahun, kita yakin, ditempa dengan hal apapun, GPI Papua akan tetap berdiri kokoh, karena kita bertumbuh dengan pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Menghadirkan kasih Kristus bagi dunia, bagi Papua dalam setiap pendampingan kita, dan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan, ekonomi, dan banyak hal di daerah ini, dengan semua hal yang berkaitan dengan mitra-mitra kerja kita, supaya kehadiran GPI Papua benar-benar hadir membawa sukacita dan sejahtera bagi masyarakat yang ada di tanah Papua. Dirgahayu, 41 tahun GPI Papua ya. Saya yakin bahwa hari ini juga kalau ada wisuda sekolah lansia, ini bukan karena kebetulan juga, Pak. Tapi ini catatan refletik baik. Ini kan orang tua-tua kita. Ya. Di masa lanjut usia, mereka ditempa pendidikan hampir 1 tahun. Hari ini GPI Papua di Merauke, acara besar. Orang tua-tua kita ini wisuda.

hati pasti senang. Ya, saya berpikir bahwa ini event yang baik, bukan karena kebetulan. Kita melihat bahwa generasi-generasi kita yang walaupun sudah lanjut usia, tapi mereka juga kehidupannya masih memberi dampak bagi pembangunan gereja ini, tubuh Kristus. Karena bagi saya yang namanya warisan, ya bukan materi, bukan finansial, tapi sikap hidup, moralitas, karakter, iman, yang telah ditorehkan oleh orang tua-tua kita. Inilah gereja. Dengan bersatu, dengan bersama, hidup kita bisa menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah bakti dan pengabdian kita di tanah Papua. Selamat ya. Tuhan Yesus menyertai dan berkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama orang beriman di segala abad dan tempat, mari secara bersama kita mengerahkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kat langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati. Naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, dengarkan ajakan untuk memberi. Marilah kita mengucap syukur atas segala berkat Tuhan dengan memberi persembahan terbaik kita sebagai tanda kasih dan dukungan bagi pelayanan. Biarlah persembahan ini menjadi wujud nyata dari iman kita yang teguh dan rindu kita untuk menghadirkan Kristus di tengah dunia yang membutuhkan.

Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk 41 tahun penyertaan-Mu atas gereja kami. Terlalu banyak kasih Tuhan yang selalu mengucapkan kami dengan segala situasi hidup. Biarlah berkat-Mu terus merahmati kami dan mensempurnakan semua sukacita kami. Amin.

Jemaat Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau pemilik hidup ini, yang hari ini memperkenankan kami semua sebagai pribadi persekutuan, sebagai gereja, ada sampai masa hari ini. Momentum ibadah syukur Pentakosta, momentum sukacita syukur ulang tahun Gereja Protestan Indonesia di Papua ke-41. Dalam waktu yang sama hari ini dilaksanakannya wisuda sekolah lansia klasis GPPO Merauke. Kami tahu bahwa banyak perkara iman yang telah Tuhan kerjakan bagi hidup kami sebagai gereja. Sebagaimana kesaksian firman-Mu membuat kami semakin kokoh kuat dengan seluruh pengalaman iman, pengalaman hidup yang kami jalani, bahwa Tuhan luar biasa. Kalaupun hari ini kami menghadapi krisis secara global, hal keamanan berdampak juga pada keekonomi dalam hidup berbangsa, bernegara, tapi juga di tanah Papua. Kami tahu penolong yang setia, Allah yang kami imani dalam Yesus Kristus, tidak akan pernah meninggalkan kami. Firman menguatkan kami sebagaimana yang juga disampaikan oleh Daud. Jika Tuhan di pihak kami, kepada siapa kami harus takut? Inilah yang bisa mengubah cara pandang kami terhadap situasi di sekitar kami, untuk tidak membuat kami bimbang ataupun takut. Karena kami percaya saat ketika dalam masa-masa krisis pun Tuhan ada. Ajarlah kami Tuhan, beriman kepada-Mu, percaya kepada-Mu Tuhan. Tetapi juga bagaimana memberdayakan diri ini dengan seluruh potensi yang ada di sekitar kami, supaya kami tidak terjebak dalam krisis. Kehadiran gereja ini dalam segala pengalaman pelayanannya akan tetap ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam segala kiprahnya hadir untuk menguatkan, memotivasi dengan bersekutu, dengan bersama menghadirkan kasih Kristus. Kami bisa menghadapi akan semua tantangan iman hari ini. Tuhan, untuk lembaga gereja kami GP Papua, 41 tahun bukan usia yang muda. Dewasa, matang. Tidak saja dalam hal mengurus kepentingan kelembagaan secara internal, tapi terus menata diri, membuat kami semakin kuat eksis, menghadirkan kasih Tuhan bagi masyarakat yang ada di tanah Papua. Sungguh kami mengerti bahwa kepelbagaian latar belakang kami yang beda, suku dan banyak hal lainnya, tapi kami yakin dalam Tuhan kami adalah saudara seiman, bertekun, sepikir, sehati, berdoa, membangun persekutuan lebih baik, menghadirkan kasih Kristus. Roh Kudus menggugah dan menguatkan kami, supaya segala hal menyangkut akan karya pelayan GP Papua benar-benar menghadirkan kasih Kristus dalam setiap panggilan pelayanannya. Berkati umat-Mu GP Papua yang ada di kota, di kampung-kampung, di tepi kali, di pinggir pantai, di hutan, di gunung, di dusun-dusun yang terpencil. Program-program yang sementara yang dicetuskan kerjasama dengan pemerintah, kuatkan kami Tuhan supaya semua hal yang akan kami lakukan, walaupun kami terbatas dalam sisi finansial, tapi Tuhan akan menggerakkan orang-orang baik termasuk juga pihak pemerintah untuk bersinergi, bekerja bersama, menghadirkan pelayanan lebih maksimal dalam pendampingan kami bagi masyarakat yang juga adalah umat-Mu. Berkati Majelis Pekerja Sinode sebagai pengambilan keputusan tertinggi dalam setiap kebijakan organisasi, dalam menata seluruh pekerjaan pelayan mulia ini. Hikmat Tuhan ada pada diri mereka. Roh-Mu saja yang menggugah, menguasa dan mempengaruhi mereka, para pimpinan kami, supaya melihat ke depan keberadaan lembaga ini eksis, tetap teguh dalam setiap misinya. Program-program yang digalakan benar-benar memberi dampak baik bagi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Kami juga berdoa
untuk pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kami juga mendoakan pemerintah Kabupaten Merauke hadir hari ini, Bapak Bupati, dan semua jajaran OPD sampai pada pemerintah di kampung-kampung. Program-program yang sementara yang digalakkan baik oleh pemerintah. Tuhan berkati. Kami sungguh yakin bahwa pemerintah Engkau menghendaki supaya ada dalam setiap kebijakannya, supaya berpihak kepada masyarakat agar ada perubahan, kemakmuran, kesejahteraan, damai, amanlah keadaan kami, supaya kehidupan masyarakat ini benar-benar bisa bertumbuh. Kami yakin saat ketika semua potensi yang ada dapat dioptimalkan, bersinergi, diberdayakan untuk membantu pemerintah yang ada. Hikmat Tuhan menolong para pemimpin kami, baik itu Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, begitupun Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, semua bidang OPD yang ada di bawahnya, ataupun juga legislatif, TNI, Polri, bekerja sama dengan dia, mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya, supaya Papua bisa keluar dari semua krisis yang dihadapi, masyarakat yang ada bisa menikmati sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk semua pelayan hamba-hamba Tuhan sampai di pada kampung-kampung terpencil, pendeta, penatua, diaken, vikaris, unsur-unsur penwada kategori, lebih khusus majelis pekerja kelas yang ada di Merauke. Berkatilah selalu, giat bersama, supaya semua hal yang dikehendaki lewat kehadiran lembaga ini di daerah Papua Selatan, di kota Merauke, benar-benar menghadirkan damai sejahtera Kristus. Kami berdoa untuk pelayanan di dalam jemaat GPP Petra Muli, semua unsur pelayanan, baik itu majelis, wadah-wadah kategori, dan semua unsur yang ada, berkati, sehati dalam melihat tanggung jawab bersama, agar damai sejahtera Kristus terus terjadi dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Sukacita hari ini bagi umat Tuhan yang berulang tahun, Bapak Josi Jawaru ke 41 tahun, Saudara Sinche Penganici Saiselas yang ke 20 tahun, Saudara Ilona Hiarej ke 25 tahun, anak kekasih Revan Malawau ke 5 tahun, Bapak Jeffrey Kilan Mase ke 32 tahun, anak kekasih Nicodemus Natanumbun 12 tahun, Bapak Ketuar Hirawan 32 tahun, dan juga anak kekasih Lianandun ke 11 tahun. Tiap mereka bersuka cita, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, sejahtera, Tuhan tambah-tambahkan hidup mereka dalam kendalimu sesuai dengan apa yang gumuli. Kami juga bersuka cita hari ini momentum diwisudakannya Bapak Ibu Oma Opa Kekasih yang sementara kurun waktu hampir setahun lamanya dibina lewat sekolah lansia, kerjasama Klasis GP Papua Merauke, Komisi Pelayanan Perlansia Klasis bersama dengan BKKBN Provinsi Papua Selatan dan juga Kabupaten Merauke. Apa yang Tuhan lakukan ada hal yang luar biasa. Gereja ini selalu ada untuk semua kalangan, termasuk juga bagi orang tua-tua kekasih kami ini. Ada sukacita di hati supaya apa yang diperoleh selama ini benar-benar bisa memberdayakan orang tua-tua kekasih kami. Hidup mereka tetap dibutuhkan, kaya dengan pengalaman hidup, pengalaman iman yang tetap bisa mewariskan hal-hal positif bagi generasi penerus lembaga ini atau gereja ini, persekutuan ini, supaya dengan demikian kami tetap pandang ke depan dalam membangun tubuh Kristus ini ke arah yang lebih baik. Tiap mereka yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah ini berkati, ajarlah kami untuk memberi diri apa yang ada pada kami terbaik untuk kemuliaan namamu. Roh Kudus menggugah kami dimanapun kami ada, biarlah hidup kami, keluarga kami, persekutuan kami ini tetap menjadi saksi dalam memuliakan akan namamu. Ampuni dosa salah kami, dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk terus menjadi gereja yang teguh dan umat yang tangguh. Janganlah takut menghadapi krisis, sebab Kristus sendiri telah berjanji untuk menyertai kita. Pergilah dan hadirkanlah Kristus di tengah-tengah keluarga, lingkunganmu, pekerjaan, dan dimanapun kita berada.

Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.

syukuran ibadah syukuran hari ulang tahun GPI Papua ke-41 dan wisuda SL Klasis GPI Papua dalam ibadah syukur yang sudah dilangsungkan

acara seremoni yang akan kita dengarkan sambutan-sambutan yang mana akan disampaikan oleh ketua panitia, lalu kemudian kesan dan pesan perwakilan wisudawan, juga sambutan ketua Sinode GPI Papua dan anggota MPS serta kepala perwakilan BKKBN Provinsi Papua serta Bupati Kabupaten Merauke dan juga Gubernur Provinsi Papua Selatan. Namun untuk itu kita akan kembali ke studio dulu untuk mengikuti acara selanjutnya, dan sesaat lagi akan kita kembali pada prosesi acara seremoni.

Baik pendengar, tadi Anda telah ikuti siaran langsung ibadah syukur HUT GPI Papua ke-41 tahun yang kami siarkan langsung dari gereja GPI Petra Muli Merauke. Dan nanti juga kami akan lanjutkan dengan acara seremonial pada pukul 18 hingga 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, dengan acara inti sambutan Sinode, Gubernur, dan juga Kepala BKKBN. Untuk selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi, terkhususnya bagi umat Muslim, sembari menunggu azan maghrib pada pukul 17 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sore ini Anda bersama saya Yogi Andriansyah hingga nanti tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur melalui siaran terestrial kami di FM 94,8 MHz. Dan selain itu juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan langsung saja pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi terkhusus bagi umat Muslim sembari menanti azan maghrib pada pukul 17 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

0: Merauke sore ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke sore ini.
1: Bapak, engkau sungguh baik.
2: Ri, nanti kita nongkrong di sini aja ya. Enak tempatnya.
3: Shhh, pelan dikit, Dit. Di sebelah itu kan lagi ada orang yang ibadah.
2: Oh, iya ya. Aku gak sadar.
3: Kita harus saling menghormati, Dit. Walaupun beda agama, mereka itu lagi berdoa tahu. Butuh suasana yang tenang.
2: Iya juga sih. Kalau kita yang lagi ibadah, pasti mau dihargai juga.
3: Nah, itu dia, Dit. Saling menghormati itu sangat penting.
2: Oke deh, kita cari tempat lain aja. Biar mereka bisa ibadah dengan nyaman.
3: Setuju, Dit.
2: Perbedaan bukan penghalang. Yuk hormati tempat ibadah agama lain. Ciptakan hidup rukun dan damai. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Baik pendengar, selamat malam. Saatnya Anda ikuti siaran langsung lanjutan acara seremonial yang akan kami relay dari GPI Petra Muli Merauke. Selamat mengikuti.

Baik, dipersilahkan duduk kembali. Mars Lansia, masa tua penuh bahagia. Tentu kita juga sepakat bahwa orang-orang tua terkasih kita pernah muda, pernah seperti kita, tetapi kita yang muda tentunya belum merasakan tua. Oke. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mengikuti rangkaian acara berikut ya. Ya, kalau tadi kita sudah mengikuti prosesi untuk peneguhan wisudanya, sekarang kita akan masuk kepada selebrasi hari ulang tahun GPI Papua yang ke-41 tahun. Baik, kita akan sama-sama menyaksikan untuk rangkaian prosesinya. Baik, yaitu nanti ya kita akan sama-sama mengikuti untuk pemotongan kue ulang tahun GPI Papua yang ke-41 tahun ya. Diawali dengan rangkaian pembakaran lilin.

0: Usia 41 tahun tentunya. GPI Papua Merauke juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik ya kepada semua jemaat dan juga tentunya kepada bangsa dan juga negara ya. Walaupun di tengah banyak pergumulan ya, tetapi siap untuk memberikan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan di tanah Animha tercinta. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mengikuti ya untuk sambutan-sambutan. Iya, dan juga akan kita awali dengan pembacaan laporan dari Ketua Komisi Persekutuan Lanjut Usia Klasis GPI Papua Merauke. Dipersilahkan.
1: Shalom. Selamat malam Bapak Ibu tamu undangan dan jemaat GPI Papua Klasis Merauke, khusus jemaat Petra Muli. Sebelum saya membacakan laporan ini yang seharusnya baca Bapak Ketua Kompel Perlansia Bapak Ibu, tapi karena beliau wisuda jadi saya yang baca. Tepuk tangan buat beliau dulu Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan atau yang mewakili, Yang Mulia Ketua MRP Provinsi Papua Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Bupati bersama Ibu yang ada tim Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merauke, yang saya hormati Bapak Charles Brabar, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua yang datang dari Jayapura bersama dengan Ibu Tirsa, yang saya hormati Ketua Sinode GPI Papua diwakili oleh Ibu Olvi Mandala, yang saya hormati Kepala Dinas KB Provinsi Papua Selatan, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Selatan, Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke, Kepala Dinas Kabupaten Merauke, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Wakil Rektor 2 Universitas Musamus, Badan Pertimbangan Sinode GPI Papua, Ketua BPIPK Provinsi Papua Selatan, Kepala Kantor Perwakilan Sinode GPI Papua Wilayah Papua Selatan, Ketua Klasis GPI Papua bersama Sekretaris, Wakil 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3 Klasis GPI Papua Merauke, Ketua BPP Klasis Merauke, Ketua-Ketua Komisi Pelayanan Klasis GPI Papua Merauke, Ketua-Ketua Majelis Jemaat dan Penghantar Jemaat Klasis GPI Papua Merauke, Badan Pengurus Perlansia dan Majelis Pendamping Perlansia di setiap jemaat Klasis GPI Papua Merauke, dan yang saya kasihi para pengajar sekolah lansia, bisa saya minta izin sebutkan nama-nama mereka. Ibu Erni Sihaya, Dr. Selvi Unawekla, Dr. Marce Kombong, Kakak Desti Alphonse, Ibu Regina, Ibu Rini Marbun, Ibu Bayu Nilawati, Ibu Pendeta Sahetapi, dan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa para pengajar ini tidak dibayar Bapak Ibu. Mereka dibayar pakai ubi rebus dan pisang rebus. Tuhan Yesus yang punya pekerjaan ini akan membalas semua kepada Bapak Ibu yang mengajar kami di sekolah lansia. Yang saya kasihi semua anggota perlansia klasis GPI Papua Merauke, dan yang saya banggakan peserta sekolah lansia klasis GPI Papua Merauke yang hari ini telah wisuda. Gelarnya S1 ya Bapak Ibu, tapi bukan strata 1, standar 1. Iya, tepuk tangan dulu buat para lansia ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, S1 itu gelar kehormatan karena para lansia setelah mendapat gelar S1 menjadi lansia.
2: Ya, saudara pendengar, ya, di mana saja Anda berada, turut hadir lansia dalam
1: aduh oma opa lupa tadi saya suko mando
2: upacara syukur hari ulang tahun GPI Papua ke-41 dan wisuda
1: tepuk lansia
2: para lansia klasis GPI Papua tahun 2026 yakni

0: Tim Penggerak TKK Kabupaten Merauke, Kepala Dinas Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, dan Kepala Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
1: Bapak Ibu para undangan dan
0: rencana Kabupaten Merauke serta
1: Yesus Kepala Gereja
0: karena di BPYPK Provinsi Papua Selatan Pak Luki Lipiai serta membangun serta umat yang hadir pada kesempatan kali ini dan upacara
1: syukur HUT lembaga
0: di rang
1: gereja kami
0: hari Pentekosta kedua.
1: Informasi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa pada tanggal 25 Mei 2025 diadakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua dengan Klasis GPI Papua Merauke tentang pelaksanaan kegiatan bina keluarga lansia dan sekolah lansia. Menindaklanjutinya, Kompel Perlansia Klasis GPI Papua Merauke memulai sekolah lansia pada tanggal 4 Agustus 2025 dengan jumlah siswa sebanyak 71 orang dari 11 jemaat Kotawi, dan yang diwisudakan hari ini sebanyak 53 orang, satu orang wisuda in absentia. Berikutnya Bapak Ibu, sekolah lansia berlangsung selama 7 bulan untuk 14 kali tatap muka dengan para pengajar profesional sebanyak 9 orang yang terdiri dari ahli gizi, dokter, apoteker, bidan, suster, pendeta, dan dari dinas P3A Kabupaten Merauke. Kami belum mempunyai gedung sendiri Bapak Ibu, sehingga kami masih menggunakan gedung serbaguna jemaat Petra Muli. Dalam proses belajar mengajar, kami juga masih menggunakan proyektor milik Klasis. Kami agak kewalahan bila dipergunakan pada saat yang bersamaan. Bapak Ibu sekalian, alasan keseriusan kami Kompel Perlansia mengelola sekolah lansia ini, yang pertama, kami bertanggung jawab pada Tuhan Yesus yang mempercayakan tugas dan tanggung jawab ini kepada kami. Olehnya, kami naikkan puji dan syukur, hormat dan terima kasih kami kepadanya, Sang Kepala Gereja, yang memampukan kami untuk melayaninya dengan segala daya di sisa usia kami. Kami juga bertanggung jawab kepada pemerintah yang mempercayakan program pembinaan warga lansia melalui MOU yang dilaksanakan satu tahun yang lalu, 25 Mei 2025. Kami juga bertanggung jawab pada Lembaga Gereja Protestan Indonesia di Papua melalui program pelayanan yang ditetapkan bersama dalam rapat kerja pelayanan tahun 2026 di Jemaat Eden Merauke. Terima kasih karena memberikan ruang kepada kami para lansia untuk berkarya. Yang keempat Bapak Ibu, kami bertanggung jawab pada diri sendiri. Sejujurnya Bapak Ibu, kami sangat bahagia ketika melihat para lansia ini bahagia. Bahagia mereka adalah bahagia kami. Untuk ketahuan Bapak Ibu tamu undangan dan jemaat, pada tanggal 22 Mei 2026 kemarin kami geladi resik sekaligus membagikan pakaian wisuda. Bapak Ibu, baru geladi resik tapi banyak foto yang sudah diupload di Facebook Bapak Ibu. menandakan sukacita mereka. Kemarin saya ketemu dengan Uma Mandalika, dia cerita buat saya begini Bapak Ibu. Beliau cucunya kuliah di UNMUS. Dia bilang buat cucunya, "Elo, kau kuliah, tapi Oma yang wisuda duluan kau." Iya, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih, dari 52 peserta wisudawan-wisudawati, tingkat pendidikan S1 dan D3 sebanyak 12 orang. Setingkat SMA dan SMK 26 orang. SMP 5 orang. SD 10 orang. Dengan demikian ada 41 peserta yang belum pernah merasakan memakai toga wisuda. Dan di hari ini mereka bisa merasakan euforia anak cucu mereka ketika di wisuda. Mereka mungkin bukan orang tua yang hebat dalam bidang akademik, tapi mereka orang tua yang hebat dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Karena di antara para lansia ini ada yang anaknya dokter, polisi, suster, kepala sekolah, dan lain-lain. Di antara mereka ada yang berusia paling tua, yaitu 79 tahun, Bapak R. Martin R. Tandi. Kepada Bapak saya persilakan. Bapak Martin Tandi silakan berdiri. Ini yang paling tua Bapak Ibu. Terima kasih Bapak, silakan duduk. Yang paling muda ada juga Bapak Ibu. Ini lansia muda. Tapi bukan paksa lansia Bapak Ibu, karena aturan gereja kami 50 sampai 55 tahun itu pralansia, 56 selanjutnya itu lansia. Yang paling muda berusia 53 tahun, Ibu Yanti B. Tindian. Silakan berdiri Ibu. Ini yang paling muda. Ya, terima kasih Ibu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam momen ini saya mewakili pengurus Kompel Perlansia Klasis GPI Papua Merauke mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, di mana melalui kantor perwakilan Sinode GPI Papua di wilayah Papua Selatan, kami menerima dana dari pemerintah sebesar 50 juta rupiah yang kami gunakan untuk keperluan sekolah lansia hingga acara wisuda hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Bupati dan Ibu yang berkenan hadir untuk mewisudakan para lansia kami. Berikutnya kami berterima kasih kepada para hamba Tuhan di masing-masing jemaat yang sangat peduli dengan anggota lansianya. Kami juga berterima kasih kepada semua tamu undangan yang berkenan hadir di acara ini. Berikutnya kami berterima kasih kepada Universitas Musamus Merauke. Bapak Ibu, untuk wisuda perdana ini kami memakai topi dan toga dari Universitas Musamus. Masih baru Bapak Ibu. Jadi opa oma patut berbangga hati, karena ini pakaiannya masih baru, topinya baru pica plastik Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Warek 2 yang berkenan hadir. Kami juga berterima kasih kepada keluarga Pendeta Y. Samu-Samu, di mana kami menerima sumbangan toga sebanyak 30 buah dan topi 5 buah untuk inventaris kompel. Itu berarti tahun depan kita sudah bisa kasih sewa Bapak Ibu untuk yang mau wisuda. Yang terakhir spesial terima kasih kami, Kompel Perlansia dan semua anggota Perlansia Klasis GPI Papua Merauke, kepada semua warga jemaat GPI Papua Petra Muli, Bapak Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pengantar Jemaat, Majelis Jemaat, Wadah Perlansia Perpri Perwata Pemuda PAR dan PHBG Petra Muli serta tim multimedia dan juga semua anak Tuhan dalam jemaat ini yang memberikan kesempatan kepada kami untuk wisuda di hari ini di jemaat Petra Muli. Tuhan Yesus yang punya kita semua akan membalas setimpal dengan pengorbanan yang Bapak Ibu lakukan untuk kami. Di akhir laporan ini kami minta kesediaan dari Bapak Bupati untuk memberikan sambutan, juga Bapak Charles Brabar, sekaligus nanti Bapak Charles memberikan hadiah kepada dua peserta teladan dari Sekolah Lansia Klasis GPI Papua Merauke. Mereka adalah Bapak Irianus Otu dari Shalom Gudang Arang. Mana Bapak? Silakan berdiri Bapak Irianus.

tangan para pengajar. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, akhirnya selamat menjadi lansia tangguh bagi para wisudawan. Selamat ulang tahun yang ke-41 tahun lembaga gereja tercinta GPI Papua. Sekian, terima kasih. Shalom.

Iya, baik. Terima kasih kepada Sekretaris Kompel Perlansia GPI Papua Merauke, Ibu Marci Grace De Freitas. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melangkah ke acara berikut, yaitu kita akan mendengarkan kesan dan pesan oleh peserta wisudawan yang akan disampaikan oleh Ibu Emy Pelamonia. Untuk itu kepada Ibu, dipersilahkan.

Selamat malam, shalom. Yang saya hormati Bapak Gubernur Papua Selatan atau yang mewakili, Bapak Bupati Merauke beserta Ibu Ketua PKK Kabupaten Merauke, Bapak Kepala BKKBN Provinsi Papua, Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke. Ibu Ketua Perwakilan Sinode GPI Papua Merauke, Bapak Ketua Klasis GPI Papua Merauke, Ketua Kompel Perlansia Klasis Merauke, beserta Ketua-Ketua Majelis Jemaat GPI Papua Seklasis Merauke, Ketua Majelis Jemaat dan PHBG GPI Papua Petra Muli, dan saya kasihi para wisudawan, wisudawati, Sekolah Lansia Angkatan Pertama, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya, maka kami semua boleh ada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman wisudawan wisudawati yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti Sekolah Lansia pada saat ini. Kesan yang pertama, dengan adanya Sekolah Lansia membuka ruang untuk tetap aktif, sehat, dan bahagia. Pengalaman ini membuktikan bahwa usia senja bukanlah penghalang untuk terus belajar, bergaul, dan berdaya guna bagi sesama. Yang kedua, dengan mengikuti kegiatan ini dapat menghilangkan kejenuhan, kebosanan, kesepian yang dialami oleh kami dalam rutinitas di rumah, di mana kami bisa bertemu dengan banyak orang, berbagi cerita, pengalaman hidup, bercanda yang membuat hari-hari kami semakin semangat dan bahagia. Yang ketiga, peserta mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, mulai dari menjaga kesehatan fisik atau mental, makanan bergizi, pemeriksaan darah gratis, olahraga. Kegiatan ini membawa aura positif yang membuat lansia merasa lebih mandiri, berdaya, dan berharga. Yang keempat, ada banyak pengalaman lucu yang kami alami. Dengan penurunan daya

0: ingat atau lupa. Penurunan pendengaran yang terkadang menjadi miskomunikasi antara pemateri dan peserta lansia. Pesan yang akan kami sampaikan yaitu pertama, semoga program sekolah seperti ini terus dilanjutkan dan diperluas agar semakin banyak lansia yang terlihat dan terbantu kualitas hidupnya. Kedua, kami mohon perhatian dan bantuan dari pemerintah, lembaga gereja, dan juga komisi perlansia untuk dapat terus membuka sekolah lansia ini di setiap jemaat GPI Papua Klasis Merauke. Sebelum ditutup, saya atas nama wisudawan wisudawati menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, serta lembaga GPI Papua dan semua pihak yang menyelenggarakan kegiatan sekolah lansia angkatan pertama sehingga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih pula untuk anak-anak dan cucu-cucu yang setia, yang memberikan kesempatan, mengizinkan dan mengantar oma dan opa ke sekolah lansia. Dirgahayu GPI Papua ke-41 tahun, terus bersekutu, bersaksi dan melayani. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya saya tutup kesan dan pesan ini dengan sebuah pantun. Membawa bekal buah nangka, makan bersama di bawah tenda, sekolah lansia penuh canda tawa, semangat kami tetap muda. Kepada lansia kami persilahkan berdiri. Sekali lagi menyampaikan jel-jel. 1, 2, 3. Silakan duduk. Demikian, terima kasih atas perhatian.
1: Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk semangatnya. Iya, pesan dan kesan yang sudah disampaikan oleh Ibu Emi Pelamonia mewakili para wisudawan wisudawati. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke acara sambutan yang berikut, kami mohon perhatian kepada seluruh jemaat, ya, tamu undangan, agar tetap bersabar, karena setelah selesai seluruh acara untuk seremoni ini, kita akan ada dalam jamuan kasih untuk makan malam bersama. Jadi kita berharap semua tetap ada dan sampai selesai acara kita boleh menikmati berkat Tuhan. Baik, Bapak Ibu tamu undangan, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, dan di akhir sambutan kita akan menyaksikan pemberian penghargaan kepada siswa-siswi teladan, dan juga kami akan mengundang untuk Ibu Yanti Tandean dan Bapak Irinus Otu untuk menerima penghargaan. Baik, untuk itu kepada Bapak Charles Brabar SEMSI disilakan.
2: Terima kasih. Shalom. Ya Bapak Ibu, mari kita semangat terus karena ini usia ulang tahun GPI ke-41. Jadi harus semangatnya terus. Terima kasih banyak yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Merauke bersama dengan Ibu selaku Ketua PKK bersama jajaran PKK Kabupaten Merauke dan juga Pak Ibu Ketua Sinod GPI perwakilan wilayah Merauke, hamba Tuhan Bapak Pendeta Maurits sudah memimpin kita dalam ibadah kita di sore menjelang malam hari ini, dan juga Pak Ketua Klasis GPI Merauke bersama dengan jajaran dan semua wakil Musamus. Ibu, terima kasih Bu Rektor, terima kasih banyak atas kehadirannya, bisa meminjamkan toga untuk siswi sekolah lansia bisa malam hari ini, warnanya luar biasa. Tadi saya datang lihat, waduh, ini toganya bagus sekali, ini melambangkan kesuburan, jadi ini warna khas daripada kita ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang saya hormati dan banggakan. Saya tidak sebut satu persatu karena ini sudah menjelang malam hari. Tentunya kita patut bersyukur karena kesempatan yang baik ini kita bisa wisudakan sekolah lansia dan juga dalam rangka hari ulang tahun GPI ke-41 tahun. Tahun lalu kita melakukan tanda tangan kerjasama pada ulang tahun yang ke-40 ya. Tahun lalu di gedung mana itu kita lakukan tanda tangan kerjasama. Dan kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan khususnya rekan-rekan kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB di Kabupaten Merauke, terima kasih Ibu Kabid sudah hadir mewakili jajaran, Ibu Kepala Dinas, Sekretaris, bisa membantu dalam arti kita sudah sepakat untuk membentuk sekolah lansia ini agar supaya bisa berjalan di provinsi, khususnya di Papua Selatan. Karena sampai hari ini, baru ini yang pertama kali kita lakukan, maka kita patut bersyukur. Terima kasih kepada pihak GPI yang luar biasa, karena secara mandiri kami tidak membantu, tetapi kami hanya melakukan monitoring dan juga kami memberikan support, semangat. Ya, kadangkala kami teleponan sama Ibu Sekretaris, mohon maaf Pak, selalu kami saya tanyakan sekolah lansianya bagaimana, kapan kita wisudakan. Jadi biasa saya monitor. Kami tidak memberikan apa-apa, tetapi ini luar biasa. Kami berterima kasih untuk Pak Bupati bisa membantu sekolah lansia ini sehingga bisa diwisudakan pada saat hari ini dalam rangka memperingati ulang tahun GPI yang ke-41 tahun. Terima kasih banyak untuk semua. Pada prinsipnya kami di Kementerian BKKBN kami tetap dukung untuk kita bisa laksanakan sekolah lansia selanjutnya. Apalagi ini S1, artinya strata 1. Kalau Bapak Ibu semangat, silahkan GPI bisa lanjutkan untuk S2-nya. S2 itu strata 2. Standar 2. Standar 1 kita sudah lakukan, tinggal kita lakukan ke standar 2. Nanti standar 3-nya ada lagi Pak Bupati. Jadi S3, S2, S1. Jadi kita lakukan. Jadi terima kasih banyak Bapak-Bapak semangat, karena saya juga sudah 60 tahun. Sebentar lagi saya mau masuk sekolah lansia. Walaupun sudah S2, tidak apa-apa, saya masuk lagi pakai toga. Kita berbahagia karena hari ini yang tidak bisa pakai toga, hari ini bisa gunakan toga. Jadi ini kenang-kenangan Bapak Ibu, karena kita tua itu kan tidak mungkin muda lagi. Ini kita usia sudah di dalam Alkitab juga sudah katakan bahwa usia kita hanya sampai 70. Lebih daripada itu kan semangat juang kita. Jadi kita berharap bahwa kita akan semangat terus untuk mempertahankan kesehatan kita. Karena orang yang sehat itulah yang menikmati perjalanan hidupnya dan juga tidak menjadi beban di dalam keluarga. Tetapi ini semua kita kembalikan kepada Tuhan. Semoga semua bisa berjalan dengan baik. Kami berterima kasih untuk semua pihak yang membantu menopang proses perjalanan daripada sekolah lansia ini sehingga berjalan sampai pada saat hari ini kita bisa wisudakan.
3: Ini yang kami sampaikan, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk semua orang tua yang ada di Jemaat GPI dan juga kepada masyarakat kita. Jadi nanti S2 mau ulangi lagi kelas S1 silahkan, mau lanjut lagi S2 silahkan. Yang penting kita buka untuk orang tua yang senang, mau selalu semangat untuk melihat masa depan mereka. Artinya kita mempertahankan fisik, kita melawan lupa. Karena kalau kita tidak mau sekolah, tidak mau belajar, tidak mau menggerakkan tubuh, maka kita akan lupa terus. Jadi ini yang kami sampaikan, terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan menolong kita dan memberkati kita dalam apa yang kita lakukan untuk kebaikan sesama kita dan kita semua di hari ini. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kami hanya bisa hadir dan memberikan support. Semoga sekolah lansia ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. Demikian, terima kasih banyak. Shalom, selamat malam untuk kita semua.
1: Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan untuk pemberian penghargaan. Iya, Bapak tetap berada di depan. Dan untuk itu pemberian penghargaan kepada siswa-siswi teladan sekolah lansia klasis GPI Papua Merauke. Iya, diundang untuk Bapak terkasih dan juga Ibu terkasih. Saya mengundang Ibu Yanti Tandean dan Bapak Irinus Otu untuk menerima penghargaan yang akan diserahkan oleh Bapak Sales Babar SEMSI, ya, selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua. Terima kasih kepada Bapak Sales Babar SEMSI dan juga kepada Bapak Ibu yang menerima penghargaan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sambutan yang berikut. Ya, mewakili Ketua Sinode GPI Papua, kami mengundang Ibu terkasih selaku anggota Majelis Pekerja Sinode, Ibu Olvi Mandala SOS MSI, disilahkan.

khusus untuk Bapak Ibu Jemaat, harap bersabar sebentar ya. Kita punya orang tua-tua, sampai saat ini pun masih bersabar. Izinkan saya mewakili Majelis Pekerja Sinode GPI Papua untuk menyampaikan sambutan. Sebenarnya ini sambutannya tertulis, kalau saya baca berarti memakan waktu. Tetapi ada poin penting pun yang harus saya sampaikan. Yang terhormat Bupati Merauke, Bapak Yosep Badut Gipse, SALMM, juga Ketua Tim Penggerak PKK bersama jajaran. Terima kasih Bapak dan Ibu yang semua boleh menyediakan waktu untuk bersama-sama kami dalam acara berbahagia ini. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Bapak Sarles, Ibu Tirsa, Mas Sanu Penanyi. Selamat tiba di kota kami Bapak. Yang kami hormati Badan Pertimbangan Sinode GPI Papua, Bapak Pendeta Tandrobak. Yang kami hormati Kepala Kantor Sinode Perwakilan GPI Papua, Pendeta Tina Taputubun STA NH. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Universitas Musamus, Ibu Dr. Yeni Pintauli Pasaribu. Yang kami hormati Ketua Klasis GPI Papua Merauke beserta Wakil Ketua 1, 2, 3, Sekretaris dan jajaran lainnya. Yang kami hormati juga Kepala OPD Kabupaten Merauke yang kami undang hadir, Ibu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Oh, ternyata ada tim di belakang. Yang kami hormati para pendeta, penatua, diaken dan seluruh pelayan pimpinan yang hadir pada saat ini. Ketua BPPG Majelis, minta maaf, Ketua BPP Klasis Merauke dan seluruh warga jemaat GPI Papua yang kami banggakan, dan terkhusus jemaat GPI Papua Petamburi. Perlu Pak Bupati ketahui, acara di hari ini dalam rangka HUT GPI Papua ke-41 di Klasis Merauke dibuatnya di masing-masing jemaat. Tetapi di jemaat GPI Papua Petra Muli, kebetulan lansia sekolahnya di sini lingkup kami, jadi dijadikan satu acaranya. Di hari momen berbahagia ini ada 4 sebenarnya. Syukur Pentakosta, hari ulang tahun PGI ke-76, hari ulang tahun GPI Papua ke-41, dan wisuda lansia. Hari ini tanggal 25 Mei, karena anugerah Tuhan yang luar biasa, kita memperingati hari ulang tahun GPI Papua ke-41 dan sejarah berdiri mandiri pada tahun 1985. GPI tetap berjalan terus sampai saat ini di bawah sorotan tema Gereja Tangguh, Umat Tangguh Menghadirkan Kristus di Tengah Dunia Ini. Wisuda Sekolah Lansia juga merupakan simbol ketangguhan iman yang tidak pernah pensiun ya. Dan di hari sukacita ke-41 ini dan syukur Pentakosta, tetapi juga HUT PGI ini,

juga menginformasikan bahwa Kristus dihadirkan melalui hidup yang terus berbuah, membagikan kearifan kepada anak cucu kita, serta menjaga kelestarian iman dan budaya di tengah arus yang kian bergeser. Hadirin yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja juga mempunyai tugas dan tanggung jawab secara pastoral dan kenabian terhadap krisis ekologis di Papua Selatan. Untuk itu, merespon dari jeritan hati seluruh jemaat dan semua masyarakat di kampung-kampung, kita GPI Papua dalam momentum ini menyatakan sikap iman dan pastoral sebagai berikut. Satu, gereja berpihak pada keadilan dan korban. GPI Papua menegaskan keberpihakannya bersama para tokoh masyarakat adat, aktivis mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat yang berjuang menyuarakan hak-hak masyarakat. Maka di momentum HUT GPI yang ke-41 ini, GPI Papua menyatakan sikap iman dan pastoral, yaitu tetap berpihak pada keadilan dan korban, adat, dan menolak pendekatan sekuritisasi dan militerisme, yaitu kami menghimbau pemerintah dan para investor untuk menghentikan penggunaan kekuatan aparat keamanan dan intimidatif dalam proses pembukaan lahan. GPI Papua mendesak dikedepankannya pendekatan dialog yang setara menghormati atau hak masyarakat adat untuk memberikan persetujuan tanpa paksaan demi kedamaian bersama. Pemberdayaan jemaat lokal kepada para pelayan jemaat dan pendeta di kampung-kampung yang berdampak kami instruksikan untuk tetap mendampingi umat dengan setia. Jadilah gembala yang berbau domba, bukalah pintu-pintu gereja sebagai ruang aman bagi umat untuk berkonsolidasi, mengadu, berdoa, dan mencari keadilan. Panggilan merawat ciptaan berdasarkan Kejadian 2 ayat 15, maka GPI Papua mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan sejati tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak hidup manusia. Gereja yang tangguh adalah gereja yang berani bersuara ketika mandat ekologis dari Allah dirusak atas nama kesejahteraan masyarakat dan keserahan ekonomi. Hadirin yang kami hormati, menghadirkan Kristus di tengah dunia berarti kita harus siap menghadapi tantangan zaman. Maka GPI Papua harus tetap menjadi pelopor kedamaian, benteng keadilan dan kasih sayang bagi mereka yang bertindas. Mari kita melangkah masuk tahun pelayanan ke-42 dengan iman yang teguh, jemaat yang solid, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk menjaga tanah pusaka ini kepada para masyarakat dan jemaat. Dan khusus kepada lansia yang diwisuda hari ini, teruslah menjadi pilar doa bagi keteguhan gereja kita. Selamat hari ulang tahun ke-41 GPI Papua. Selamat atas wisuda sekolah lansia klasis GPI Papua yang pertama. Juga kami informasikan Pak Bupati, wisudawan ini akan lanjut, tetapi ada dua jemaat juga yang sudah siap, Pak Charles, yaitu jemaat GPI Papua Gunung Sinai dan jemaat GPI Papua Ebenezer. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Fak-fak, awal Mei 2026, Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua, tanda tangan cap Ketua Pendeta Donald S. Salima STA MM, Sekretaris Pendeta Bayanan Kelewer MTA. Terima kasih. Salam.

0: Baik, terima kasih kepada Ibu Olvi Mandala SSMSC, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang terakhir dan tentunya kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Bupati karena sampai saat ini Pak Bupati juga masih tetap setia bersama kami dari awal ibadah sampai acara seremoninya. Untuk itu, sambutan dari Bupati Merauke, kami mengundang dengan hormat Bapak Yosep Gipse SHLLM, disilakan.
1: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Ya. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Ketua Perwakilan GPI Papua, Provinsi Papua Selatan, yang saya hormati Kak Kanwil BKKBN Provinsi Papua, yang saya hormati Ketua Klasis GPI Papua Merauke, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merauke, yang kami hormati pembantu rektor Universitas Musamus yang berkenan hadir, juga yang kami hormati para hamba Tuhan, secara khusus Bapak Pendeta pimpinan Jemaat Petra Muli yang kami hormati dan kami banggakan, para pimpinan OPD baik provinsi maupun kabupaten yang berkenan hadir pada kesempatan ini, juga dari ibu-ibu perwata, secara khusus kami sapa dengan penuh kasih para wisudawan dan wisudawati sekolah lansia ya GPI Papua yang luar biasa. Kalau sekilas kita lihat ini umurnya 16 tahun semua. Iya. Iya. Tapi bersyukur luar biasa. Iya, kalau wisuda anak mahasiswa itu sudah biasa. Tapi kalau wisuda opa oma nih kita deg-degan juga. Iya. Iya. Yang kami kasihi Jemaat GPI Papua Petra Muli yang sudah bersabar untuk mendengarkan dan juga mengikuti rangkaian acara. Saya tidak panjang-panjang, tetapi mungkin saya perlu memberikan beberapa informasi bagi kita. Tapi saya cerita sedikit dulu. Beberapa waktu yang lalu saya ke Jakarta, ya. Ketemu dengan, sebenarnya tujuan awalnya itu akan bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tetapi pada saat itu Ibu Menteri diundang DPR, DPR RI, sehingga saya hanya bertemu dengan Bapak Wamen, ya, Bapak Wakil Menteri. Tujuan kedatangan saya ke Jakarta adalah untuk memperjuangkan 1.801 pegawai honorer daerah. Ya, 1.801. Banyak sekali, ya. Banyak sekali. Mereka yang sudah sekian puluh tahun, ada yang belasan tahun, ada yang mungkin 7-8 tahun, ada yang baru 5 tahun mengabdi di pemerintah Kabupaten Merauke. Dan pada saat kita berbincang kemudian saya katakan dua hal saja. Yang pertama saya bilang, Bapak, Merauke ini di perbatasan negara, sehingga kita butuh merauk aman, tertib, terkendali. Beliau bilang, ya betul, ini di daerah perbatasan. Yang kedua, saya bilang, Bapak, Merauke juga tidak seperti Jakarta atau kota-kota besar lain, yang mana sektor swasta juga sudah kuat, sehingga pilihan untuk bekerja itu ada juga di sektor swasta, tidak hanya di sektor pemerintah. Sehingga dari situlah beliau menanyakan apakah sudah dianggarkan atau tidak. Saya jawab, sudah. Iya. Dan kita bisa dari 1801 saya upayakan untuk tetap tidak kita rumahkan, tetap dipekerjakan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Iya. Iya. Ini tantangan tersendiri bagi kita semua di Kabupaten Merauke. Sebenarnya bukan hanya tantangan saya, tetapi tantangan kita semua sebagai orang Merauke. Iya. Belum lagi tantangan kita, setiap tahun ada mahasiswa yang kita wisuda, kita luluskan dari perguruan tinggi, baik yang ada di Merauke maupun di luar Merauke. Ya, ada mahasiswa kita yang sekolah di Jawa, di Sulawesi, bahkan di daerah-daerah lain di Indonesia. Ini juga harus menjadi bagian yang harus kita pikirkan. Iya. Tetapi tantangan hari ini juga kita lihat, ya, ada para lansia kita juga yang diwisuda. Iya. Iya. Jadi kita harus memikirkan itu, semua orang yang ada tinggal menetap di Merauke, termasuk para lansia kita. Jadi saya berpikir bahwa seluruh lapisan masyarakat, semua segmen masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke harus kita berikan perhatian, dan memang semua harus mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Merauke, termasuk lembaga-lembaga gereja seperti GP Papua. Iya. Untuk itu, atas nama pemerintah Kabupaten Merauke, ya, seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Merauke, kami menyampaikan selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-41 untuk GPI Papua. GPI banyak sudah berbuat, berkiprah di tanah Papua, menghasilkan sumber daya manusia, tetapi secara khusus membantu pemerintah di dalam mencetak generasi yang bermoral, yang berbudi pekerti yang baik. Mungkin saja pemerintah itu bisa membangun gedung, membangun jalan dan lain sebagainya, tetapi moralitas generasi, moralitas masyarakat kita, itu tentu saja juga merupakan bagian yang dikerjakan oleh lembaga seperti GPI Papua. Untuk itu, pada kesempatan ini, selain saya memberikan selamat, saya juga mengucapkan terima kasih kepada GPI Papua yang ikut bentuk kontribusi untuk pembangunan di tanah Papua, secara khusus di Provinsi Papua Selatan dan juga di Kabupaten Merauke. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati, ya, yang hari ini telah melaksanakan wisuda. Dan ini sebuah tanda bahwa kita semua di selatan Papua, di Merauke, juga harus memberikan perhatian kepada para lansia kita. Ya. Tadi slogannya tuh bagus sekali. Ya, sehat, produktif, mandiri, tangguh. Nah, luar biasa. Ya, kalau empat-empat ini bisa dijalankan dan terjadi, luar biasa lansia kita. Jadi tentu saja nanti pemerintah daerah juga memberikan atensi atau perhatian kepada para lansia kita. ini juga bagian daripada urusan sosial, sehingga juga nanti kolaborasi dengan dinas yang menangani urusan KB juga pemberdayaan perempuan, sehingga apa yang harus kita lakukan di Kabupaten Merauke itu berjalan dengan baik dengan memberikan perhatian kepada lansia kita. Tidak terkecuali koordinasi, sinkronisasi kepada semua lembaga yang ada. Termasuk tadi Ibu dari Musamus yang memberikan pinjaman toga kepada wisudawan dan wisudawati. Dan ini bukti kolaborasi yang baik yang bisa kita hadirkan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun kepada keluarga besar GPI Papua, secara khusus Merauke yang merayakan hari ulang tahun yang ke-41. Semoga Tuhan sumber segala kehidupan

0: Gratis nanti dosa-dosa saya. Salam untuk kita semua.
1: Baik, terima kasih kepada Bupati Merauke Bapak Yosep Gipsi SH LLM yang sudah menyampaikan sambutan dan tentunya menutup seluruh rangkaian sambutan kita untuk hari ini dalam acara syukur HUT GPI Papua ke-41 tahun dan juga wisuda sekolah lansia yang sudah kita ikuti bersama. Baik, kita akan lanjutkan dengan foto
2: ya, bersama. Sebelum ini, di mana saja Anda berada, baru saja kita mendengarkan sambutan.

0: pada
1: momen istimewa kita di hari
0: acara
1: ini.
0: Syukuran hari ulang tahun GP 40 ke-41 dan wisuda sekolah lansia klasis GPI Papua Merauke tahun 2026.
1: Dua kali dalam keadaan
0: tentunya beberapa hal yang disampaikan

masyarakat teristimewa lansia yang kemudian bisa melanjutkan pendidikan dengan beberapa moto yang sudah ditetapkan. Dan saat ini sementara

bersyukur atas seluruh penyelenggaraan kegiatan syukur hari ulang tahun GP Papua ke-41 dan juga wisuda sekolah lansia boleh berjalan lancar. Akhirnya dengan demikian maka usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran langsung pada acara syukuran hari ulang tahun GP Papua ke-41 dan wisuda sekolah lansia

0: Mojo, pengacara Bambang Hermawan, reporter saya Religius Mahose, dan juga Tekniko Briefing.
1: Kameranya banyak ya. Kita fokus ke
0: ada Agung Hidayat dan Ferda serta Sigit Widodo dan juga tidak lupa rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Kelapa Lima. Kami menyampaikan terima kasih dan kini kita kembali ke studio untuk melanjutkan acara siaran sesuai dengan daftar acara siaran. Terima kasih, selamat malam.
1: Kita berbentuk angka huruf L.

0: mengikuti LKS tingkat. Dijelaskan disiplin pelaksana terampilan siswa dan di SMP
1: mungkin sekitar 2 atau 1 orang dari masing-masing jurusan. Kami juga sudah

0: dari hasil penilaian akan dilihat lagi siswa-siswa yang betul-betul kompeten dan siap akan dibimbing lanjut. Ya, dibimbing lanjut untuk kesiapan jika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional, yang sudah kami siapkan yang melalui pembimbingan lanjutan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pembimbing mereka.
1: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha dan industri, diantaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping
2: Matius Tefakiri, SIKSH, MH. Dalam arahannya, ia menegaskan momen pelantikan ini bukan sekedar
3: teknik bangunan, teknik elektro, dan teknik komputer. Menurut mengikuti LKS tingkat, dijelaskan disiplin pelaksana terampilan siswa dan di SMP
0: mungkin sekitar 2 atau 1 orang dari masing-masing jurusan. Kami juga sudah

0: dari hasil penilaian akan dilihat lagi siswa-siswa yang betul-betul kompeten dan siap akan dibimbing lanjut. Ya, dibimbing lanjut untuk kesiapan jika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional, yang sudah kami siapkan yang melalui pembimbingan lanjutan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pembimbing mereka.
1: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha dan industri, diantaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping
2: Matius Devakiri, SIKSH, MH. Dalam arahannya, ia menegaskan momen pelantikan ini bukan sekedar
3: teknik bangunan, teknik elektro, dan teknik komputer. Menurut mengikuti LKS tingkat, dijelaskan disiplin pelaksana terampilan siswa dan di SMP
0: mungkin sekitar 2 atau 1 orang dari masing-masing jurusan. Kami juga sudah

0: dari hasil penilaian akan dilihat lagi siswa-siswa yang betul-betul kompeten dan siap akan dibimbing lanjut. Ya, dibimbing lanjut kita siapkan jika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional. Yang sudah kami siapkan yang melalui pembimbingan lanjutan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pembimbing mereka.
1: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha dan industri, diantaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping
2: Matius Tefakiri, SIKSH, MH. Dalam arahannya, ia menegaskan momen pelantikan ini bukan sekedar
3: teknik bangunan, teknik elektro, dan teknik komputer. Menurut mengikuti RKS tingkat dijelaskan, disiplin pelaksana terampilan siswa dan di SMP
0: mungkin sekitar 2 atau 1 orang dari jurusan. Kami juga sudah

0: cek kesehatan gratis. Jadi ketika masyarakat mengikuti melaksanakan cek kesehatan gratis yang diadakan oleh puskesmas, maka di dalamnya juga termasuk sudah screening kesehatan jiwa. Jadi untuk screening kesehatan jiwa ini dimulai dari usia 7 tahun sampai usia lansia.
1: Suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional, yang sudah kami siapkan yang melalui pembimbingan lanjutan ini akan dikirim ke sana dengan mereka.
2: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha dan industri, diantaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping
3: Matius Tefakiri, SIKSH, MH. Dalam arahannya, ia menegaskan momen pelantikan ini bukan sekedar

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.
1: Halo Sobat Toyota, di bulan ini Toyota kembali memberikan program berupa diskon puluhan juta rupiah, DP rendah,

0: Lihat ini, keren sekali ya. Airnya jernih juga. Kenapa belum banyak yang tahu ya?
1: Iya, padahal tempat begini tuh tidak kalah sama wisata terkenal di luar sana.
0: Kita share di media sosial yuk, biar orang-orang tahu keindahan di sini.
1: Boleh saja, tapi ingat, jangan cuma promosi.
0: Maksudnya?
1: Kita juga harus ajak orang buat jaga tempat ini. Jangan buang sampah sembarangan.
0: Oh iya, percuma kalau viral tapi jadi rusak.
1: Betul, wisata bagus itu yang tetap bersih dan alami.
0: Oke, kita upload sekalian kasih pesan jaga lingkungan.
1: Siap, biar makin dikenal tapi tetap lestari.
0: Keindahan wisata adalah tanggung jawab bersama. Publikasikan dengan bijak, jaga kelestariannya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Baik, selamat malam mendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Dan saat ini Anda masih bersama kami di 94,8 MHz di siaran terestrial kami. Dan juga kami menyapa untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan pendengar, masih bersama saya Yugi Andriansyah yang akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran, tepatnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan mendengar, kami menyapa seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Selamat malam, dan semoga malam ini membawa suasana yang tenang, hangat, dan penuh kebahagiaan untuk Anda dan keluarga. Dan baik mendengar, setelah lagu berikut ini kami akan kembali dengan sajian informasi pilihan untuk menemani aktivitas Anda pada malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih setia bersama kami, terima kasih atas kebersamaannya.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan untuk updatean informasi yang pertama dalam rangkaian informasi Merauke malam ini pendengar, kami updatekan informasi internasional terkait dengan relawan global Sumut Flotilla, di mana keluarganya menyatakan sempat mengalami kekerasan. Pendengar, 9 relawan WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2 kini telah berada di Istanbul, Turki. Setelah keluar dari Israel dan menjalani proses pemindahan, para relawan ditempatkan di lokasi aman sambil menunggu penerbangan kembali ke Indonesia. Keluarga salah satu relawan, Bambang Noroyono, memastikan kondisi para relawan dalam keadaan sehat meski sempat mengalami kekerasan selama masa penahanan. Komunikasi dengan relawan juga sempat terhambat karena perangkat komunikasi mereka dibuang demi alasan keamanan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan 9 WNI dijadwalkan tiba di Indonesia pada Minggu sore 24 Mei 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menteri Luar Negeri Sugiono juga dijadwalkan menyambut langsung kedatangan para relawan. Pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi intensif guna memastikan proses pemulangan seluruh WNI berjalan aman dan juga lancar. Pemerintah juga mengecam tindakan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami para relawan selama penahanan. Pendengar, Indonesia menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Pemerintah juga menegaskan akan terus memberikan pendampingan dan perlindungan kepada seluruh WNI hingga seluruh proses pemulangan selesai. Dan demikian pendengar, informasi internasional terkait dengan relawan global Sumut Flotilla, di mana dari pihak keluarga menyatakan atau mengungkapkan bahwa para relawan sempat mengalami kekerasan saat penahanan. Untuk informasi selanjutnya pendengar, kita akan beralih ke informasi nasional terkait dengan PLN yang angkat bicara penyebab padamnya listrik di Sumatera Utara. Namun akan kami updatekan setelah jeda berikut ini.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Webinar untuk informasi selanjutnya terkait dengan PLN yang angkat bicara penyebab padamnya listrik di Sumatera Utara. PT PLN Persero angkat bicara terkait penyebab padamnya listrik

Jelaskan ketika osilasi sampai ambang batas tertentu, maka di jalur barat, jalur 275 kV perlu mengisolasikan diri. Tujuannya jangan sampai power swing tadi menyebabkan gangguan yang lebih luas. Rendahnya frekuensi di bagian selatan menyebabkan beberapa pembangkit trip. Kemudian lebih lanjut lagi, Edwin mengatakan ada defense SEM yang bekerja sehingga sistem di sisi selatan kemudian normal. Namun yang terjadi di daerah utara adalah di sana kurangnya dari pembangkit, frekuensinya rendah. Nah, karena frekuensi rendah ada beberapa pembangkit kemudian trip lalu terjadi domino effect. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi nasional terkait dengan PLN yang angkat bicara penyebab padamnya listrik di Sumatera Utara, di mana pemadaman tersebut dikarenakan adanya gangguan dari transmisi listrik 275 kV.

Indonesia adalah negeri yang kaya. Tanahnya subur, lautnya luas, hasil alamnya melimpah. Namun, ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga bagaimana kita menjaga, mengelola, dan memanfaatkannya dengan bijak. Dari petani di sawah, nelayan di laut, hingga kita di rumah, semua punya peran penting. Mari dukung ketahanan pangan Indonesia dengan menghargai hasil bumi dan tidak menyia-nyiakan makanan.

0: Maybenal pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya untuk Anda. Namun sebelum itu pendengar, mari dengarkan terlebih dahulu drama radio berikut ini dengan judul Satu Meja Beda Cerita, produksi dari RRI Cirebon untuk drama radio hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Selamat mendengarkan.
1: Aduh, otak gue tuh butuh glukosa. Ini tugas statistik tuh bener-bener ya, gak punya perasaan deh.
2: Sabar, Lid. Tinggal bab kesimpulan kan? Tanggung kalau berhenti sekarang.
3: Panggilan untuk perut lapar. Tenang. Bantuan logistik sudah mendarat.
4: Wah, pas banget tuh, Cong. Tapi bentar, ini jam berapa sih? Oh, masih 15 menit lagi. Santai aja, Cong. Taruh aja di tengah. Gue udah biasa kok lihat orang makan depan gue. Gak bakalan batal cuma gara-gara bau bakwan. Santai aja.
1: Gila ya, gue aja yang telat sarapan dikit udah gemeteran nih. Tapi gue juga bawa kue keranjang nih dari rumah. Boleh dimakan sekarang kan?
2: Silahkan, Lid. Tapi jangan dihabisin sendiri ya. Tapi tunggu, Cong. Itu gorengannya ada yang isi daging gak? Gue kan gak makan daging sapi.
3: Aman, Bli. Ini isinya sayur sama tahu doang. Gue udah hafal kok protokol meja kita.
1: Minggu depan kan kita ada jadwal kerja kelompok besar di rumah gue. Tapi itu barengan sama persiapan acara pemuda gereja gue. Bisa dimajuin gak sih?
2: Waduh, kalau hari Sabtu depan gue ada upacara di Pura, Lid. Bisa sampai sore.
3: Lah, gue kira kita udah sepakat Sabtu. Gimana sih? Gue udah nolak ajakan sepupu gue buat pergi nih.
1: Ya, gimana ya? Ini kan acara setahun sekali. Masa gue upset?
4: Oke, tenang dulu. Kita punya 4 kepala, 4 keyakinan, pasti ada titik temunya. Nah, gimana kalau minggunya aja? Agak siangan setelah Lydia pulang gereja. Gimana?
3: Gue oke sih. Yang penting ada cemilan.
1: Tapi Gibran, lo kan biasanya ada jadwal ngajar ngaji sorenya.
4: Gampang, gue bisa tuker jadwal sama teman gue sekali ini. Yang penting tugas kita kelar dan ibadah kalian tetap jalan. Adil kan? Adil gak?
2: Kadang aku mikir, kita ini repot banget ya. Harus nanya boleh makan apa enggak. Nanya jadwal ibadah masing-masing. Repot.
3: Repot dikit gak apa-apa lah, Bli. Daripada sepi, bayangin. Kalau temen gue acong semua, isinya cuma bahas diskon doang.
1: Bener sih, gue malah belajar banyak loh. Gue jadi tahu nih kenapa Gibran puasa, kenapa Beli Wayan gak makan sapi. Malah jadinya keren, meja kita jadi kayak warna.
4: Nah itulah toleransi, bukan cuma soal membiarkan, tapi memahami. Kalau kita gak repot buat nanya dan peduli, kita cuma orang asing yang kebetulan duduk di meja yang sama.

0: ada nih. Bismillah, buka dulu ya.
1: Nih buat lu, tadi gue minta gulanya dikit biar gak kemanisan kayak janji mantan.
2: Bisa aja lo, Cong.
3: Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Karena semakin seorang paham perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan.

pernah sadar kah tidak? Kalau sekarang itu kita orang pun hidup itu macam sulenggat sekali dengan HP kah? Pagi-pagi mau pergi ke kampus, kantor, kita

manja saja. Buat kau yang ada jualan noken, baju, atau makanan, kau juga bisa jualan online. Jadi, tak perlu sewa tempat yang mahal-mahal. Pembeli dari luar Papua sana juga dong bisa datang untuk belanja kau punya produk-produk lewat e-commerce. Jadi, HP itu sudah canggih. Jangan cuma kau pakai buat scroll-scroll saja. Ayo kita orang melek digital. Pakai buat cari cuan juga. Biar kita

Tahukah Anda, setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil kerja keras banyak tangan. Ketahanan pangan dimulai dari hal sederhana, menghabiskan makanan, membeli produk lokal, dan mendukung petani Indonesia. Langkah kecil kita bisa berdampak besar bagi bangsa. Ayo bersama jaga ketahanan pangan Indonesia untuk hari ini dan generasi mendatang.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Selamat malam, sayang. Selamat tidur, sayang. Mimpi indah tentang kau dan aku.

Kreativitas adalah sumber daya tak terbatas yang dimiliki anak bangsa. Di tangan para pelaku industri kreatif, ide-ide sederhana mampu berubah menjadi karya yang bernilai dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan pasar global, edukasi menjadi kunci utama. Pelaku industri kreatif perlu terus belajar, memahami tren, menguasai digitalisasi, dan membangun jejaring yang luas. Pemerintah bersama berbagai lembaga terus mendorong peningkatan kapasitas agar industri kreatif Indonesia semakin tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Jadikan kreativitas sebagai kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Berkarya dengan inovasi, berbisnis dengan etika, dan berdaya bersama bangsa. Industri kreatif Indonesia. Dari ide menjadi inspirasi dunia.

Baik pendengar, masih dalam rangkaian informasi Merauke malam ini dan terdapat kabar gembira ya bagi peserta UTBK tahun ini, di mana panitia seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB resmi mengumumkan sebanyak 256.369 peserta dinyatakan lolos seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2026. Jumlah tersebut berasal dari lebih dari 871

daftar menjadi tanda meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri. Menurutnya, pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, pelaksanaan SNBT tahun ini juga dinilai semakin ketat dan transparan. Panitia menerapkan berbagai teknologi pengawasan mulai dari alat pendeteksi logam hingga sistem pengenal wajah berbasis kecerdasan buatan untuk mencegah kecurangan selama ujian berlangsung. Pendengar, dari hasil seleksi tahun ini tercatat lebih dari 86.000 peserta penerima KIP atau kuliah berhasil atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah berhasil lolos. Sementara itu sebanyak 69 peserta difabel, mulai dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu hingga tunawicara juga berhasil menembus seleksi SNBT 2026. Hal ini menjadi bukti semakin terbukanya akses pendidikan tinggi yang inklusif di Indonesia. Dan pendengar, bagi peserta yang dinyatakan lolos, panitia mengimbau agar segera mengikuti proses daftar ulang di perguruan tinggi masing-masing sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan untuk para peserta yang belum berhasil tahun ini, tetap semangat karena masih banyak kesempatan lain untuk terus melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita. Nah, baik pendengar, itu tadi satu informasi nasional di mana panitia SNPMB mencatat 256.369 peserta lolos UTBK SNBT 2026. Untuk selanjutnya pendengar, kita akan beralih ke informasi regional, namun setelah jeda yang berikut ini.

Sakti Wibowo adalah seorang mahasiswa sastra yang hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Ia dikenal cerdas, kritis, dan sangat mencintai dunia literasi. Untuk membiayai kuliahnya, Sakti bekerja paruh waktu di sebuah toko buku bekas milik seorang pria tua. Dari luar, toko itu tampak biasa, tetapi sebenarnya menjual banyak buku bajakan. Awalnya, Sakti menerima pekerjaan itu karena kebutuhan ekonomi. Namun seiring waktu, hatinya terusik. Ia merasa bersalah karena turut serta dalam praktek yang merugikan para penulis, penerbit, dan dunia literasi itu sendiri. Di sisi lain, ia membutuhkan uang agar bisa terus kuliah dan membantu keluarganya. Konflik batin Sakti semakin rumit ketika ia menyaksikan betapa luasnya praktek pembajakan, bahkan di lingkungan akademik dan masyarakat yang katanya berpendidikan. Ia juga mulai mempertanyakan nilai-nilai moral yang selama ini diyakininya. Di tengah pergolakan batin itu, Sakti juga berhadapan dengan konflik lain, hubungan dengan keluarganya, terutama dengan sang ibu yang memegang teguh nilai kejujuran. Hubungan asmara yang tak berjalan mulus karena idealismenya sering membuatnya terlihat terlalu kaku dan sulit dipahami. Tekanan dari lingkungan sosial yang seringkali menoleransi hal-hal yang salah demi kenyamanan. Akhirnya, Sakti mengambil keputusan penting. Ia memilih meninggalkan pekerjaannya dan semua kemudahan yang ia dapatkan demi hidup yang jujur dan selaras dengan nuraninya. Ia tahu resikonya besar, tapi ia percaya pada kekuatan prinsip. Nilai dan pesan moral, kritik sosial terhadap pembajakan, Terelie secara tegas mengangkat isu pembajakan buku sebagai bentuk kejahatan intelektual. Ia mengajak pembaca untuk lebih sadar dan menghargai karya orisinal. Buku ini menanamkan bahwa mencintai buku bukan hanya membaca, tetapi juga menghargai proses di baliknya, dari ide, penulisan, hingga penerbitan. Realita kehidupan yang tidak ideal. Terelie tidak menggambarkan tokoh utamanya sebagai pahlawan sempurna. Justru, perjuangan Sakti menjadi cerminan dilema moral yang banyak dialami orang-orang sehari-hari.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, betul dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Webinar seluruh rangkaian informasi Merauke malam ini kami tutup dengan informasi regional berikut ini, di mana Satuan Reskrim Polres Merauke berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi jenis biosolar di wilayah Kabupaten Merauke. Pengungkapan dilakukan saat petugas melaksanakan patroli rutin di Jalan Marta Dinata, Gang Bina Marga, Kelurahan Rimba Jaya. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang terduga pelaku berinisial MNH berusia 35 tahun. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui membeli biosolar subsidi di sejumlah SPBU menggunakan barcode Pertamina milik pribadi dengan harga Rp6.800 per liter. BBM tersebut kemudian diangkut menggunakan mobil Mitsubishi L300 dan ditimbun di sebuah gudang untuk dijual kembali dengan harga Rp11.000 per liter. Dalam penggerebekan itu, petugas menyita sekitar 845 liter biosolar yang disimpan dalam drum dan juga jerigen. Polisi juga mengamankan satu unit mobil L300, mesin pompa, selang, aki, serta sejumlah dokumen kendaraan. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menegaskan BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku penyalahgunaan demi keuntungan pribadi. Pelaku kini dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp500 juta. Polres Merauke juga mengapresiasi masyarakat yang turut memberikan informasi sehingga kasus ini dapat segera terungkap. Kedepan, pengawasan distribusi BBM subsidi akan terus ditingkatkan agar penyalurannya tepat sasaran. Baik pendengar, itu tadi informasi terkait dengan polisi yang menyita ratusan liter biosolar subsidi. Dan semoga informasi yang telah kami sampaikan dalam program rangkaian informasi Merauke malam ini dapat bermanfaat untuk Anda. Kami masih terus akan hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan mendengar, kita juga menjelang pukul 21 untuk waktu Indonesia Timur, di mana kurang lebihnya sekitar 3 menit lagi untuk nanti Anda updatekan beragam berita dalam warta berita yang akan kami relay dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, solir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, Tambor di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antar negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan, dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang, serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGND Nina Rendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu Saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian Saudara IDN dan Saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapatkan informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini namanya untuk Pak Cici, mereka haji dan umroh, salah satu membentuk apa program saya dukungannya adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah

0: Negeri. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
1: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
2: Pejuang ini maksimalkan kembali Bania Vanessa. Sebuah akurasi Ufania.
3: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
4: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBP, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya, semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
3: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
5: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua, kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
3: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila.

Siaran favorit. Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Baik pendengar, selamat malam. Masih bersama saya Yogi Andriansyah dan kembali kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di playlist pendengar kami sudah menyiapkan 10 lagu band Indonesia yang dapat Anda request melalui jalur telepon kami di 0971333 0745. 10 band terdiri dari Ahmad Band dengan judul lagunya Aku Cinta Kau dan Dia. Kemudian ada dari Ada Band dengan judul lagu Seharusnya. Kemudian dari Dewa 19, Takkan Ada Cinta Yang Lain. Kemudian dari Selaon 7 dengan Sepia. Kemudian dari Club Project dengan Saujana. Dari Ungu dengan judul lagunya Seperti Yang Dulu. Kemudian ada dari Wali dengan judul lagunya Dik. Kemudian ada dari Raja dengan judul lagunya Yakin. Ada juga dari Peter Pan dengan judul lagunya Yang Terdalam. Dan yang terakhir pendengar ada dari Jikustik dengan judul lagu Untuk Dikenang. Nah pendengar, itu tadi 10 lagu yang dapat Anda request pada malam hari ini melalui jalur telepon kami di 0971 333 0745. Dan bagi Anda yang ingin menyapa pada malam hari ini bisa juga melalui pesan WhatsApp dan SMS kami di 0852 7511 2433. Silahkan kirimkan sapaan, atensi, atau mau berbagi cerita bisa melalui WhatsApp dan SMS kami ya. Dan pendengar, sembari menunggu penelpon, kami menyapa seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Semoga segala aktivitas Anda pada malam hari ini dapat berjalan lancar untuk Anda yang masih beraktivitas, dan untuk Anda yang sudah mulai beristirahat, selamat beristirahat. Semoga terhibur dengan sajian lagu-lagu yang akan kami hadirkan. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berkendara ya, kami ingatkan untuk Anda tetaplah fokus pada perjalanan Anda. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan juga untuk Anda yang berkendara roda 2, jangan lupa untuk mengenakan helm sebelum berkendara. Dan jika Anda merasa lelah ataupun ngantuk ya mendengar, khususnya Anda yang berkendara, sebaiknya Anda menepi terlebih dahulu, beristirahat, kemudian kembali untuk melanjutkan perjalanan Anda.

Baik benar, sembari menunggu penelpon, mari kita dengarkan terlebih dahulu ya satu lagu berikut ini. Lagu dari Ari Lasso dengan judul lagunya Tulus. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Tetaplah bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Baik, benar masih bersama kami di 94,8 MHz dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah di malam hari ini. Dan masih tersedia 10 lagu yang dapat Anda request. 10 lagu berikut ini merupakan lagu dari band yang ada di Indonesia yang dapat Anda request pada malam hari ini di 0971333 0745. 10 daftar lagu berikut ini ada dari Ahmad Band dengan Aku Cinta Kau dan Dia, kemudian dari Ada Band dengan Seharusnya, dari Dewa 19 dengan Takkan Ada Cinta Yang Lain, kemudian dari Sheila on Seven dengan Sepia, kemudian dari Club Project dengan Saujana, kemudian dari Ungu dengan Seperti Yang Dulu, kemudian dari Wali dengan Dik, ada juga Raja dengan lagunya Yakin, kemudian dari Peter Pan dengan judul lagunya Yang Terdalam, dan yang terakhir ada dari Jikustik dengan judul lagunya Untuk Dikenang. Nah, mendengar 10 lagu tadi dapat Anda request di jalur telepon kami 0971333 0745. Dan mendengar sembari menunggu penelpon ataupun atensi yang masuk, saya bagikan ada dengan sedikit informasi terkait dengan perayaan Idul Adha di Indonesia. Tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban saja, di sejumlah daerah masyarakat juga memiliki tradisi khas yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dijaga hingga sekarang. Pendengar, setiap daerah menghadirkan cara berbeda dalam menyambut Idul Adha, dan tradisi tersebut menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang berpadu dengan nilai religius dan juga semangat kebersamaan. Contohnya, pendengar, di Aceh masyarakat mengenal tradisi Meugang yang biasa diadakan menjelang Idul Adha, di mana warga biasanya memasak daging dan makan bersama keluarga sebagai bentuk rasa syukur menyambut hari raya. Pendengar, tradisi ini juga menjadi momen berbagi kepada tetangga dan juga kerabat. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan makanan kepada warga sekitar agar suasana hari raya bisa dirasakan bersama. Baik, pendengar, sepertinya ada penelpon, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, ada telepon, jadi layani dulu. Selamat malam dari Bampel.
0: Selamat malam, Mama Ines, apa kabar?
1: Oh, puji Tuhan, sehat saja. Sehat selalu, seperti Yogi, toh.
0: Iya, benar sekali, Mama. Terima kasih sudah bergabung.
1: Iya, nomor satu lagi, toh.
0: Iya, benar sekali, Mama.
1: Ini Dewa 19 saja.
0: Oke, Dewa 19, Takkan Ada Cinta Yang Lain. Mau diputarkan untuk
1: ya,
0: siapa nih, Mama?
1: Betul, tidak ada cinta yang lain, hanya satu saja.
0: Benar sekali, RRI Pro 1 Merauke ya, Mama ya.
1: Betul sekali ya. Baik, Mama Ines, mau salam-salam pertama untuk Pak Freddy, Ibu Utri, terus Pak Bernard. Pak Bernard sudah lama tidak masuk-masuk.
0: Iya.
1: Pak Norki. Terus ini yang ada di Merauke siapa lagi ya? Ah, sudah, pokoknya yang ada yang di Tanah Miring.
0: Tanah Miring, oh.
1: Iya. Terus ke sana, Sumatera. Kita Abang Tamame, Luhut, kita Panuli Utara. Terus datang ke Ibu Maria di Palembang. Leman dan Andi Bistira di Lampung. Tete Dinda di Bogor. Bunda Irma di Maumere, Ayu di Masohi, Ibu Natalia di Toli-Toli, Bang Nasrun, Bintang Pratama, Ibu Ani dan Beni Jodi, Manado, dan sudah untuk semua saja nanti masuk memainkan, nanti sepanjang itu selain tidak dapat ini lagi ya toh. Dan untuk okay, yang Mama. Ada di rumah ini memainkan sebuah anak-anak
0: oh, mantu. Pantas lagi rame suaranya ini.
1: Ya, iya betul itu sudah. Semua selamat malam, selamat mendengarkan, semoga terhibur.
0: Amin.
1: Harapan sehat-sehat selalu, bahagia
0: Amin.
1: Selalu dengan keluarga. Doa terbaik untuk yang menyiar ya.
0: Siap,
1: penyiar.
0: Terima kasih.
1: Ya, penyiar yang Mama ini sayang.
0: Terima kasih, Mama.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali Mama Ines. Selamat malam. Doa terbaik juga ya buat Mama Ines dan keluarga yang kebetulan lagi berkumpul di rumah. Selamat malam kami ucapkan dari studio RRI Pro 1 Merauke ya di Jalan Marta Dinata, Mama Ines. Baik, pendengar kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Ubur-ubur ikan lele. Wih. Apa kabar yang lagi bertugas?
0: Ubur-ubur ikan lele, baik-baik saja Kakak Puja, apa kabar?
2: Kabarnya sangat baik.
0: Sangat baik. Lagi dinas atau libur nih Kakak Puja hari ini?
2: Aduh, sebenarnya tadi saya dinas, tetapi ada teman yang dia berbaik hati, jadi dia bilang biar Kakak di rumah sudah, nanti saya yang lanjut, Kakak punya on call. Oh, syukur sudah kalau begitu.
0: Berarti tukarannya Kakak?
2: Tidak tahu dia mau tukar, tapi tidak apa-apa, nanti dia punya jadwal baru saya yang ganti.
0: Oke. Mau diputarkan lagu apa nih Kakak?
2: Lagu apa yang ada?
0: Oh, masih ada lagu dari Ahmad Ben, Aku Cinta Kau dan Dia. Kemudian dari Ada Ben, Seharusnya. Dari Sela on Seven, Sepia. Kemudian dari Club Project, Saujana. Dari Ungu, Seperti Yang Dulu. Dari Wali, D.I.K. Dik, kemudian dari mana?
2: Dulu.
0: Seperti Yang Dulu dari Ungu.
2: Iya, sebenarnya bagaimana?
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa spesial, ini Kakak?
2: Lagu ini spesial buat yang lagi bertugas, sukses selalu.
0: Amin.
2: Salam buat pemainnya tadi baru lewat, salam manis. Panorki, pelama kok, meter ada suara, meter ada kabar. Semoga baik-baik saja ya, Panorki.
0: Amin.
2: Beserta keluarga. Saya ini jujur ya, biar di semana lagi. Namanya RR itu tidak akan pernah itu diluput-luput. Tidak pernah, jangan bilang tidak dengar itu.
0: Puji
2: lebih
0: Tuhan,
2: baik itu tidak makan
0: terima
2: hati,
0: kasih.
2: Daripada itu tidak dengar RR.
0: Terima kasih Kakak Puja.
2: Saya saja belum makan, saya mau dengar RRI dulu baru makannya nanti saja.
0: Makan dulu Kakak, nanti sakit tidak bisa dengar lagi.
2: Tapi harus RRI itu lebih nomor satu.
0: Oh, oke, baik Kakak, jadi terima kasih.
2: Saya lanjut juga buat Abang Ita Mame, Pak Luhut, Ibu Gati di Wonosobo, Tete Linda di Bogor, Pandi Yudhistira di Lampung, buat Pak Nasrun, Salam Hormat, buat Pak Bernard sekeluarga, Pak Freddy juga sekeluarga. Pasti Pak Freddy malam ini itu jujur ya duduk itu lagi monitor sambil senyum-senyum petoden. Salam buat ibu putri ya. Maaf ya Pak Freddy, bercanda tuh perlu, jangan selalu orang bilang TBC. Tekanan batin cinta.
0: Luar biasa tekanan batin cinta ya Kakak, TBC.
2: Iya toh, TBC toh, tekanan batin cinta. Salam lagi nih buat sapu teman Kakak Marcel. Be Kakak Marcel, aku pe kabar ini macam hilang-hilang jejak kah. Salam kompak buat dia. Ayah, pokoknya untuk semua-semua sudah, maaf ya yang belum sempat di ini, pokoknya salam buat semua-semua sudah.
0: Oke.
2: Salam manis dan salam paling kompak. 7 bintang bernyala api.
0: Cakep.
2: Tidak sama bulan purnama.
0: Cakep.
2: Banyak penyiar yang ada di RRI.
0: Cakep.
2: Hanya yang malam ini yang paling keren.
0: Baik, terima kasih Kakak Puja.
2: Usah salam buat bintang kalau tidak salah kan. Kemarin
0: iya.
2: Ada sempat balas dan
0: bintang. Bang Bintang.
2: Ditunggu pantunnya.
0: Oke. Okay. Bang Bintang ditunggu ya pantunnya, balasan.
2: Jadi kira-kira begitu. Terima kasih dan selamat malam.
0: See you. Selamat malam.
2: Bye-bye.
0: See you. Dah bye-bye Kakak Puja. Terima kasih sudah bergabung dari Bintuni di malam hari ini Kakak Puja. Doa terbaik buat Kakak Puja dan keluarga ya. Amin. Baik pendengar, mari kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu yang sudah di-request oleh Mama Ines dan juga Kakak Puja. Dua lagu, satu lagu dari Dewa 19 dengan judul lagu Takkan Ada Cinta Yang Lain. Dan satu lagu dari Ungu dengan judul lagunya Seperti Yang Dulu. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Baik pendengar, itu tadi dua lagu dari Dewa 19 dan juga dari Ungu yang direquest oleh Mama Ines dan juga Kakak Puja. Dan langsung saja pendengar, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Oke, mau diputarkan lagu apa ini?
1: Lagu apa yang siap di situ?
0: Masih ada 8 lagu band Indonesia. Ada dari Ahmad Band, Aku Cinta Kau dan Dia. Dari Ada Band dengan judul lagunya Seharusnya. Kemudian dari Sela on Seven dengan Sepia. Kemudian dari Club Project, Saujana. Dari Wali, D.I.K. Kemudian dari Raja dengan lagunya Yakin. Kemudian dari Peter Pan.
1: Yakin.
0: Oh, dari Yakin, yakin aja dari Raja ya.
1: Masih yakin.
0: Oke, biar yakin ya.
1: Masih yakin.
0: Benar sekali. Mau diputarkan untuk siapa ini?
1: Berteman-teman Bang. Yang tegas, salam sehat.
0: Baik, terima kasih.
1: Bahagia berteman keluarga. Terus berkirim salam. Berat anak terang saya Bunda Ima juga. Anak terang saya Kakak
0: siapa ya? Kakak Puja.
1: Kakak Puja, salam kenal ya. Salam sehat, salam bahagia. Anak terang saya Sana Serun juga. Anak terang saya Ibu Farida. Anak terang saya Ibu Natali. Anak terang saya Tete Dinda juga yang ada di Bogor, ada kerabat di Jakarta juga, ada kerabat Bang Bohut, ada kerabat Bang Cut, ada kerabat Rasanya, ada kerabat sama Bang Bang Jo semua. Pertama semua kita terkecuali. Kembali kembali yang dia tegas, sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat malam, malam baik.
0: Malam baik, terima kasih, selamat malam juga Ibu Anis sudah bergabung dari Manado malam hari ini. Doa terbaik juga untuk Ibu Anis dan keluarga ya. Baik, langsung saya pendengar kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, salam baik.
0: Salam baik. Bang Lut ya.
2: Nasrun.
0: Oh, Bang Nasrun. Halo Bang, gimana?
2: Oke ya.
0: Sehat ya? Kok ketawa-ketawa? Lagi bahagia ini Bang? Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana cuaca di Sulteng Bang?
2: Ya, cuaca lagi cerah ceria.
0: Oke. Mau diputarkan lagu apa nih Bang Nasrud?
2: Lagunya Selain Seven.
0: Lagunya siapa?
2: Lagu apa tadi? Selain Seven.
0: Oh, Selain Seven. Oh iya, Sepia ya Bang ya. Oke.
2: Itu begitu.
0: Oke, siap. Salam-salamnya Bang.
2: Pertama-tama Bang Laginya sambut tugas selain besok. Nah, Bunda Anika dia dari Manado ya. Selamat malam, ada Pak Bernard, Bang Yunus, kita Mami, ada Nur. Ya Jakarta ada Iwan, ada Ibu Tri, Dinda juga di Bogor, ada Jakarta juga, ada Mas Tohi, ada Pak Ida, ada Bu Krisnya, Natalia juga, Mas Lia, Hamdul Rahim, ada Hamsa Yusuf, Nama Sari, Bung Irwan, Pak Junaidi, Pak Ramadan, semuanya tambah terkecuali. Selamat malam, kompetitor. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali Bang Nasrun sudah bergabung pada malam hari ini dari Sulteng ya. Terima kasih banyak. Baik pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu yang sudah di request oleh Ibu Anis dan juga Bang Nasrun. Satu lagu dari Raja dengan judul lagunya Yakin dan satu lagu dari Sela on Seven dengan judul lagunya Sepia. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Amin.

Baik pendengar, pukul 22 lewat 48 waktu Indonesia Timur. Masih ada 12 menit lagi bagi Anda yang ingin bergabung dan juga request lagu. Silakan hubungi kami di 0971-333-0745 atau sekedar salam bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS di 0852-7511-2433. Dan baik pendengar, sebelum kita terima telepon atau sambil menunggu penelpon selanjutnya pendengar, saya lanjutkan dengan informasi tadi ya, terkait dengan ragam tradisi Idul Adha unik di berbagai daerah di Indonesia yang syarat akan makna dan budayanya. Tadi di awal kita sudah membahas tradisi Idul Adha yang ada di Aceh ya. Selanjutnya kita beralih ke Yogyakarta. Sementara itu pendengar, masyarakat Yogyakarta memiliki tradisi grebek gunungan yang digelar Keraton Yogyakarta saat Hari Besar Islam, di mana gunungan berisi hasil bumi yang akan diarak sebelum nantinya diperebutkan warga. Masyarakat juga percaya isi gunungan membawa keberkahan dan juga kemakmuran. Tradisi tersebut juga menjadi daya tarik wisata budaya yang selalu dinantikan warga maupun wisatawan. Oke, sepertinya ada penelpon pendengar, kita terima terlebih dahulu. Oke, sepertinya terputus ya, mungkin bisa menghubungi kembali di 0971-333-0745. Baik pendengar, kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Tadi kita sudah membahas Yogyakarta. Selanjutnya kita beralih ke Pasuruan pendengar di Jawa Timur. Di mana di Pasuruan Jawa Timur ini terdapat tradisi manten sapi yang cukup unik ya. Di mana hewan kurban ini dihias menyerupai pengantin sebelum diarak keliling kampung oleh warga. Tradisi itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban. Selain itu juga arak-arakan menjadi sebuah simbol sukacita masyarakat dalam menyambut Idul Adha. Dari Pasuruan kita beralih ke Banyuwangi, di mana masyarakat Banyuwangi ini mendengar memiliki tradisi juga yang khas bernama mepe kasur. Warga menjemur kasur berwarna merah dan hitam secara bersamaan di depan rumah masing-masing. Oh, artinya ini pendengar, mepe kasur itu arti dalam bahasa Banyuwangi itu menjemur kasur. Nah, tradisi ini pendengar dipercaya sebagai simbol membersihkan diri dari hal-hal buruk, dan kegiatan itu juga menjadi penanda jika masyarakat siap menyambut hari raya dengan suasana baru. Di Madura juga ada tradisi dalam menyambut Idul Adha yang masih rutin dilakukan, di mana para perantau biasanya pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga dan juga berziarah ke makam leluhur. Dan di momen itu dimanfaatkan untuk mempererat hubungan keluarga. Tradisi ziarah ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Dan nama tradisinya yaitu Toron dan Nyalasi yang masih rutin dilakukan menjelang Idul Adha di Madura. Kemudian yang terakhir pendengar, di Bali, masyarakat Muslim di Bali menjalankan tradisi ngejot dengan saling berbagi makanan kepada tetangga. Tradisi ini pendengar menjadi sebuah simbol toleransi dan juga keharmonisan antarumat beragama. Tradisi ngejot sendiri sudah berjalan turun-temurun hingga saat ini, di mana seringkali beberapa wisatawan dapat merasakan suasana ini ketika sedang berwisata di Bali saat bertepatan dengan momen Idul Adha. Keberagaman tradisi Idul Adha di berbagai daerah ini pendengar menunjukkan kuatnya hubungan antara budaya dan juga nilai keagamaan di Indonesia. Meski memiliki bentuk berbeda, seluruh tradisi tersebut sama-sama mengajarkan rasa syukur, kepedulian, dan juga kebersamaan.
Baik pendengar, saat ini pukul 22 lewat 53 menit untuk waktu Indonesia Timur ya. Masih tersisa 7 menit lagi jika Anda ingin bergabung bersama kami di malam hari ini. Masih tersisa juga 6 lagu untuk Anda request di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada lagu dari Ahmad Ben, Aku Cinta Kau dan Dia. Kemudian dari Ada Ben, Seharusnya. Kemudian dari Club Project dengan Saujana. Kemudian dari Wali dengan DIK. Ada juga dari Peter Pan dengan judul lagunya yang Terdalam. Kemudian ada dari Jikustik dengan judul lagunya Untuk Dikenang. Dan itu tadi 6 lagu yang dapat Anda request melalui jalur telepon kami di 0971 333 0745.

Wahai pendengar, pukul 22:55 waktu Indonesia Timur. Dan sepertinya sudah tidak ada penelpon lagi ya. Dan mari saja kita akhiri program Prodangdut edisi hari ini. Sebelum kami akhiri, kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat Mama Ines di Bampel, kemudian Kakak Puja di Bintuni, Ibu Anis di Manado, dan juga Bang Nasrun di Sulteng yang sudah bergabung tadi melalui jalur telepon kami dan juga sudah melakukan request lagu ya. Terima kasih banyak. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk seluruh pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, karena sudah setia untuk bersama kami di 94,8 MHz dalam program Ruang Rindu. Mungkin di malam hari ini masih banyak kesibukan sehingga belum dapat bergabung bersama kami. Tidak apa-apa, mungkin di lain kesempatan dapat bergabung. Baik pendengar, demikian saja Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan akan kami tutup dengan satu lagu dari Samsons dengan judul lagu Dengan Nafasmu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa kembali di Ruang Rindu berikutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan dan menemani perjalanan siaran kami dari awal hingga akhir. Semoga setiap informasi, hiburan, dan kebersamaan yang hadir hari ini bisa membawa manfaat serta menambahkan semangat dalam menjalani aktivitas Anda. Namun sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, saya akan masih menemani Anda ya dengan beragam lagu yang telah kami siapkan dan juga kisah-kisah inspiratif kurang lebih selama 55 menit ke depan ya, untuk menemani waktu istirahat ataupun aktivitas Anda pada malam hari ini. Dan demikian saja pendengar, saya Yuki Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, hati-hati dalam perjalanan, dan jangan lupa tetap berpikir positif dalam setiap langkah kehidupan. Dan selamat beristirahat, sampai jumpa kembali di siaran berikutnya, tepatnya di besok siang ya, di pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan semoga terhibur.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas sekali bahwa gajah-gajah tersebut bisa melepaskan diri mereka kapan saja. Tetapi entah untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut. Mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?
1: Ya, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Dan saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri sendiri. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri.
0: Begitulah penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Pria itu kagum mendengarkan penjelasan tersebut. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa melakukannya, mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena kita gagal sekali sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kita tidak boleh menyerah untuk berjuang di dalam kehidupan kita.

Radio Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Rumah Untuk Ali berkisah tentang Ali Ishala Samanta, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang hidupnya berubah drastis setelah kematian ibunya, Bunda Gianla. 5 tahun lalu, ibunya meninggal dalam sebuah kejadian misterius. Dan sejak itu, Ali dituduh sebagai penyebab kematian tersebut. Tuduhan ini datang dari orang-orang terdekatnya, ayah kandungnya sendiri, dan keempat kakak tirinya, Sadipta, Rendra, Samuel, dan Nata. Akibat tuduhan ini, Ali tumbuh dalam keluarga yang keras dan penuh penolakan. Ia tidak hanya dijauhi dan dicaci secara emosional, tetapi juga menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis di rumahnya. Kakak-kakaknya memperlakukannya seperti orang asing. Hanya Rendra, sang kakak ketiga yang sedikit berbeda. Ia masih memiliki empati dan memperlakukan Ali dengan rasa hormat, meski masih terikat oleh tekanan keluarga. Di luar rumah, Ali juga tidak menemukan tempat berlindung. Di sekolah, ia mengalami perundungan berat. Julukan kejam seperti anak haram, anak pembantu, dan anak pembunuh melekat padanya. Ia dijauhi oleh teman-temannya dan tidak punya siapapun untuk bersandar. Sekolah dan rumah, dua tempat yang seharusnya menjadi zona aman bagi remaja, justru menjadi medan tempur bagi Ali. Meskipun demikian, Ali tetap kuat. Ia menunjukkan ketabahan luar biasa sebagai seorang anak yang haus akan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Ia terus mencari makna rumah, tempat yang bukan hanya berdiri secara fisik, tetapi tempat yang diisi oleh cinta, pengertian, dan penerimaan. Konflik mulai memuncak ketika kebenaran tentang kematian Bunda Gianla secara perlahan terungkap. Ada rahasia keluarga yang disembunyikan dan konflik batin dalam diri para kakaknya, terutama Sadipta dan Samuel, yang mulai mempertanyakan tuduhan yang selama ini mereka percayai. Proses rekonsiliasi pun menjadi bagian penting dalam klimaks cerita, dengan fokus pada bagian luka lama, bisa disembuhkan oleh pengakuan, penyesalan, dan cinta yang tulus. Tema dan nilai moral, novel ini menonjolkan berbagai tema berat dan emosional, terutama yang berkaitan dengan penolakan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ali menjadi simbol anak-anak yang terjebak dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat atau toxic family. Pencarian makna rumah, rumah tidak selalu identik dengan tempat tinggal atau keluarga biologis, tetapi lebih kepada tempat di mana seseorang diterima dan dicintai. Perundungan atau bullying, Ali menghadapi perundungan di dua dunia, rumah dan sekolah. Ini menggambarkan kenyataan pahit banyak anak dan remaja di dunia nyata. Pemaafan dan proses penyembuhan. Kisah ini menyampaikan pesan bahwa luka bisa sembuh, tetapi dibutuhkan keberanian, pengakuan, dan cinta untuk menyembuhkannya. Empati dan harapan, meskipun sebagian besar keluarganya menolak Ali, secercah harapan tetap ada lewat figur seperti Rendra, yang menjadi representasi bahwa kebaikan bisa hadir di tempat yang tidak disangka. Rumah Untuk Ali adalah novel yang menyayat hati namun syarat makna. Len Liu berhasil menulis sebuah kisah yang kuat secara emosional dan relevan secara sosial. Ali bukan hanya karakter fiksi, ia adalah gambaran nyata dari anak-anak yang berjuang untuk menemukan tempat mereka di dunia, tempat yang disebut rumah.

pada apa yang bisa kamu kontrol. Seringkali kita stres, kecewa, atau bahkan frustasi karena hal-hal di luar kendali kita. Padahal energi yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah hanya akan membuang waktu dan tenaga kita. Salah satu kunci ketenangan dan juga kesuksesan adalah fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Usaha kita, sikap kita, keputusan yang kita ambil, atau bahkan cara kita merespon situasi. Kamu tidak bisa mengontrol masa lalu, ucapan orang lain, atau bahkan hasil akhir dari setiap usaha kita. Tapi kamu bisa mengontrol langkah yang kamu ambil hari ini. Kamu bisa memilih untuk tetap berusaha, tetap positif, dan tetap melangkah meski keadaan sulit. Karena setiap tindakan kecil yang kamu ambil dengan fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol akan membuahkan hasil. Energi yang dulu terbuang untuk kekhawatiran kini bisa digunakan untuk belajar, berkembang, dan juga maju. Ingat, kebebasan sejati datang ketika kita melepaskan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dan fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah. Dengan begitu, hidup menjadi lebih ringan, penuh makna, dan juga produktif.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali dalam acara religi pagi bersama saya, Pendeta Markus STH, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan boleh menolong kami bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Dan sebelum kami melangkah jauh dalam seluruh aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kami pengertian untuk kami bisa mengerti setiap firman Allah yang akan kami terima di pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami membacakan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, Bapak Ibu Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita? Sebagai orang-orang yang percaya, kita menyadari bahwa kekuatan jasmani kita itu terbatas. Kekuatan fisik itu terbatas. Tetapi kekuatan roh itu tidak terbatas. Itu sebabnya kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan melalui Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa alasan mengapa kita sangat memerlukan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Roh Kudus adalah sumber kekuatan ekstra di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita tahu bahwa manusia otomatis secara fisik akan lambat laun mengalami yang namanya kemerosotan. Seperti Paulus katakan bahwa manusia jasmani semakin merosot, tetapi roh dibaharui setiap hari. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan kita terbatas sebagai manusia. Waktu kita muda, semangat luar biasa. Tetapi semakin bertambah usia, kekuatan, semangat itu mulai berkurang. Dan itulah kemanusiaan kita. Nah, Roh Kudus membantu menolong kita. Kuasa Roh Kudus itu dikatakan kekuatan supranatural yang dikatakan dinamis, terus bergerak. Ya, dan itu yang menggerakkan kita dan memampukan kita dalam menghadapi setiap tantangan hidup yang berada di luar kendali kita. Roma 8 ayat yang ke-26, di sana dicatat bagaimana roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Jadi kita harus sadar bahwa kekuatan fisik itu lama-kelamaan semakin berkurang. Bertambah usia akan bertambah tentu beban hidup, dan itu akan banyak menguras energi dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak memiliki kekuatan yang dari Tuhan, Roh Kudus itu, maka tidak mungkin kita bisa bertahan dalam kehidupan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sulit ini. Itu yang pertama, bahwa Roh Kudus itu adalah kekuatan ekstra yang kita butuhkan menghadapi situasi dunia yang semakin hari semakin kompleks. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi kalau kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, kita akan mampu melakukan hal-hal yang besar dari Tuhan. Yang kedua, mengapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang dapat mengubah karakter kehidupan kita dan menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita memahami bahwa manusia itu memiliki tabiat-tabiat, karakter-karakter yang pada
dunia, lebih kepada hal-hal yang duniawi. Untuk mengendalikan yang namanya kedagingan, maka kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu yang akan mengarahkan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, Roh itu akan mematikan. Kita tidak mungkin mematikan kedagingan kita. Itu tidak mungkin. Karena dunia bilang, masa iblis usir iblis? Yesus katakan, hancurkan iblis, itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Demikian juga dengan kedagingan kita. Tidak mungkin kita yang bisa menaklukkan itu selain daripada kuasa Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita? Karena Roh Kuduslah yang menuntun kita kepada kebenaran dan memberikan kita hikmat untuk menyikapi kehidupan di dunia ini. Dunia ini penuh dengan kebingungan, penyesatan, dan pilihan-pilihan yang sulit. Tanpa Roh Kudus yang menjadi patokan, kompas dalam kehidupan kita, Dia yang mengajar, mengingatkan kita akan firman Tuhan dan memberi hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar. Yohanes 14 ayat yang ke-26, di sana dikatakan bahwa Ia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Saudara, kita harus menyadari bahwa kemampuan kita terbatas untuk mengingat apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Nah, Roh Kudus berperan aktif dalam mengingatkan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ya, Dia adalah Roh kebenaran. Maka yang akan muncul itu kebenaran-kebenaran Allah yang akan disingkapkan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita karena Roh Kudus itu menjadi sumber keberanian, kuasa untuk menjadi saksi atau pelayan. Amanat agung Tuhan Yesus jelas bahwa kita harus memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Bagaimana itu dapat terjadi kalau kita tidak memiliki kuasa? Para rasul, mereka sebelum memberitakan Injil, mereka diperlengkapi dulu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga seluruh aspek hidup mereka benar-benar menyampaikan berita Injil yang sesungguhnya. Bahkan mereka mati syahid sebagai martir-martir, mereka tidak pernah gentar. Sejarah mencatat bagaimana sebagian besar daripada rasul-rasul itu mati syahid karena Injil kebenaran itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita perlu kuasa itu, kuasa untuk memampukan kita memberitakan Injil, bersaksi. Kita tidak bisa bersaksi dengan cara kita, dengan pikiran kita, karena tidak mungkin itu bisa kita lakukan. Ya, kalaupun bisa terjadi, tetapi tidak akan ada hasil apa-apa dalam pemberitaan ataupun dalam kesaksian kita. Hanya Roh Kudus yang sekaligus menggerakkan ya orang-orang yang mendengar setiap pemberitaan ataupun kesaksian yang kita sampaikan. Dia akan mengerjakan kebenaran itu dalam setiap orang yang mendengar pemberitaan Injil. Itu sebabnya penting penyerahan kehidupan kita, pelayanan kita kepada Roh Kudus, sehingga hasilnya maksimal, yaitu jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kemudian yang kelima, kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus memberikan penghiburan dan kedamaian yang sejati. Dunia memberikan kesenangan tetapi tidak kedamaian. Sebaliknya, Roh Kudus dikatakan
Dia adalah Roh Penghibur yang akan mendampingi kita, memberikan ketenangan batin, bahkan kepastian iman, ya, di tengah badai hidup atau masa-masa sulit di tengah dunia ini. Singkatnya, bahwa kita memerlukan kuasa Roh Kudus, karena tanpa Dia kita menjalani kehidupan rohani yang dengan kekuatan sendiri, yang cepat atau lambat pasti akan habis. Nah, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk bisa terus berdampak, dinamis, dan hidup menurut kehendak daripada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Mari sebagai orang-orang yang sadar akan keterbatasan kita, kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Serahkan diri kita kepada Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja dan mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Sehingga hari-hari hidup kita, perjalanan hidup kita, ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan bagi kita. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita diingatkan lagi untuk kita selalu mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan semuanya akan berhasil karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu akan dinyatakan terus dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari hidup kami di tengah dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Tapi kami percaya bahwa ada kepastian dari setiap janji-janji Tuhan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Selalu ada kekuatan baru yang Tuhan kerjakan, pengharapan yang baru Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Tolong kami, Roh Kudus sertai perjalanan hidup kami sehingga semuanya dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Pimpin seluruh pendengar RRI Pro 1 Merauke yang selalu setia mendengar religi pagi setiap hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati, biarlah pimpinan Roh Kudus menyertai seluruh pendengar sehingga apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan itu benar-benar dapat terjadi dalam kehidupan mereka. Arahkan kami supaya kami mengikuti kebenaran, bukan mengikuti kedagingan, karena kedagingan bertentangan dengan kebenaran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati kehidupan kami semua. Kami bersyukur dan melangkah bersama dengan Tuhan di pagi hari ini dengan tetap percaya damai sejahtera-Mu menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

bagimu kami persembahkan korban syukur dan pujian kami, Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih-Mu yang ajaib atas kami, Tuhan.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pembangunan bidang kesehatan yang kita lakukan di meliputi 4 bidang. Yang pertama itu pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Ini meliputi infrastruktur, rumah sakit, klinik, puskesmas, pusku, dari tingkat provinsi, kabupaten sampai ke tingkat kampung. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran provinsi bisa ikut membantu.
2: Mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita menjaga kesehatan kita diri sendiri, sering mandi, karena dari sini juga berawal mungkin kita kontak dengan orang lain sudah terpapar kuman dalam baju atau tubuh kita yang nanti kita akan bisa bawa ke keluarga kita.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Selasa 26 Mei 2026. Papua Selatan menempati peringkat 9 nasional dalam capaian penemuan kasus tuberkulosis sepanjang tahun 2025. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Gubernur Provinsi Papua Selatan Sabtu kemarin melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat dan menggelar pertemuan bersama pemerintah daerah dan sejumlah elemen masyarakat Asmat. Pertemuan itu juga dihadiri tokoh agama, tokoh adat, organisasi perempuan, dan jajaran pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Asmat. Dalam arahannya, Gubernur Abdul Safanpo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Asmat yang selama ini aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam setiap agenda pemerintah Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting mulai dari tahapan musrenbang, evaluasi, sinkronisasi, hingga harmonisasi program pembangunan. Ia menekankan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus terus diperkuat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi pembangunan agar program pembangunan di wilayah Provinsi Papua Selatan dapat berjalan dengan optimal. Gubernur Apollo menegaskan hakikat pembangunan di berbagai sektor adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga perikanan harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni memastikan masyarakat hidup layak dan sejahtera. Ia menilai diperlukan perencanaan yang matang serta evaluasi berkala guna mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan dan seberapa dekat capaian tersebut dengan tujuan utama, yakni kesejahteraan masyarakat. Pendengar, Gubernur Papua Selatan Apollo Safwanpo meresmikan penyerahan penggunaan ruang operasi sistem modular operating theater atau MOT Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Perpetua J. Safwanpo di Kabupaten Asmat, menyerahkan bantuan emergency boat untuk 4 pusat kesehatan masyarakat puskesmas di daerah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Dwi Juniarti.
4: Gubernur Apollo Safwanpo mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan pemerintah kabupaten secara khusus, dinas kesehatan dan jajarannya agar memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Dijelaskan pembangunan bidang pelayanan kesehatan membutuhkan aturan yang meliputi 4 bidang, diantaranya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, peralatan kesehatan, SDM, dan pelayanan kesehatan.
1: Pembangunan bidang kesehatan yang kita lakukan di meliputi 4 bidang. Yang pertama itu pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Ini meliputi infrastruktur, rumah sakit, klinik, puskesmas, pusku, dari tingkat provinsi, kabupaten. kabupaten sampai ke tingkat kampung. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran provinsi bisa ikut membantu percepatan pembangunan di bidang kesehatan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan wilayah kita secara khusus di Kabupaten Asmat.
4: Sementara itu Bupati Asmat Thomas E.P. Savanpo menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Gubernur dan Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan yang sudah membantu dalam upaya peningkatan fasilitas pada Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Savanpo di Kabupaten Asmat.
5: Beliau dengan segala keterbatasan waktunya, beliau mendatangi toko-toko adat, toko-toko gereja, toko-toko agama mewawancarai. Mereka mencatat hasil wawancaranya ketika rumah sakit ini dalam proses konstruksi sejarah tentang perkembangan Asmat awal. Dari situlah kemudian beliau menyimpulkan bahwa ternyata perintis tenaga kesehatan di Kabupaten Asmat, orang Asmat pertama, saya tidak menyebut perempuan, orang Asmat itu baik laki-laki maupun perempuan, orang Asmat pertama yang berjuang di bidang pelayanan kesehatan, keperawatan itu adalah Mama Perpetua Savanpo.
4: Ia menjelaskan pemberian nama RSUD Perpetua J. Savanpo ini inisiatif dari Bupati Elisa Kambu. Perpetua J. Savanpo adalah orang Asmat pertama yang terjun di bidang pelayanan kesehatan. Karena itu diberikan nama sebagai penghargaan dari mantan Bupati Asmat Elisa Kambu. Untuk itu ia memohon dukungan kepada Gubernur Apollo Savanpo agar kedepannya segala fasilitas dapat ditingkatkan dan menjadi rumah sakit yang layak dan memenuhi standar pelayanan kesehatan nasional. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Papua Selatan menempati peringkat ke-9 nasional dalam capaian penemuan kasus tuberkulosis sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan data yang telah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Laporan Jessica Ardana.
6: Penanggung jawab program tuberkulosis Papua Selatan Vincentius Sigit Raharjo menyampaikan keberhasilan penemuan kasus tuberkulosis di Papua Selatan menunjukkan kerja aktif tenaga kesehatan dalam menemukan dan mengobati pasien TB di seluruh wilayah Papua Selatan. Menurutnya, Papua Selatan berada di nomor 9 se-Indonesia dalam penemuan kasus tuberkulosis dengan treatment coverage sebesar 84% dari target yang diberikan kementerian. Ia menjelaskan, target penemuan kasus pada 2025 sebanyak 6.117 kasus, sedangkan jumlah kasus yang berhasil ditemukan mencapai 5.117 kasus. Angka tersebut menjadi indikator bahwa layanan kesehatan terus bergerak menjangkau masyarakat.
7: Papua Selatan berada di nomor 9 se-Indonesia.
3: Nomor 9 ya?
7: Iya, okay. Dalam penemuan kasus tuberkulosis. Orang bilang penemuan kasus tuberkulosis ya, itu treatment coverage, itu dia 84%. Dari target yang diberikan oleh kementerian itu 6.117, kita di Papua Selatan mendapatkan 5.117 kasus.
6: Vincentius Raharjo mengatakan jumlah kasus yang ditemukan masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk menekan penularan dan meningkatkan angka kesembuhan pasien, serta Dinas Kesehatan Papua Selatan terus meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan serta memperluas kegiatan screening guna mendukung target eliminasi tuberkulosis di masa mendatang. Sementara, perilaku hidup bersih dan sehat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah penyebaran tuberkulosis di Papua Selatan. Sekretaris Dinkes PPKB Papua Selatan Dr. Ignatius Mario mengatakan sejumlah faktor lingkungan berpengaruh terhadap meningkatnya risiko penularan tuberkulosis.
2: Mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita menjaga kesehatan kita diri sendiri, sering mandi, karena dari sini juga berawal mungkin kita kontak dengan orang lain sudah terpapar kuman dalam baju atau tubuh kita yang nanti kita akan bisa bawa ke keluarga kita. Terus tempat tinggal. Tempat tinggal dalam hal ini contoh di rumah. Kalau kita kurang ventilasi, maka sirkulasi pergantian udara juga bisa. Apabila sudah ada satu orang suspek atau penderita TB dalam rumah tersebut.
6: Selain faktor lingkungan, kondisi gizi yang kurang baik dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun sehingga seseorang lebih rentan terpapar bakteri TB. Karena itu, masyarakat diimbau menjaga pola makan bergizi, kebersihan rumah, dan menerapkan etika batuk untuk memutus rantai penularan penyakit. Jessica Ardana melaporkan.
3: Bersamaan kunjungan kerjanya di Kabupaten Asmat, Gubernur Papua Selatan Abdullah Savanpo meresmikan rumah jauh di Kampung Ewer, Distrik Agats. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa rumah jauh merupakan jantung kehidupan masyarakat Asmat, simbol jati diri sekaligus identitas sakral yang memiliki nilai budaya tinggi bagi suku Asmat. Menurutnya, rumah adat jauh adalah warisan leluhur yang wajib dijaga dan dilestarikan bersama agar tidak terkikis perkembangan zaman. Peresmian rumah jauh itu menjadi momentum penting untuk memperkuat pelestarian budaya lokal, khususnya bagi generasi muda Asmat, agar tetap mengenal dan menjaga adat istiadat warisan nenek moyang. Apollo Savanpo menjelaskan rumah jauh tidak hanya berfungsi sebagai rumah adat, tetapi juga menjadi pusat pendidikan informal bagi generasi penerus untuk mempelajari tata krama, adat istiadat, serta berbagai keterampilan tradisional seperti mengukir, menari, dan menganyam. Selain itu, rumah jauh juga menjadi tempat musyawarah bagi para tokoh adat dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kampung serta merancang langkah strategis demi kemajuan bersama. Ia mengajak seluruh masyarakat Asmat, baik generasi muda maupun para orang tua, untuk menjadikan rumah jauh sebagai simbol persatuan guna mempererat tali persaudaraan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong pemerintah Kabupaten Asmat meningkatkan kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan. Laporan Dwi Juniarti.
4: Hal itu disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo dalam acara pertemuan Gubernur dan Forkopimda Papua Selatan bersama pemerintah Kabupaten Asmat dan masyarakat kabupaten setempat di Aula Kantor Kesbangpol Kabupaten Asmat. Gubernur menyampaikan keterlibatannya mulai dari musrembang, sinkronisasi, hingga harmonisasi, sehingga dari perencanaan sampai pada pelaksanaan evaluasi pembangunan di wilayah Provinsi Papua Selatan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Apollo Savanpo, tujuan pembangunan yakni masyarakat hidup sejahtera, dan untuk mencapai kesejahteraan itulah maka pemerintah melaksanakan pembangunan di berbagai sektor.
8: Terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Asmat yang terus berpartisipasi dan kontribusi ikut mengambil bagian dalam agenda-agenda pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan evaluasi, sinkronisasi, harmonisasi, sehingga dari perencanaan sampai pada pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Selatan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan ke depan kita harapkan terus kita tumbuhkan, kita kembangkan, kita jalin kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah Papua Selatan, sehingga tercipta harmonitas dalam pelaksanaan pembangunan dalam upaya bersama kita menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat kita, bagi saudara-saudara kita di seluruh wilayah selatan tanah Papua ini.
4: Ia mengatakan saat ini pelaksanaan pembangunan di tengah situasi efisiensi yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, pola kebersamaan dan kolaborasi dalam perencanaan perlu ditingkatkan. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Berita terakhir, pendidikan anti korupsi dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun karakter generasi muda. Penilaian tersebut disampaikan PPUPD Ahli Madya Inspektorat Provinsi Papua Selatan, Laude Irja Gozali, saat berdialog bersama dengan siswi SMA Negeri 3 Merauke. Menurutnya, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, namun pendidikan juga harus membentuk karakter yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Tujuan utama pendidikan itu terkait karakter bangsa, karakter yang jujur dan adil harus ditanamkan sejak dini. Laude mengatakan berbagai program pendidikan anti korupsi telah dikembangkan oleh pemerintah dan KPK, dan program tersebut menyasar sekolah hingga perguruan tinggi. Penanaman nilai integritas sejak usia sekolah dianggap penting untuk memutus mata rantai korupsi. Dengan pemahaman yang baik, generasi muda dapat menolak berbagai bentuk penyimpangan. Ia berharap siswa menjadi pelopor budaya anti korupsi di lingkungan sekolah dan juga masyarakat, mengingat kebiasaan baik yang dibangun sejak dini akan menentukan kualitas kepemimpinan di masa depan. Pendengar sekian Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Selasa 26 Mei 2026. Saya Deci Sambe dan selamat pagi.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: mengenal peribahasa daerah Malin.
1: Arigenango vetoken sembakmu wikime mauta sesahimu kemahita ani motif nango.
0: Artinya, masa depan bukan hanya tempat yang kita tuju, namun tempat yang kita ciptakan melalui pikiran, niat, dan dilanjutkan tindakan nyata demi banyak orang.
2: Halo Sobat Toyota, di bulan ini Toyota kembali memberikan program berupa diskon puluhan juta rupiah, DP rendah.

0: semua merugi. Toyota selalu membantu.
1: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.

Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda dengan adanya beberapa pemberitahuan yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan yang pertama sekali kami sampaikan, yaitu pemberitahuan yang berasal dari Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Provinsi Papua Selatan, bahwa PHBI Provinsi Papua Selatan akan melaksanakan gemar takbir keliling Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026 pada pukul 20 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Dengan rutenya yaitu start dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, Jalan Brawijaya, Jalan Ahmad Yani, Jalan Marta Dinata, Jalan PGT, Jalan Raya Mandala, Jalan Trikora, Jalan TMP, dan finish di Masjid Raya Al-Aqsa. Peserta Gema Takbir Keliling hanya diikuti oleh kendaraan roda 4 yang dilengkapi dengan sound system dan mengeluarkan suara Gema Takbir bunyi hadroh. Dan untuk kendaraan roda 2 tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Yang berikut kami sampaikan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFS tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih, ide cerita film pendek, film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat yaitu 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional hingga program mentoring produksi film. Adapun acuannya yaitu panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui tautan yaitu https://acfs.com/label/kompetisi. https://acfs.com/label/kompetisi serta informasi terbaru melalui akun Instagramnya @acfs.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif dan juga edukatif. Yang berikut kami sampaikan yaitu pemberitahuan yang berasal dari Panitia SPMB SMKS Santo Antonius tahun ajaran 2026-2027. Ditujukan kepada siswa-siswi sekolah menengah pertama SMP sederajat yang telah dinyatakan lulus. Sehubungan dengan sistem penerimaan murid baru SPMB SMKS Santo Antonius Merauke tahun pelajaran 2026-2027, maka dengan ini kami telah membuka pendaftaran bagi murid baru mulai dari tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 13 Juli 2026. Dan ada pun 5 program keahlian adalah sebagai berikut.
yaitu desain pemodelan dan informasi bangunan, teknik sepeda motor, teknik instalasi tenaga listrik, teknik kendaraan ringan, teknik komputer dan jaringan. Dan syarat pendaftarannya yaitu lulusan SMP MTs dan sederajat, mengisi formulir pendaftaran, fotokopi ijazah jika sudah ada 2 lembar, fotokopi surat tanda kelulusan 2 lembar, fotokopi kartu keluarga 2 lembar, fotokopi akta kelahiran 2 lembar, fotokopi raport semester 5 dan 6 masing-masing 1 lembar, kartu golongan darah 1 lembar. Untuk informasi lebih lanjut dapat langsung ke sekolah SMKS Santo Antonius.

Januarius, Bapak Januarius Katmok, dengan alamat Jalan Tikora, Kompleks PU, depan SD Negeri 2, atau dapat menghubungi nomor kontak 0813-4447-1535. 0813-4447-1535. Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Kita jelang pukul 7 pagi untuk penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Hari.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
0: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya DPR menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Amerika Serikat meyakini memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir yang ada. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan proses pembelajaran di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara secara umum telah kembali berjalan. Dan ia pun menjelaskan masih terdapat sejumlah sekolah yang beroperasi dalam kondisi terbatas, di mana dari total 4.922 sekolah terdampak, mayoritas sudah kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meyakini bahwa pihaknya memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir. Marco Rubio bahkan menegaskan pemerintah dan Amerika Serikat berkomitmen menempuh seluruh jalur diplomatik dengan Iran. Dari dunia olahraga, konsistensi permainan Rio DC sepanjang musim berbuah gelar IBL Local Most Valuable Player 2026. Rio DC menjadi salah satu pemain lokal paling konsisten pada ajang IBL GoPay musim 2026. Dan selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Informasi lengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
3: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, Tambora Tengah.
1: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah dalam unsur kesengajaan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
2: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya.
1: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
2: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
3: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 KP keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV.
2: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRKO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan bahwa gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Demikian informasi tadi disampaikan oleh Sugandi Avandi. Kali ini dari Bank Indonesia yang mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara dalam mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati punya informasi lengkapnya.
4: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
5: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
4: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
5: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
6: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
5: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan bahwa pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Aljanah menyampaikan informasinya.
7: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
8: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
7: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Veronica Sandra.
10: Momentum menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Mimika untuk berbagi dengan masyarakat melalui penyaluran bantuan hewan kurban. Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan bantuan hewan kurban merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai pengorbanan, ketulusan, dan kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun golongan.
11: Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan dukungannya kepada masyarakat Papua Tengah. Demikian pula kepada pemerintah Kabupaten Mimika, Prokopimda, Panitia Kurban, Bapak Agama dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Saya berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat hubungan persaudaraan dan kebersamaan di Kabupaten Mimika. Kepada panitia dan seluruh pihak yang terkait, saya minta agar proses penyaluran daging kurban dilakukan secara tertib, adil, dan tepat sasaran.
10: Selain menyerahkan bantuan hewan kurban, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berkomitmen membantu pembangunan Masjid Al-Ikhlas SP1 sebesar 500 juta rupiah. Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Mimika disalurkan kepada masjid, pondok pesantren, kerukunan, serta sejumlah instansi di Kabupaten Mimika.
12: Totalnya semua ada 64 ekor. Provinsi 15, Kabupaten 49, Presidennya 2. Tapi Presiden kami akan berikan H-2. Ini kan kepada hewan kurban, mari kita berkurban sama-sama, berikan segala sesuatu dengan baik. Ya.
10: Semangat itu ada, pemerintah berharap bantuan hewan kurban ini dapat mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta membawakan berkah bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
0: Dari Mimika, kita beralih ke informasi jelang Idul Adha. Pemotongan hewan kurban harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara Isani dan syariah yang dibutuhkan. Kesiapan mulai dari juru sembelih profesional hingga peralatan memadai. Kami hadirkan informasinya bersama Mulato Isan.
13: Sudah tahu tata cara penyembelihan. Kalau syaratnya kan Islam balik berakal dan mampu melaksanakan.
14: Penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ihsani dan memenuhi standar syariat Islam. Langkah itu sangat penting agar prosesi ibadah kurban tidak memberikan kesan kekerasan terhadap hewan. Untuk mewujudkan itu diperlukan kesiapan yang matang, mulai dari juru sembelih yang profesional hingga penyediaan peralatan dan tempat yang memadai. Praktisi penyembelian hewan kurban asal Lawean Solo, Arif Nuryanto, menjelaskan bahwa kesiapan personil menjadi pondasi utama sebelum memulai pemotongan. Juru sembelih yang bertugas tidak boleh hanya bermodal keberanian semata, melainkan harus memenuhi syarat syar'i seperti beragama Islam, balig, berakal, serta memahami standar keihsanan. Selain itu, pembagian tugas dalam tim harus disepakati secara jelas sejak awal. Tim yang solid biasanya terdiri dari juru sembelih, kernet kepala, kernet pengikat, tali kaki, serta pembantu khusus untuk proses perobohan. Proses perobohan sapi menjadi salah satu tahapan paling krusial yang memerlukan teknik khusus agar hewan tidak tersiksa.
13: Kesiapan personel yang lainnya adalah pembagian tugas yang baik kepada tim penyembelih ini. Ada juru sembelihnya, ada kernet kepalanya, ada kernet untuk mengikat talinya kaki sendiri, kemudian ada yang membantu untuk perubuhan. Nanti dikompakkan juga bahwa teknik apa yang akan disepakati untuk perubuhan sapi tersebut. Apakah menggunakan teknik Berli, apakah menggunakan teknik rope squeeze, apakah menggunakan teknik Gasper. Nah, saya kira untuk penggunaan teknik ini perlu disepakati dan dilihat di kondisi di lapangan.
14: Faktor peralatan juga memegang peranan penting demi menjaga prinsip ihsani. Pisau yang digunakan harus berbahan besi atau granit berkualitas yang benar-benar tajam. Ukuran panjang pisau pun wajib disesuaikan dengan keahlian teknik sang jagal. Juru sembelih yang terbiasa menggunakan teknik dorong disarankan memakai pisau berukuran 1,5 kali dari panjang penampang leher hewan kurban. Sedangkan untuk juru sembelih yang menerapkan teknik tarik, pisau dengan panjang minimal 14 cm sudah cukup untuk memutus dua urat nadi kerongkongan dan tenggorokan secara cepat dan responsif. Sementara itu, Pemkot Solo telah melaksanakan sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang ihsani menyasar juru sembelih halal, pengurus masjid, relawan kemasyarakatan, takmir masjid, serta unsur organisasi masyarakat Islam di Masjid Agung Surakarta minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Respati Ardi mengajak masyarakat agar penyembelihan hewan kurban lebih ramah lingkungan, sehat dan tertib, sanitasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan besek bambu.
15: Kita dalam penyembelihan hewan kurban. Yang sudah
16: tadi mbaknya pakai besek itu sebenarnya.
15: Oh iya, kalau bisa jangan pakai plastik, pakai besek bambu.
14: Respati menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan pengorbanan semata, namun juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, meningkatnya volume sampah plastik saat pembagian daging kurban setiap tahun harus mulai menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan penggunaan besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lainnya dapat menjadi alternatif pengganti kantong plastik yang selama ini banyak digunakan masyarakat. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Kali ini dalam kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komite 4 DPD menyoroti dana hasil bagi timah hasil Maksud kami dana bagi hasil timah hingga aturan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Debi Nirwandi.
17: Tujuan kunjungan kita ke sini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun 2026 yang sedang berjalan.
18: Komite 4 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026. Kunjungan ini sekaligus bertujuan menghimpun masukan daerah sebagai bahan pertimbangan DPD RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ketua Komite 4 DPD RI, Elviana, mengatakan ada beberapa catatan krusial yang berhasil dihimpun dari pemerintah Provinsi Babel, mulai dari persoalan dana bagi hasil atau DBH timah hingga kakunya aturan serapan anggaran daerah. Meski tata kelola timah di Bangka Belitung dinilai mulai membaik pasca kasus hukum yang sempat mencuat, Elpiana menyoroti aliran dana bagi hasil yang belum optimal yang dirasakan oleh daerah.
17: Sebagai bahan bagi kami untuk memberi pertimbangan terhadap penyampaian Presiden kemarin dalam sidang DPR tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027. Satu yang kami catat dalam pertemuan ini adalah bahwa semenjak ada kasus timah yang kemarin nyaris tidak menguntungkan kepada daerah, sekarang sudah dikelola dengan baik. Tetapi dari laporan Pak Sekda, PLT Sekda, daerah belum mendapatkan kucuran DBH yang sesuai dengan yang harusnya mereka terima.
18: Sementara itu, penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kondisi transfer ke daerah atau TKD di Pemprov Babel menurun. Kondisi pendapatan asli daerah juga menurun sehingga mengharuskan Pemprov untuk melakukan efisiensi.
19: Karena memang kondisi PKD kita juga menurun, kondisi pendapatan asli daerah kita juga menurun, sehingga mengharuskan kita untuk melakukan efisiensi. Dan itu kembali juga di tahun 2026, di awal tahun kita sudah 20% efisiensi. Jadi seluruh kegiatan kita yang tidak berdampak langsung terkait dengan masyarakat itu kita tertunda pelaksanaannya.
18: Sehingga, kata Perry, sejumlah strategi harus dilakukan untuk mengamankan kas daerah. Jika tidak, maka tidak seimbangnya antara belanja dan pendapatan. Tentunya, kas daerah akan terganggu. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial kami @RRI Programa 3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja, saya Rizky Rusarto. Terima kasih, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah, negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo Sobat Toyota, di bulan ini Toyota kembali memberikan program berupa diskon puluhan juta rupiah, DP rendah,

0: kita selalu membantu.
1: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.

0: Dek, kakak lihat tiap hari kamu nih cuma santai-santai aja di rumah. Apa tidak kepikiran untuk cari kerja?
1: Aduh, gimana ya kak? Sekarang nyari kerja susah.
0: Kamu kan punya keterampilan dalam bidang otomotif. Coba pergunakan itu untuk buka usaha sendiri. Yang penting kamu niat, pasti kamu bisa kok.
1: Gimana ya kak?
0: Coba kamu ajak temenmu deh, sama-sama buka usaha.
1: Duh, kalau nanti gak selesai gimana?
0: Udah, yakin aja dengan keterampilan kamu dan temenmu. Kamu pasti bisa mandiri. Dengan begitu juga kan, kamu bisa meningkatkan taraf hidup kalian.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik, pendengar, terima kasih bagian yang saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz ataupun juga Anda yang sedang mengakses mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id. Dan tentunya untuk rangkaian Merauke pagi ini ya, beberapa info

kita awali lebih dulu untuk informasi yang pertamanya ya, untuk Anda update-kan dari laman portal berita rri.co.id, yaitu Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham mendorong pembentukan Forum Komunikasi Lembaga HAM Nasional dalam revisi Undang-Undang HAM, dan langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi penanganan kasus pelanggaran HAM dan perlindungan kelompok rentan. Tenaga ahli Kementerian HAM Siti Aminah menyebut bahwa Forum HAM Nasional ini memperkuat koordinasi penanganan kasus antar lembaga pengawas hak asasi manusia. Forum tersebut melibatkan Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, serta Komisi Nasional Disabilitas untuk Perlindungan Kelompok Rentan. Dan keterangan yang disampaikan oleh Siti Aminah saat memberikan sambutan pada diskusi publik pembahasan revisi Undang-Undang HAM di kantor Kementerian HAM pada Senin kemarin tanggal 25 Mei 2026, bahwa forum ini menjadi wadah koordinasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan juga KND atau Komisi Nasional Disabilitas dalam penanganan pelanggaran HAM. Forum tersebut juga memperkuat perlindungan kelompok rentan melalui sinergi antar lembaga HAM nasional secara berkelanjutan. Siti juga mengatakan bahwa Forum Komunikasi HAM dibentuk untuk melembagakan praktik kerjasama antar lembaga dalam penanganan berbagai kasus nasional. Kerjasama tersebut mencakup pencegahan penyiksaan serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan kelompok rentan. Dan pengalaman bekerja sama antara 4 lembaga nasional HAM ini yang kita abstraksikan, kita bawa masuk ke dalam RUU HAM sebagai sebuah praktik baik. Dan Siti juga mengatakan bahwa koordinasi antar lembaga HAM telah berjalan melalui koalisi pencegahan penyiksaan dan pemantauan implementasi Undang-Undang TPKS. Menurutnya, lembaga HAM nasional juga menyusun instrumen bersama dalam penanganan kasus pelanggaran HAM dan juga kekerasan seksual. Siti mencontohkan koordinasi antar lembaga diterapkan dalam penanganan kasus Ferdi Sambo yang melibatkan unsur kekerasan seksual. Dalam perkara tersebut, Komnas HAM juga turut melibatkan Komnas Perempuan untuk memperkuat penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dan ditambahkan oleh Siti bahwa mekanisme ini juga harus dibangun ketika ada penanganan kasus dengan dugaan pelanggaran HAM yang membutuhkan keahlian dari lembaga nasional HAM tematik yang spesifik, maka Komnas HAM memiliki kewajiban untuk mengajak. Ya, ini informasi untuk Anda dalam rangkaian Roke pagi ini ya, yang ditanggapi oleh tenaga ahli Kementerian HAM Siti Aminah berkaitan dengan Komisi Kemenham. Revisi Undang-Undang HAM ini perkuat koordinasi antar Komisi Nasional. Dan kita akan beralih ke informasi berikutnya lagi ya, pendengar. Yaitu Kementan kejar 97 ribu hektar tebu yang akan Anda dengarkan informasi terupdate-nya sesaat lagi, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Tentu Anda juga yang sudah berada di tempat kerja masing-masing ya, untuk memulai sejumlah aktivitas Anda pagi hari ini, atau bahkan juga Anda yang sudah stay di tempat kerja atau sedang menyelesaikan atau mengerjakan ya
berbagai aktivitas Anda untuk pagi hari ini. Dan tentu kami juga berharap bahwa apa yang Anda akan kerjakan di sepanjang hari ini sesuai dengan schedule Anda dan juga profesi Anda ya, berjalan dengan lancar dan tentunya berbuah hasil yang baik seperti yang sudah Anda targetkan di hari ini.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya, untuk Anda update-kan di pagi hari ini, pendengar. Ya, dan informasi yang berkaitan dengan Kementerian Pertanian, Kementan mempercepat penetapan calon petani dan juga calon lokasi atau CPCL untuk pengembangan tebu 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target pengembangan kawasan tebu nasional seluas 97.970 hektar di 11 provinsi. Percepatan itu dilakukan dengan menggerakkan seluruh pabrik gula membantu pemenuhan CPCL dengan dan verifikasi lahan. Pabrik gula BUMN maupun juga swasta diminta terlibat aktif dalam percepatan tersebut. Ya, pelaksana tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Ali Jamil mengatakan bahwa percepatan CPCL ini menjadi kunci pengembangan tebu nasional. Program tersebut juga ditargetkan terrealisasi penuh pada 2026 sesuai dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dalam keterangan yang disampaikan bahwa kami meminta seluruh pabrik gula baik itu SGN, RNI maupun swasta untuk bergerak cepat membantu pemenuhan CPCL. Target pengembangan tebu tahun 2026 juga harus tercapai sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pertanian. Ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Ali Jamil dalam rapat koordinasi percepatan penetapan CPCL Program Hilirisasi Perkebunan Tebu di Surabaya pada Jumat 22 Mei 2026 lalu. Dan menurut Ali, pemerintah tidak hanya fokus pada perluasan areal tanam tebu, pemerintah juga membangun ekosistem hilirisasi tebu terintegrasi dari hulu hingga hilir. Karena itu, verifikasi data CPCL terus didorong agar penetapan segera diselesaikan. Ya, kelengkapan dokumen terhadap surat keputusan yang telah terbit juga diminta segera dipenuhi. Kementan juga turut mengoptimalkan berbagai potensi lahan ya untuk memenuhi sisa target CPCL nasional. Dan sejumlah kawasan yang diidentifikasi berasal dari lahan TNI, juga perhutani hingga wilayah perhutanan sosial. Ya, dan Ali menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting keberhasilan pengembangan tebu nasional. Langkah ini juga dilakukan untuk mendukung target swasembada gula nasional. Dan sinergi serta percepatan kerja ini menjadi kunci dengan kolaborasi semua pihak. Kami optimistis target pengembangan kawasan tebu ini dapat tercapai dan juga mendukung penguatan hilirisasi perkebunan nasional. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat sektor tebu nasional. Pembenahannya dilakukan mulai dari peningkatan produktivitas hingga penguatan hilirisasi industri gula. Ya, kita ingin Indonesia mampu memenuhi kebutuhan gula dari produksi dalam negeri, karena itu penguatan sektor tebu terus kita dorong melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal, serta penguatan

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Ya baik pendengar, kita beralih ke informasi berikut lagi ya. Untuk Anda update-kan, masih dalam rangkaian Merauke pagi ini, kami update-kan informasi-informasi untuk Anda dengarkan ya. Dan masih berkaitan dengan informasi nasional. Ya, ini percepat penutupan blank spot Komdigi kombinasi teknologi satelit dan juga fiber. Dan selengkapnya, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mempercepat penutupan wilayah blank spot tidak terjangkau internet dengan memperkuat kombinasi teknologi. Dan hal ini dilakukan melalui penggabungan teknologi fiber optik base transceiver stations atau BTS dan satelit. Wakil Menteri Komdigi Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan bahwa kombinasi itu untuk menjangkau daerah 3T dan wilayah non komersial. Dan dijelaskannya dengan menggunakan satelit orbit rendah atau low earth orbit LEO menjadi salah satu opsi strategis dalam pemerataan akses telekomunikasi. Sebab dengan LEO, perluasan konektivitas telekomunikasi akan semakin mudah untuk dilakukan. Khususnya lagi, ini diungkapkan oleh Wamenkomdigi untuk daerah yang sulit dijangkau dengan infrastruktur telekomunikasi darat. Ya. Untuk low earth orbit ini atau satelit orbit rendah ya, perluasan konektivitas yang disampaikan bahwa merupakan salah satu opsi ya. Jadi ada banyak pilihan mulai dari fiber optiknya hingga BTS tergantung dari kondisi lapangan di daerah 3T-nya. Dan keterangan tersebut disampaikan oleh Nezar dikutip di Jakarta Senin 25 Mei 2026. Ditegaskan Wamenkomdigi bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi teknologi konektivitas yang paling efektif ya untuk menutup kesenjangan akses digital di berbagai daerah. Dan meski demikian, ia menyatakan teknologi LEO belum dirancang untuk menggantikan seluruh moda infrastruktur telekomunikasi darat yang telah ada. Dan LEO ini juga punya beberapa keterbatasan. Kalau ada gangguan atau terhalang awan, latensinya ini akan terpengaruh, tapi dia efektif sekali di laut ataupun juga pegunungan. Akan tetapi lebih lanjut, Wamenkomdigi Nezar mengungkapkan juga bahwa pemerintah telah memanfaatkan layanan LEO secara terbatas, dan hal ini dijelaskannya untuk mendukung komunikasi di wilayah terdampak bencana dan daerah yang benar-benar terisolasi jaringan telekomunikasi konvensional. Dan kita sudah coba di wilayah bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar waktu itu. Perangkat LEO ini dibagikan ke daerah-daerah terpencil yang tidak bisa dijangkau sama sekali dan komunikasinya bagus sekali. Kita bisa terhubung, bahkan bisa digunakan untuk video call.

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi, stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

Menit ke-40 ya, dari pukul 8 untuk pagi hari ini. Dan kita ke informasi nasional yang berikut. Setelah itu nanti ada beberapa informasi daerah ya. Ya, informasi nasional yang mana terkait Badan Pengelola atau BPBUMN bersama dengan Danantara terus mengawal percepatan pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah. Hingga 24 Mei 2026, proyek yang digarap 7 BUMN karya itu telah berjalan di 86 lokasi dengan progresnya rata-rata mencapai 62,19%. Ya, sebanyak 67.542 tenaga kerja dikerahkan untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Ya, seluruh proyek ditargetkan ya akan rampung pada 20 Juni 2026. Ya, percepatan pembangunan sekolah rakyat menjadi fokus pembahasan ya dalam pertemuan Kepala BPBUMN Doni Oskaria bersama dengan jajaran direksi Karya Group. Dalam rapat tersebut, BPBUMN menekankan pentingnya percepatan proyek sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Dan keterangan yang disampaikan oleh Doni ya, sekolah rakyat harus menjadi simbol hadirnya negara dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata. Untuk itu, percepatan proyek harus dilakukan. Selain membahas terkait dengan proses pembangunan ya, pertemuan itu juga menyoroti penguatan dukungan pendanaan serta monitoring proyek agar penyelesaian pembangunannya itu dapat berjalan sesuai dengan target. Dan BPBUMN juga terus mendorong penguatan aspek legal dan koordinasi kelembagaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Tujuannya untuk mempercepat proses pembangunan di lapangan. Dan sejumlah langkah strategis ya disiapkan untuk menjaga keberlanjutan proyek hingga tahap akhir. BUMN Karya diminta untuk lebih selektif dalam menentukan vendor dan juga subkontraktor. Ini guna untuk menjaga kualitas pembangunan. Monitoring progres proyek juga dilakukan secara berkala ya, setiap pekan. Dan ini dilakukan untuk memastikan hambatan di lapangan itu dapat segera untuk ditindaklanjuti. BPBUMN dan Danantara juga berharap ya, BPBUMN dan Danantara berharap bahwa pengawalan intensif ini mampu untuk mempercepat hadirnya fasilitas pendidikan yang layak dan juga berkualitas dan sekaligus juga memperkuat pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

0: jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Beberapa informasi regional daerah untuk Anda update-kan melengkapi jumpa kita untuk seluruh rangkaian acara Merauke pagi ini, pendengar. Dan ini berkaitan dengan informasi regional kasus kriminalitas ya, polisi ungkap penyalahgunaan BBM subsidi Pertalite. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Satuan Reskrim Polres Merauke menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite di media corner Seksi Humas Polres Merauke. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga didampingi jajaran Kasat Reskrim dan Humas bahwa kasus ini terjadi pada Selasa 14 April 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur di Jalan Husein Palela, Kelurahan Rimbajaya, Distrik Merauke, dan pelaku berinisial SA usia 40 tahun terbukti membeli BBM Pertalite subsidi seharga Rp10.000 per liter dari 4 SPBU berbeda, yakni SPBU Ahmad Yani, SPBU Parakomando, dan SPBU Cooper, serta SPBU Semangga. Untuk mengelabui sistem, pelaku menggunakan 5 barcode My Pertamina dan 4 ini diantaranya dibeli secara online melalui marketplace Facebook. Dan total BBM yang diamankan itu mencapai 225 liter. Barang bukti lain yang ikut disita yaitu mesin pompa minyak elektrik dan selang pengisian. BBM tersebut rencananya dijual kembali dengan harga Rp11.000 sampai Rp11.500 per liter untuk keuntungan pribadi. Kapolres menegaskan bahwa penindakan ini merupakan hasil kerja gabungan Direktorat Reskrim Suspolda Papua dengan Satreskrim Polres Merauke. Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja dan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimalnya Rp500 juta. Dan kita ke informasi terakhir, pelajar diminta berani melapor dugaan korupsi, dan ini informasinya berkaitan dengan informasi regional ya. Partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu unsur penting dalam pemberantasan korupsi. Pesan tersebut disampaikan oleh PPUPD Ahli Madya Inspektorat Provinsi Papua Selatan, Laude Irja Gozali, dalam talk show di SMA Negeri 3 Merauke ya pada Jumat 22 Mei 2026. Menurut Laude, pengawasan publik merupakan lapisan penting dalam sistem pencegahan korupsi. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran resmi pemerintah. Dan ia menegaskan bahwa identitas pelapor akan dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu masyarakat tidak perlu takut untuk menyampaikan laporan yang didukung oleh faktanya. Selain melaporkan, masyarakat juga diharapkan aktif untuk mengawasi penggunaan anggaran dan pelayanan publik. Dan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar ini menjadi modal penting dalam membangun pemerintahan yang bersih. Laude berharap generasi muda juga dapat menjadi agen perubahan ya di tengah masyarakat, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran dianggap sebagai bentuk nyata kontribusi dalam melawan korupsi. Ya, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda ya untuk mengupdatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di pagi hari ini.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang